melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengenikan cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah penampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning langsung saja sapu jauh ke depan tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba di

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMM.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.
2: Lintas Informasi.
3: Informasi pertama, pendengar, Kota Bandung kembali mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pusat industri kreatif dan fashion di Jawa Barat. Dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKJP 2026, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bandung sukses membawa pulang 3 penghargaan bergengsi sekaligus. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Bandung mempertahankan gelar juara terbaik 1 pada anugerah Fashion Show Daerah untuk 2 tahun berturut-turut. 3 penghargaan yang berhasil diraih meliputi juara terbaik 1 anugerah Fashion Show Daerah PKJP 2026, kategori terfavorit anugerah Fashion Show Daerah PKJP 2026, serta kategori terkreatif anugerah promosi digital terbaik Daerah Dekranasda Jawa Barat 2026. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa kreativitas para perajin, desainer, dan pelaku UMKM Kota Bandung mampu menghadirkan karya yang tidak hanya unggul dari sisi estetika, tetapi juga didukung strategi promosi digital yang inovatif. Informasi kedua, pendengar, Persib Bandung resmi mengakhiri kerjasama dengan asisten pelatih fisik asal Kroasia, Miro Petrić, setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026. Mulai menyambut musim 2026-2027, Petrić tidak lagi menjadi bagian dari jajaran staf kepelatihan Maung Bandung. Kepergiannya menandai berakhirnya kebersamaan yang telah terjalin selama 2 musim terakhir. Informasi terakhir, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Bandung melakukan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di kawasan Terminal Cicaheum pada Jumat 26 Juni 2026 malam. Kepala Dinsub Kota Bandung, Ras Dian Setiadi, mengatakan pembukaan JPO tersebut telah lama direncanakan karena secara administrasi dan kepemilikan asetnya sudah menjadi milik pemerintah Kota Bandung.

Anda masih bersama kami pendengar di Bandung pagi ini ya, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang juga sudah setia masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, tahukah Anda pemerintah Kota Cimahi ini terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran tahun 2026 ini yang digelar di Aula Kecamatan Cimahi Tengah ya, dan kegiatan ini diikuti unsur aparatur kelurahan dan Kecamatan Cimahi Tengah. Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa Kecamatan Cimahi Tengah ini memiliki karakteristik wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Nah, kondisi tersebut ini menjadi kekuatan sosial yang besar namun sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap berbagai risiko termasuk kebakaran. Nah, melalui pelatihan ini para peserta ini dibekali pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat, mulai dari langkah-langkah pencegahan, evakuasi mandiri, hingga teknik penyelamatan dasar yang dapat dilakukan sebelum bantuan datang. Pemerintah Kota Cimahi berharap terbangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat, sekaligus mewujudkan wilayah Kecamatan Cimahi Tengah yang lebih tanggap, aman, siap, siaga, dan menghadapi ancaman kebakaran maupun situasi darurat lainnya. Disampaikan juga bahwa ilmu yang diperoleh pada kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti pada peserta saja, tetapi juga dapat diteruskan kepada keluarga, tetangga, dan juga masyarakat di lingkungan masing-masing, sehingga manfaatnya akan semakin luas.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami. Dan tentunya juga nanti kami informasikan juga di Bandung siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi, itu akan membahas terkait topik lika-liku tenaga kerja penyandang disabilitas. Ya, Anda tetap bersama kami tentunya pendengar, jangan dulu kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

Di tengah kesibukan dunia, kadang kita lupa bahwa sekecil apapun kebaikan bisa berarti besar bagi orang lain. Empati bukan hanya soal merasakan, tapi juga bergerak. Membantu tanpa diminta, hadir tanpa diminta, memberi tanpa berharap kembali. Saat kita ulurkan tangan pada yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang tertolong, hati kita pun jadi lebih hidup. Karena kebaikan itu menular, dan satu tindakan kecil hari ini bisa jadi awal dari perubahan besar esok hari.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Alan Albana, pendengar di Bandung siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi, layanan siaran penyandang disabilitas dan inklusi, di mana topik siang hari ini kita akan membahas terkait lika-liku tenaga kerja penyandang disabilitas. Dan di siang hari ini kita pun juga sudah tersambung dengan Direktur Bilik CS Telkomsel Infomedia dan Telkom Group ya. Ada Kang Zulhamka Zulianto Kadir. Assalamualaikum, selamat siang Kang Zulham.
1: Selamat siang Kang.
0: Sehat
1: Kang Zulham. Selamat pagi, selamat siang. Sehat ya. Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk apa sekarang Kang Zulham?
1: Sekarang tadi lagi baru beres kuliah, lagi ngambil S2 sekarang.
0: Lagi ngambil S2? Ya,
1: gitu. Pagi-pagi tadi kuliah dulu, online. Terus nanti siang jam 1 online juga. Kuliah sambil latihan boccia juga, atlet juga. Gitu.
0: Oh, atlet juga. Atlet apa?
1: Atlet boccia.
0: Atlet boccia? Oh, ya, oke.
1: Okay. Atlet disabilitas gitu.
0: Masya Allah, keren banget. Baik, Kang Zulham, kalau kita melihat ya di era saat ini gitu ya, bagaimana kondisi gambaran tenaga kerja penyandang disabilitas di Indonesia ya? Apakah memang peluang kerjanya ini sudah semakin terbuka kah? Atau memang masih perlu terus diperjuangkan gitu, Kang?
1: Baik, kalau peluang itu menurut saya selaku dari aktivis disabilitas itu masih sangat minim sekali ya. Dan itu masih perlu ada upaya dari pemerintah untuk terus kerja keras, saling berkolaborasi dengan sektor swasta maupun pemerintahnya itu sendiri. Padahal itu sudah tertuang dalam amanah Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 ya, tentang salah satunya penyandang disabilitas di dunia pekerjaan, di sektor pekerjaan. 2% di pemerintahan BUMD dan 1% itu di swasta. Kebetulan di sini saya berbicara terkait tentang lika-liku dunia pekerjaan. Saya pun selain aktivis ya pelaku pegawai juga gitu ya. Kerja di Infomedia, jadi pekerjaan utama saya yaitu di call center Telkomsel, di Infomedia Telkom Group, yang dimana itu saya bekerja dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, berarti udah hampir 10 tahun ya begitu. Nah, itu bukanlah hal yang mudah sih untuk mencapai itu semua, karena saya sebelum kerja itu sebelumnya saya mencari melamar kerja dan sebagainya itu apa ya namanya, sulit sekali untuk diterima dan ya harus tertatih-tatih untuk mencapai posisi itu. Dan tentunya tapi kita harapannya sih di dunia pekerjaan ini karena ini sangat dibutuhkan untuk SDM-SDM disabilitas agar dia memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk bisa produktif di dunia kerja, saat terlebih di sektor formal begitu Karen.
0: Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat tantangan besarnya yang masih dihadapi penyandang disabilitas ya ketika mencari pekerjaan, mulai dari proses rekrutmen hingga diterima bekerja, ini seperti apa?
1: Nah, kalau tantangannya sih menurut saya itu dari sisi kesiapan perusahaan itu sendiri. Karena salah satu alasan yang ya alasan klasik sih ya, itu adalah sarana dan prasarana yang belum aksesibel. Jadi mereka belum siap untuk membuka kesempatan tersebut. Namun sebetulnya itu tidak dijadikan halangan. Namun itu memang sudah menjadi keharusan, harus disiapkan sarana dan prasarana yang akses bagi disabilitas, karena dalam sisi undang-undang pun dari bangunan gitu ya, itu sudah diharuskan gedung bangunan itu harus aksesibel gitu. Dan intinya sih bagaimana keinginan perusahaan tersebut mau atau tidak membuka kesempatan, jadi bagaimana membuka perspektif terhadap disabilitasnya tersebut, apa perspektif terhadap SDM-SDM atau tenaga kerja penyandang disabilitas untuk diberikan kesempatan. Nah, tapi kalau tantangan yang paling utama itu adalah dari sisi pemerintah, peran pemerintahnya itu sendiri sih yang tidak saat ini belum kuat dalam artian menegakkan aturan yang sudah ada. Pemerintah yang sudah membuat aturan, tapi pemerintah sendiri yang tidak mematuhi atau tidak menerapkan, tidak mengimplementasikan dengan secara baik gitu ya. Kenapa hal ini bisa disampaikan? Di sini saya mendapatkan informasi saat itu saya sebagai aktivis disabilitas di Bilik juga gitu ya. Mm-hmm. Ketika kami ketika ada mahasiswa sedang bikin acara gitu ya, dan itu mereka membuka stand untuk perusahaan-perusahaan yang menerima untuk membuka lapangan kerja untuk disabilitas begitu ya. Mm-hmm. Nah, di sini saya ingin memberikan informasi ke mahasiswa untuk minta kontaknya ke saya untuk kemana nih mereka tuju. Saya kasihlah salah satu kontak yang di Senaker Kota Bandung gitu. Mm-hmm. Nah, dari pihak saya mendapatkan informasi dan saya sudah confirm juga waktu pas ada kegiatan di Senaker, ya intinya kurang lebih sekitar 40 atau 50 perusahaan yang ada di Kota Bandung itu hanya nggak sampai 10 perusahaan yang yang siap atau yang menerima membuka lapangan pekerjaan, dan sampai akhirnya kegiatan itu berlangsung mahasiswa itu hanya 2 stand membuka stand untuk lapangan booth untuk disabilitas yang bekerja. Nah, artinya kan itu kalau kita lihat dari sisi undang-undang udah ada, berarti kan belum ada punishment atau punishment yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan, artinya tidak diterapkan dengan baik begitu. Nah, sedangkan kalaupun ada perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan, itu belum semua ragam disabilitas yang diterimanya gitu, hanya baru ragam disabilitas tertentu saja. Maka itu diskriminasi masih sangat kental sekali untuk di dunia kerja. Jadi masih terus harus diperjuangkan dan harus terus diedukasi kepada seluruh pihak begitu.
0: Baik, kalau kita melihat juga banyak perusahaan yang juga mengaku mendukung keberagaman ya. Menurut Kang Jolam sendiri, sejauh mana sih komitmen tersebut tuh benar-benar bisa diwujudkan gitu dalam praktek perekrutan tenaga kerja termasuk yang disabilitas ini? Apakah sudah terasa hal seperti itu, Kang Jolam?
1: Ya, kalau mendukung itu sih kalau kita lihat memang sekarang ada program magang gitu ya, magang dan sebagainya itu dalam upaya. Tapi kan magang ini belum tentu mereka hasil akhirnya adalah diterima atau jadi karyawannya gitu. Yang mereka yang teman-teman disabilitas itu butuhkan adalah menjadi karyawan yang memiliki penghasilan tetap dan itu bisa menjadi value untuk disabilitasnya itu sendiri gitu ya. Dan intinya sih bagaimana komitmen perusahaan atau pengusaha-pengusaha itu, baik itu intinya komitmennya itu benar-benar realistiskan, tidak hanya ucapan janji-janji saja gitu. Karena memang saat ini ya tadi tentunya kalaupun iya itu belum semua ragam disabilitas yang diterima gitu, hanya baru disabilitas yang tergolong ringan gitu ya, yang masih mobilitasnya masih bisa mudah untuk ke kantor. Nah, ini jadi salah satu peran utamanya tadi kenapa pemerintah itu harus cepat yaitu dari sisi transportasi. Salah satu kendala menurut saya, kenapa penyandang disabilitas juga sulit untuk bekerja, karena akses untuk ke tempat tujuannya itu mendapatkan tantangan sudah dari awal gitu. Kita ambil contoh untuk penyandang disabilitas yang berkursi roda, kalau tidak memiliki kendaraan pribadi tentunya kan pakai kendaraan apa namanya
0: operasional gitu ya.
1: Maksudnya kalau dia tidak memiliki kendaraan pribadi, otomatis dia harus memakai transportasi umum. Sedangkan transportasi umum saat ini itu kan belum akses gitu, belum akses. Dan kalau mau pakai ojek online untuk yang kursi roda pasti tentunya harus yang mobil ya, akan kesulitan kalau pakai yang motor gitu. Artinya kosnya itu jadi berlebih, karena itu yang jadi salah satu pertimbangan. Kalaupun dia misalkan perusahaan itu sudah membuka dan sudah diinterview dan akhirnya teman disabilitas itu tidak melanjutkan untuk masuk ke perusahaan tersebut ya, karena banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang karena ada juga ya tadi salah satunya adalah dari sisi transportasi yang belum akses. Karena kita pun harus mendorong itu dari semuanya, jadi tidak bisa hanya untuk satu saja. Jadi mulai dari pendidikan, nah pendidikan ini juga penting juga gitu, karena kita untuk masuk ke dunia kerja tentunya kita harus memiliki skill yang mumpuni gitu ya, pengetahuan yang tinggi gitu. Sedangkan lagi-lagi tadi, kenapa teman-teman disabilitas itu ya masuk ke dalam kondisi yang termarginalkan atau perekonomian rata-ratanya menengah ke bawah ya, karena tadi sulitnya akses untuk kesana kesini gitu istilahnya ya. Karena tadi menurut saya sebagai aktivis disabilitas, jantung utama paling penting adalah disediakannya fasilitas transportasi publik yang akses bagi disabilitas, bukan transportasi disabilitas. Kalau transportasi disabilitas itu artinya eksklusif dan itu tidak inklusif, sedangkan kita ingin menyampaikan bentuk inklusivitas gitu.
0: Baik, Kang Julham juga kalau kita melihat sebagai penyandang disabilitas yang juga berkarir gitu ya di perusahaan, pengalaman apa sih yang paling berkesan dalam menghadapi katakanlah stigma atau diskriminasi di dunia kerja gitu, yang tanpa terasa gitu tapi itu tuh ada seperti itu?
1: Baik, alhamdulillah kalau dari sisi saya pribadi, itu di perusahaan itu tidak mendapatkan stigma ataupun kita sama gitu ya, artinya diberlakukan sama dan hak-haknya pun diberikan yang sama juga. Bahkan kita diberikan saya pribadi itu di kantor itu kan layanan call center kan 24 jam ya. Nah sedangkan saya sendiri disabilitas pengguna kursi roda, dan di sini saya mengalami ya suatu penyakit langka ya. Jadi kondisi tubuh saya memang tidak sekuat seperti orang-orang lainnya. Jadi mungkin disabilitasnya secara fisik saya tidak kuat gitu. Beda dengan mungkin contoh misalkan disabilitas yang pakai kursi roda tapi mereka amputi misalkan contoh ya. Mereka secara kesehatannya itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau saya anggota tubuh lengkap tapi penyakit saya itu penyakit langka yang dimana tenaganya itu nggak kuat, pelemahan otot. Ya intinya sih saya disabilitas karena suatu penyakit gitu ya, penyakit langka yang itu akan mempengaruhi daya tahan tubuh saya. Nah saya menyampaikan saat waktu awal pertama kerja itu bahwa saya tidak bisa bekerja dengan shift malam, dan itu akan kesulitan bagi saya berdampak terhadap kesehatan. Namun dengan saya menyampaikan dengan komunikasi yang baik, dengan cara yang tidak di cara yang baik itu intinya. Ya alhamdulillah saya diberikan kebijakan bahwa bekerjanya saya shiftnya shift pagi gitu. Artinya tidak ada shift malam. Itu salah satu contoh bahwa perusahaan yang tempat saya bekerja itu memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan dari kelompok disabilitas. Dan sampai saat ini pun ada kebijakan baru juga bahwa saya karena kesehatannya sudah mulai menurun, itu diberikan kebijakan untuk masih diberikan WFH. Jadi saya bisa di kantor, bisa di rumah. Jadi itu fleksibel, fleksibel. Karena ada beberapa kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan saya kalau harus ke kantor tiap hari. Kebetulan kantor Allahnya saya sudah berkeluarga dan anak saya memiliki kondisi yang sama seperti saya. Jadi salah satu hambatan terbesar saya kalau saya harus bekerja ke kantor tiap hari, di sini ada dua kondisi yang pengguna kursi roda di rumah, yang dimana ini salah satunya harus kalau dua-duanya keluar ini agak kesulitan begitu. Makanya itu di sela-sela waktu saya ke kantor, tapi di rumah juga bisa begitu. Nah, kalau tahapan diskriminasi sih, saya pernah mendengar dari beberapa teman yang satu organisasi yang dulu sempat bekerja juga, dan ya perlakuan-perlakuan yang tidak enak itu makanya sering diterima, makanya dan karena hal tersebut jadi dia tidak betah, jadinya keluar karena ya omongan-omongan gitulah seperti itu. Jadi jadi memang ketika menerima tenaga kerja disabilitas itu harus diperhatikan juga apa pemahaman tentang inklusif terhadap SDM-SDM-nya yang ada di lingkungan kerjanya. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Jadi ketika perusahaan itu sudah dibekali dengan kehadiran pemahaman disabilitas gitu, jadi tidak ada lagi cara pandang yang tanda kutip nyinyirin. Jadi kita tuh berbeda tapi kita memiliki hak yang sama gitu.
0: Baik. Kemudian juga kalau kita melihat menurut Kang Jolom sendiri ya, bagaimana peran pemerintah, dunia usaha ataupun juga lembaga pendidikan dalam mempersiapkan penyandang disabilitas agar ini tuh juga tetap sama kok gitu untuk siap bersaing di dunia kerja, seperti apa?
1: Baik. Nah, kalau untuk yang dilakukan pemerintah, saya melihat memang sudah ada upaya-upaya lebih kepada pelatihan-pelatihan gitu ya. Dari Disnaker itu mengadakan pelatihan-pelatihan sesuai kayak barista lah atau pelatihan yang lainnya seperti itu. Tapi saya menilai belum ada bagaimana Disnaker itu terus mengupayakan agar perusahaan-perusahaan ini bisa menerima tenaga kerja gitu, karena pada akhirnya mohon saya koreksi, karena ujung-ujungnya pelatihan itu ketika sudah selesai ya sudah gitu. Bagaimana lebih baik pendekatan kepada perusahaan apa yang dibutuhkan, misalkan jadi ada komunikasi gitu, jadi agar tenaga kerja ini bisa diserap dengan baik, jadi itu benar-benar terserap, jadi jangan hanya anggaran itu, anggaran pemerintah dibuat tapi nanti ujung-ujungnya tidak di dengan baik gitu pada hasilnya. Kecuali kalau memang pelatihan itu terus dimonitoring sampai benar-benar jadi, misalkan dia pelatihan apa, apakah nanti setelah itu ditelurkan di tempat kerja atau kami misalkan jadi diberikan modal usaha, terus nantinya yang sudah ikut pelatihannya itu didampingi sampai usahanya itu misalkan benar-benar jalan

0: yang mungkin katakanlah fresh graduate seperti itu. Ya. Bagaimana Kang Zila?
1: Nah, ini tentunya ada pendekatan ya.
0: Mm-hmm.
1: Pendekatan kebetulannya di Bilik itu ada program layanan peer counseling. Layanan counseling dari disabilitas untuk disabilitas. Bagaimana kita menguatkan individu disabilitas dengan kita hadirkan disabilitas yang apa namanya yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, intinya yang apa namanya yang bisa jadi contoh lah.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa sharing, jadi kita itu bisa memberikan penguatan-penguatan bahwa dengan kita sharing sama disabilitas itu akan kerasa itu akan dapat feel-nya gitu daripada mm-hmm. misalkan ketika ada kelompok kita ada di penyandang disabilitas, contoh karena ini banyak jadi ya, kita menjadi disabilitas itu bisa berbagai macam cara, salah satunya bisa musibah ya, misalkan kecelakaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini terjadi gitu ya, di ada anggota Bilik gitu yang ya baru sekitar 2 atau 3 bulan ini beliau kecelakaan.
0: Mm-hmm.
1: Dan kakinya harus diamputasi. Dia punya punya skill yang baik bekerja sebelumnya, namun karena dia merasa down gitu ya, ya dia cari-cari di internet dan sebagainya, kebetulannya ketemulah Bilik dan kontak dan datang, ya kita ada pendekatan gitu, dan disitulah dia muncul lagi rasa percaya dirinya untuk bangkit lagi. Dan tadinya dia kalau ke Bilik itu ramean Kang, dengan saudaranya, dengan siapa, beberapa kali pertemuan, dan dia akhirnya bisa belajar sendiri, mm-hmm. datang sendiri,
0: mm-hmm.
1: menggunakan motor,
0: mm-hmm.
1: dengan apa, dengan akhirnya itu kan harus ada perubahan ya,
0: mm-hmm.
1: dia sudah tumbuh lagi percaya dirinya, dan dia sudah mulai kembali beraktivitas dengan kemampuan yang dia miliki gitu. Artinya di sini memang peran organisasi itu sangat penting bagi saya, bagi kami dari Bilik, karena itu untuk sisi menguatkan individu disabilitasnya. Jadi kita sharing pengalaman dengan sesama disabilitas yang belum tumbuh rasa percaya dirinya, masih belum berdamai dengan dirinya, karena itu banyak ditemui begitu Kak Alan. Dan di sisi pihak keluarganya pun itu ada juga. Nah ini jadi memang banyak tantangan sekali yang kita lakukan di Bilik. Jadi kita ada up and down gitu ya, yang kita lakukan. Artinya up and down itu kita melakukan advokasi ke yang memiliki regulatornya, regulasi, pemangku kebijakan, kita terus dorong. Nah, tapi kita juga ke yang bawah, maksudnya ke kelompok disabilitas, kita kuatkan juga untuk dari sisi individunya gitu, jadi supaya ada ketemu sinkron gitu ya, jadi sinkronnya itu ketemu, jangan sampai misalkan ketika pemerintah ini sudah siap, semuanya sudah siap, tapi individunya ini belum siap, nanti semua akses ini ya nggak akan ada yang diakses, dipakai oleh ini ya, di kelompok-kelompok disabilitas, begitu pun sebaliknya. Jadi ya jadi dua ini, kalau mana yang prioritas harus kita lakukan, ya dua-duanya, nggak bisa salah satu, kita harus beriringan untuk menggerakkan isu-isu hak-hak disabilitas.
0: Baik, ini menarik sekali ya Kang Zulham, dan tentunya ada waktunya tidak terasa nih pengen ngobrol lebih dalam lagi sama Kang Zulham ya. Kang Zulham, mungkin terakhir boleh disampaikan ya, harapan Kang Zulham terhadap masa depan dunia kerja yang ini lebih inklusif, kemudian juga mungkin support untuk rekan-rekan penyandang disabilitas dimanapun berada, mangga Kang.
1: Ya, harapannya sih semoga perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta ataupun pemerintahan, di pemerintahan itu bisa jauh lebih terbuka lagi untuk lebih konsekuen dan lebih patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ada, agar penyerapan

0: tenaga disabilitas lebih banyak lagi, dan teman-teman disabilitas itu bisa memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan negeri. Jadi bukan hanya sebagai objek belas kasihan, tapi teman-teman disabilitas ini bisa menjadi subjek bahwa teman-teman disabilitas mampu bisa berkarya dan bisa masuk ke dalam industri sektor formal, pekerjaan, dan sebagainya. Dan itu semua harus didukung oleh semuanya. Gitu. Karena kalau tidak ada yang mendukung, maka ini tidak akan bisa jalan dengan baik dan benar. Begitu.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih tentunya Kang Zulam sudah berbagi semangat ya. Gitu ya, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk rekan-rekan kita. Dan terima kasih tentunya, sehat selalu Kang Zulam ya, sukses selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Lancar-lancar S2-nya ya.
0: Doakan juga saya, karena saya kerja iya besok hari Minggu kerja nih. Hari ini Sabtu memang libur karena jadwal untuk kuliah. Besok kerja, Senin kerja. Jadi kerja, kuliah, atlet juga, jangan.
1: Masya Allah.
0: Pusing lah. aktivis juga, jadi harus membagi waktu.
1: Keren. Gitu. Saya selalu ya Kang ya. Yep. Sukses, yep. Lancar S2-nya.
0: Sukses, kalian juga. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, itu tadi pendengar perbincangan kami, Lika-Liku Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas bersama Direktur Bilik CS Telkomsel Infomedia Telkom Group, yaitu Kang Zulham Kazulianto Kadir.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Sabtu 27 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61, Studio Pro 1 RRI Bandung. Dimanapun Anda berada, pendengar nih di akhir pekannya, coba kita cek dulu dari mana aja yang sedang menyimak Pro 1 RRI Bandung. Boleh langsung aja WhatsAppin ke 0811-220-9760. Barang Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti, pendengar tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Setidaknya.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio mega haksya terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Piala Dunia berjalan dengan lancar dan RRI semakin jaya di udara. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Lisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplor eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan berapa kan foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun reporter kami di lapangan yang kami kemas dalam Warta Terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta Terkini.
0: Pendengar, informasi mengenai Sandi Sudmori, pecinta fotografi asal Ciwidey, meraih berkah rezeki lewat berfoto. Selengkapnya disampaikan rekan kami di lapangan, Fikri Subina. Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih. Di mana berada? Ini luar biasa. Seperti biasa, Bandung ini memiliki pesona pariwisata yang cukup menarik dan selalu banyak dikunjungi oleh masyarakat. Saat ini saya sedang berada di salah satu spot foto, yaitu di Ciwidey, pas di tikungan setelah sekitaran Situ Patenggang ya. Ya, sudah bersama saya juga, ini ada salah satu pemotor, Pak Onet ya?
3: Iya.
2: Baik, Pak Onet, biasa touring kemana aja nih?
3: Paling ke Naringgu, ke Curug Ceret, tapi spot bagus itu Warung Kabut.
2: Warung Kabut,
3: iya.
2: Baik. Kemungkinan berapa menit nih, tutup dari Situ Patenggang ke sana, sekitaran?
3: Sekitar ada 20 menit, 15 menit.
2: Oh, lumayan ya?
3: Iya, 15
2: menit. Sering difoto juga di sini, di belokan ini?
3: Ya, sering. Baik.
2: Sering, ya. Nah, sudah... Banyak teman-teman ya, anak-anak foto gitu.
3: Ya.
2: Sudah bersama saya juga, ini salah satu pemilik akun Sudmori ID ya. Asal Soreang ini yang sekarang tinggal di Ciwidey, menekuni hobi fotografinya. Ada Kang Sandi. Kang Sandi, bisa disampaikan ini menjadi meraih berkahnya melalui foto, bagaimana ceritanya nih?
3: Ceritanya ya begitu, dari awal dari hobi, jadi alhamdulillah dapat penghasilan sedikit-sedikit.
4: Alhamdulillah.
2: Setiap hari nongkrong di sini?
3: Iya, nongkrong di sini setiap hari.
4: Baik.
3: Jadi yang kalau mau ke Ciwidey, yang mau fotonya boleh gaskeun, samperin aja langsung.
4: Iya.
3: Nanti ada bannernya, akun saya, Sudmori ID.
2: Iya, jadi pendengar, di setiap tikungan kadang suka ada beberapa anak-anak yang mencintai dunia fotografi dan bisa request loh, bisa pesan. Terus juga yang menarik di sini, kelasnya juga, jadi bebas, mangga kita saling menghargai, menghormati apa hasil karya, begitu hasil karya sini juga nih dalam bidang fotografi. Bisa disampaikan ini biasanya nongkrong dari jam berapa sampai jam berapa?
3: Saya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang.
2: Ya, bisa disampaikan akunnya apa aja nih?
3: Ya, mungkin teman-teman saya ada, kalau saya sendiri Sudmori, ada Gas Media, XNX Sud. Ada Nikung Talegong dan banyak lainnya. Yang lainnya banyak. Jadi, nanti dicari aja kalau mau cari di story IG.
2: Menekuni di sini dari tahun berapa nih?
3: Saya mulai dari 2020, tapi rame-ramenya 2022 sampai sekarang.
2: Ya, bisa di-spill nih kepada pendengar RRI, kira-kira, oh saya juga pengen nih bisa difoto-foto kayak di medsos gitu kan, pengen viral, pengen ada kenangan. Kira-kira seikhlasnya itu angkanya

0: Apa boleh nggak?
1: Kalau minimalnya sih 15K satu foto. Kalau banyak bisa diskon.
0: Siap. Jadi bisa langsung kontak aja ya?
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bisa langsung kontak. Ada WA-nya juga di medsosnya, di TikTok, di IG. Di siang yang cerah ini, lalu lintas tidak begitu padat. Tepatnya ini di titik sekitaran Patenggang. Di sini banyak tikungan-tikungan, belokan-belokan, dan di sana sudah standby beberapa anak-anak foto. Bisa dicek juga di laman resminya. Ada videonya juga, ada fotonya juga. Demikian laporan dari Fikri Subina, kita kembali ke Pro 1 RRI.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Bandung Siang Ini.
1: Masih di Bandung Siang Ini, pendengar, bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Waduh, wargi Bandung nih, wargi Jawa Barat gitu ya, dan juga pendengar Prasatu RRI Bandung dimanapun Anda berada, gimana kabarnya nih di hari Sabtu? Semoga seru ya hari Sabtunya. Mungkin ada yang lagi nongkrong di Dago, atau lagi muter-muter di Braga, lagi kerja juga bisa jadi, atau lagi di kampus mungkin ya, mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir gitu semuanya, mungkin ya. Atau mungkin juga ada yang masih laptopan gitu ya, karena deadline, semangat ini di hari weekendnya gitu. Dan pendengar, ini ngomong-ngomong nih ya, di hari ini tuh ada yang spesial. Ini di tanggal 27 Juni, ini diperingati sebagai hari UMKM internasional ya. Tapi jangan dulu ngebayangin kalau UMKM itu cuma warung kelontong atau usaha rumahan. Sekarang UMKM udah naik level ya. Coba kita lihat mungkin di sekitar kita ini mau apa ya, mau cari kopi susu yang enak gitu ya, UMKM. Lagi pengen dessert box, UMKM juga. Atau beli tote bag lucu gitu ya, case handphone, bucket bunga, parfum lokal, sampai thrift outfit yang lagi hits mungkin juga. Ini banyak banget yang lagi berasalnya dari UMKM gitu ya. Dan bahkan mungkin outfit yang kita pakai sekarang nih lagi-lagi di asalnya dari UMKM gitu ya. Luar biasa banget, pokoknya ini UMKM sekarang udah naik level ya. Nah, yang bikin keren lagi, ini banyak banget UMKM yang dijalankan sama anak muda nih. Mereka mulai berani gitu ya, dari nol gitu. Ini doktrin apa ya? Sebenarnya doktrin yang bagus gitu ya, di sosial media juga banyak influencer gitu yang memang jadi sebuah tren kalau anak muda sekarang tuh gak gaul lah kalau gak punya usaha gitu ya. Modal kreativitas, media sosial gitu ya, sekarang tuh anak muda tuh semangat banget buat berkaryanya gitu. Mungkin kalau dulu nih orang berpikir kalau kita buka usaha harus punya toko besar gitu ya. Kalau sekarang kan cukup punya ide, punya HP yang kameranya mumpuni gitu ya, atau Instagram, media sosial, TikTok gitu kan. Ditambah kemauan buat belajar, usaha jalan sekarang gitu. Sekedar affiliate gitu kan, sekarang lagi apa ya, lagi tren gitu. Makanya ini jangan heran kalau sekarang tuh banyak brand lokal Bandung nih, khususnya yang Andre tahu gitu ya. Awalnya cuma jualan dari kamar kos atau garasi rumah biasanya kan, di teras doang gitu. Sekarang produknya udah dikirim ke berbagai kota, bahkan ke luar negeri juga kan. Nah, yang paling penting nih pendengar, setiap kali kita beli produk dari UMKM ini sendiri, ini sebenarnya kita juga bukan cuma lagi belanja doang gitu. Tapi kita juga lagi ikut mendukung mimpinya seseorang gitu. Bisa jadi nih, kopi, mungkinnya kopi yang kita beli hari ini tuh bantu seorang barista buka cabang baru gitu kan. Atau bahkan makanan yang kita pesan lewat aplikasi ini bantu juga seorang ibu rumah tangga gitu ya, biayai sekolah anaknya gitu. Bahkan satu apa ya, satu t-shirt kaos lokal yang biasa kita beli itu juga bantu anak muda Bandung ini mengembangkan brand impiannya gitu. Seru kan, jadi ternyata ini belanja juga bisa jadi bentuk dukungan nih. Makanya pas banget di hari ini UMKM internasional ini, di hari UMKM internasional ini kita kasih ruang buat produk-produk lokal gitu ya, karena kualitasnya sekarang gak kalah keren. Desainnya juga masih makin kece gitu ya, Andre lihat sekarang tuh waduh, inovasi yang keren-keren banget. Dan juga rasanya gak kalah sama produk yang terkenal ya.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.
3: Bandung siang ini.

seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu asal-asalan, dan jadikan hidup kita lebih berarti.

Benar, masih bareng saya Andre Ardian di Bandung siang ini. Waduh, di hari Sabtunya semoga makin semangat ya Anda pendengar. Kalau tadi kita ngobrolin soal UMKM internasional, sekarang Andre mau ajak Anda pendengar ini untuk berpikir sejenak nih. Kayak pernah gak sih kepikiran kalau sekarang anak muda itu bukan cuma jadi konsumen gitu ya, tapi juga banyak yang udah jadi bos buat usahanya sendiri ini. Serius, ini tuh banyak banget yang usianya masih 20-an, bahkan masih kuliah mungkin ya, tapi udah punya bisnis sendiri. Ada yang jual kopi literan, bisnis cookies homemade gitu ya, atau buka jasa desain, jual tanaman hias juga. Andre punya teman tuh punya jual tanaman hias ini. Sampai bikin clothing brand yang desainnya keren-keren. Wah, luar biasa. Ini yang menariknya, banyak dari mereka juga memulai usaha bukan karena punya modal besar nih pendengar, tapi justru mereka memulai karena punya ide dan berani mencoba. Si Gen Z itu ya pendengar. Kadang bisnis itu lahir dari hobi, itu memang benar ya. Kalau yang suka masak jadi usaha kuliner gitu, yang suka gambar mungkin bisa jadi ilustrator atau jual merchandise, biasanya banyak juga. Terus juga yang jago edit di video, ini banyak juga yang butuh jasa konten ya. Hobi fotografi bisa juga buka jasa foto produk atau apa ya, jadi event fotografer gitu kan. Nah, yang makin seru, yang bikin makin seru ini, sekarang promo juga gak ribet kayak dulu ya. Kalau dulu harus cetak brosur atau pasang spanduk, ini sekarang cukup bikin video 30 detik yang menarik ini, upload ke media sosial, dan gak ada yang tahu ya, besoknya udah viral aja. Ini bahkan kita juga sering lihat kan, ada makanan yang awalnya cuma dijual di rumah gitu, terus karena videonya lewat terus di FYP, ini antriannya jadi panjang ya. Atau ada produk lokal yang tiba-tiba banyak dicari karena direkomendasikan sama content creator. Biasanya banyak reviewer gitu ya, content creator yang nge-review kayak makanan viral di Bandung. Apa gitu, clickbaitnya banyak banget deh pokoknya. Terus juga media sosial emang jadi etalase baru buat UMKM nih kalau Anda pikir-pikir ya. Tapi ingat, viral memang menyenangkan, tapi yang bikin usaha bertahan adalah kualitas produk dan juga pelayanan ya pastinya. Ini kalau produknya enak, pelayanannya ramah, dan pembeli merasa puas, mereka pasti balik lagi. Nah, pendengar ini, Andre juga jadi lumayan kepo nih di antara Anda mungkin ya, yang siapa yang lagi coba bangun usaha gitu, mungkin baru jualan online atau lagi buka pre-order makanan gitu kan, atau mungkin baru kepikiran pengen punya usaha sendiri. Ini boleh banget sharing ya bareng Andre Ardian, karena siapa tahu cerita Anda pendengar bisa jadi inspirasi buat pendengar yang lain gitu. Dan buat yang masih ragu nih, gak usah minder gitu ya, semua usaha besar juga pernah kecil dulu gitu kan, gak ada yang langsung sukses dalam semalam gitu. Yang penting adalah berani memulai, mau belajar gitu kan, dan terus berkembang. Kalau hari ini belum sempurna ya gak apa-apa, yang penting besok lebih dari hari ini gitu. Nah, sekarang Andre mau kasih pertanyaan nih. Nanti jawab ya di 0811-220-9760, seperti biasa di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Ini kalau Anda pernah dikasih modal nih, misalkan 20 juta hari ini. Ini Anda bakal usaha apa nih? Kedai kopi, bisnis kuliner, clothing atau fashion, jasa digital mungkin tadi kayak yang udah Andre sebutin, kayak desain grafis, editing video, atau fotografi gitu ya. Atau apa lagi nih? Atau Anda mungkin juga punya ide bisnis lain yang lebih menarik?

0: Dengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMS.
1: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, komitmennya juga sudah kita sepakati tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar, kan? Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum, dan bisa melaporkan dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pertama, pendengar, angkutan barang dan orang kereta catatkan tren positif. Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan KAI mencatat layanan komuter line lintas Tanjung Priok terus bertumbuh. Volume pelanggan lintas ini tercatat 1.599.000. Pelanggan pada 2022 naik menjadi 2.676.000 pelanggan pada 2023. Di Semarang, stasiun Semarang Tawang dan Semarang Poncol menjadi dua simpul utama layanan pelanggan di kota pelabuhan yang dekat dengan kawasan Tanjung Emas. Berdasarkan data KAI, sepanjang Januari sampai dengan Mei 2026, kedua stasiun tersebut melayani 3.163.617 pelanggan naik turun. Informasi kedua, pendengar, Jajang Nurjaman percaya evaluasi Persib sudah melalui pertimbangan. Mantan pelatih sekaligus legenda Persib Bandung Jajar Nurjaman menanggapi keputusan Persib yang telah melepas 6 pemain jelang mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Keenam pemain yang tidak lagi menjadi bagian dari skuad Maung Bandung.

0: Gedung tersebut adalah Levin Kurzawa, Federico Barba, Sergio Castel, Alvendra Dewanga, Adam, dan juga Robbie Darwish. Pria yang akrab disapa Janur itu menilai keputusan melepas sejumlah pemain sepenuhnya menjadi kewenangan tim pelatih. Menurutnya pelatih merupakan sosok paling memahami kondisi tim, termasuk kekuatan dan kelemahan yang perlu diperbaiki untuk menghadapi musim baru. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini. Macarin kamu.

Di Bandung siang ini bareng Radian sampai jam 4 sore nanti. Waduh, luar biasa lagi. Masih semangat kan ya wargi pendengar Prasatu RRI Bandung. Semoga yang lagi di jalan gak kena macet panjang nih. Yang lagi kerja juga tetap produktif ya. Dan yang lagi santai ini semoga siangnya makin asik ditemani siaran di Prasatu RRI Bandung ini ya. Kalau tadi kita ngomongin UMKM rasanya kurang lengkap kalau nggak ngomongin Bandung juga ya kan. Kenapa? Karena Bandung itu gudangnya ide-ide kreatif nih pendengar. Ini serius nih, hampir setiap sudut kota ini selalu ada hal baru yang menarik nih. Ada, hari ini ada coffee shop baru gitu ya kalau di Bandung nih. Minggu depan muncul bakery baru, bulan depan udah ada clothing brand yang desainnya keren gitu. Kreativitas di Bandung ini memang seperti nggak ada habisnya ya. Kalau diinget-inget nih, kalau ada teman yang lagi luar kota, lagi datang, lagi main ke Bandung gitu ya, biasanya mereka nitip apa? Pulang nanti bawain oleh-oleh ya, biasanya kan ngomong gitu ya. Nah, oleh-oleh itu kebanyakan juga berasal dari UMKM nih pendengar. Mulai dari brownies, terus apalagi keripik, kopi lokal, sambal, camilan gitu ya. Bahkan sampai berbagai makanan khas yang selalu bikin kangen nih Bandung nih. Ada satu tren di TikTok, di komentar TikTok gitu ya, kota itu lagi katanya, nyebutnya teh kota itu lagi. Ya memang lagi-lagi Bandung ini selalu memunculkan satu hal yang baru gitu ya. Ini Bandung juga sudah lama gitu dikenal sebagai salah satu kota yang melahirkan banyak brand lokal berkualitas gitu ya, selain makanan tadi. Dari kaos, jaket, sepatu, tas sampai aksesoris semuanya punya ciri khas dan penggemarnya masing-masing ya, punya pasarnya masing-masing. Nah sekarang UMKM juga makin pinter ngikutin perkembangan zaman nih. Kalau dulu cukup jualan di toko, sekarang mereka hadir di mana-mana nih. Ada yang aktif bikin konten di TikTok gitu ya. Rajin live shopping, upload proses pembuatan produknya di Instagram, apalagi ya. Strateginya banyak pokoknya. Bahkan ada yang ngajak pelanggan tuh ikut ngelihat cerita di balik bisnis mereka ya. Biasanya itu tuh jadi satu hal yang menarik juga sekarang tuh. Karena sekarang bukan cuma membeli barang, tapi juga membeli cerita, pengalaman dan kepercayaan. Jadi orang-orang tuh bakal tertarik sama cerita yang ada di balik pembuatan misalkan gitu kan, atau di balik brand itu sendiri. Nah misalnya ini ada kopi, apa ya, usaha kopi yang nyeritain asal biji kopinya dari petani lokal, atau ada brand fashion yang ngeliatin proses jahit produknya, atau usaha makanan yang biasanya nih yang ngebagiin cerita saat menyiapkan menu setiap pagi. Itu tuh hal-hal yang sekarang tuh lagi tren ya. Hal sederhana sih sebenarnya, tapi justru itu tuh yang bikin pelanggan atau konsumen tuh jadi ngerasa lebih dekat gitu ya. Terus juga kalau dipikir-pikir nih, Bandung tuh emang cocok buat orang-orang kreatif ya. Suasananya mendukung, banyak komunitas, apalagi banyak event gitu ya, bazar mah apalagi gitu. Dan sekarang makin banyak ruang buat UMKM nunjukin karya terbaiknya. Ini makanya jangan heran kalau setiap akhir pekan selalu ada pameran produk lokal nih, atau festival kuliner biasanya, atau acara kreatif yang dipenuhi anak-anak muda. Kalau nggak salah nih pendengar, di hari ini, dari hari kemarin bahkan, lagi ada event besar-besaran juga di Pascal 23 Pascal ya pendengar ya. Itu lagi ada event bazar dan banyaknya makanan kuliner fashion lagi banyak banget di sana. Jadi mungkin yang hari Sabtunya lagi bingung mau kemana juga boleh langsung aja mampir ke Pascal 23 alias 23 Pascal. Serunya lagi nih di acara kayak gitu tuh sering lahir kolaborasi biasanya. Ada yang awalnya cuma kenalan di bazar gitu ya, akhirnya buka bisnis bareng gitu. Duh, amin banget tuh. Ada yang saling promosi, saling ngedukung, terus juga akhirnya sama-sama berkembang gitu ya. Jadi semangat gotong royong di dunia UMKM yang yang mungkin dulu tuh kayak kelihatan remeh gitu, kecil. Tapi sekarang tuh jadi satu hal yang kuat gitu ya. Nah pendengar nih, mungkin sekarang giliran Anda. Kalau ada teman dari luar kota baru pertama kali ke Bandung, bakalan Anda ajak kemana nih? Kalau belanja fashion atau kuliner, mau Anda ajak kemana nih kira-kira? Apa rekomendasi wajib yang menurut Anda gak boleh dilewatkan di kota Bandung ini? Boleh kirim jawabannya lewat WhatsApp atau telepon ya. Kalau di WhatsApp di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita juga di WhatsAppnya Prasatu RRI Bandung ada sapaan dari Tehnopa di Karangnunggal, katanya semangat Kak Andre tugasnya.
Semangat katanya, bagus suara Kak Andre merdu. Aduh, alhamdulillah, amin, terima kasih Teh Nova ya. Kak Andre makan siang hayu katanya. Hayu, hayu Teh Nova, mangga lajang tipayun. Andre mah biasanya makan siangnya jam 3. Masih siang gak sih itu jam 3? Juga ada Teh Tiawati yang semangat banget nih. Baru jam segini udah request 100% Indonesia. Teh Tiawati ditahan dulu, nanti di pukul 13 lebih 30 menit kita buka 100% Indonesia aja ya. Sekarang mah kita lagi ngobrolin UMKM dulu. Terus nanti jam 1 siang kami hadirkan Warta Jabar Siang ya. Di hari ini Sabtu 27 Jun 2026. Nah sekali lagi Andre tanya nih. Kalau ada teman nih dari luar kota yang baru pertama kali ke Bandung, bakalan diajak kemana nih? Entah itu kuliner, kulinernya di mana, atau belanja fashion, fashionnya juga di mana. Boleh WhatsAppin ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardiandi, Bandung siang ini.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia. Bandung siang ini.

Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusidan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesederhanaan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Jabar Siang Sabtu 27 Juni 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Depo bis rapid transit mulai dibangun pemerintah Kota Bandung di lokasi terminal Cicaheum. Operasi pemeriksaan pajak kendaraan sebagai upaya peningkatan kepatuhan membayar pajak. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardia. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menyiapkan kompensasi bagi 51 pedagang di kawasan terminal Cicaheum yang terdampak penataan terminal untuk pembangunan depo bis rapid transit. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan pemberian kompensasi bagi para pedagang yang terdampak penghentian operasional terminal Cicaheum atau yang terdampak pembangunan BRT. Saat ini proses administrasi tengah diselesaikan agar pencairan dana dapat segera dilakukan kepada para penerima. Kepala Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung, Lasjen Setiadi, mengatakan bahwa mekanisme penyaluran kompensasi sudah memasuki tahap penyusunan draft keputusan Kepala Dinas sebagai dasar pencairan bantuan. Lasjen menjelaskan terdapat sekitar 51 pedagang yang telah terdata sebagai penerima kompensasi. Besaran bantuan yang diterima masing-masing pedagang tidak sama karena disesuaikan dengan ukuran kios atau tempat usaha yang dimiliki. Dikatakannya, pemberian kompensasi tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pedagang yang terdampak relokasi dan pendataan kawasan Terminal Cicaheum.
3: Udah, kita lagi bikin draft kepoalnya juga. Ada masukan dari konsultan ABCD, baru kita kepoalkan, baru sudah beri kepoal keluar. Dari kepoal itu kan nanti turun tuh nama-namanya, berapa yang menerimanya, jumlahnya berapa, kan macam-macam orangan lain sesuai hasil perisal kemarin itu. Dinas terkait, nah, nanti kita kasihkan sudah ke rekeningnya masing-masing. Kemarin sudah disosiasikan, kalau bisa pakai. Jadi mudah nanti, tidak ada transfer, tidak ada apa gitu.
2: Di Sub Kota Bandung memastikan proses pencairan akan dilakukan segera transparan berdasarkan data yang telah diverifikasi. Pemerintah juga menghimbau seluruh penerima untuk memastikan rekening bank yang digunakan telah sesuai agar proses transfer dana dapat berjalan lancar.
1: Informasi berikutnya, pendengar, operasi gabungan pemeriksaan pajak kendaraan bermotor yang digelar BPD Cianjur bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
4: Untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan, Badan Pendapatan Pajak Daerah Cianjur melakukan operasi gabungan bersama Samsat, Satlantas Polres Cianjur, dan Denpom. Operasi pajak kendaraan, baik motor maupun mobil, yang belum membayar pajak kendaraan. Dengan dilaksanakannya pajak kendaraan, menurut Sekban Badan Pajak Daerah, Dendi Kristianto, melihat trennya cukup lumayan. Karena proses ini tidak hanya pendapatan, namun bagaimana meningkatkan ketertiban berkendara, kenyamanan sudah membayar pajak.
5: Melihat trennya di beberapa kegiatan cukup lumayan begitu ya, sehingga proses ini kan sebenarnya tidak hanya sekedar targetnya pendapatan saja, tapi juga bagaimana kemudian meningkatkan ketertiban masyarakat dalam berkendara, sehingga dalam berkendara masyarakat juga nyaman begitu ya, apabila juga pajaknya juga bisa dibayar tepat waktu.
4: Dari operasi gabungan selama 3 hari mendapat hasil dari pajak kendaraan sejumlah 67 juta lebih. Ia pun menambahkan, meski masih ada yang belum membayar pajak kendaraan, Dendi tetap optimis dan masyarakat mau membayar pajak. Dengan lambannya masyarakat belum membayar pajak kendaraan, bisa karena berbagai faktor, yaitu kesibukan, belum ada, atau bisa karena lupa. Namun tetap masyarakat pun ketika ada operasi membayar pajak di tempat. Hal itu membuktikan masyarakat cukup baik dalam membayar pajak.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Subang mulai melakukan pemutakhiran data partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. Ruslan Effendi melaporkan.
6: KPU Subang saat ini tengah melakukan roadshow verifikasi ke Sekretariat Partai Politik. Proses ini bertujuan menghadirkan data parpol yang valid, akurat, dan mutakhir di Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dalam verifikasi ini, menurut Ketua KPU Kabupaten Subang Abdul Muhyi, KPU juga mengklarifikasi keanggotaan parpol, anggota TNI dan Polri aktif, dan aparatur sipil negara ASN tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik.
7: Kan ini ada yang berubah kan, karena mungkin ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri, atau mungkin juga diberhentikan, termasuk juga mungkin saja karena kita banyak yang datang ke kita berkaitan dengan banyak ada yang dicatut. Ini partai politik harus bisa memastikan bahwasanya keanggotaan ini pure murni berangkat dari kesadaran atau keinginan.
6: Proses serupa juga dilakukan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Republik Indonesia untuk memastikan sinkronisasi data secara nasional. Sementara itu, Bawaslu Subang memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Pengawasan dilakukan sejak KPU memulai pendataan.
8: Pemutakhiran data parpol itu sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, surat imbauan itu sebagai pengingat sudah disampaikan kepada KPU Subang.
6: Untuk memastikan validasi data, Bawaslu menggunakan metode uji petik dengan menurunkan tim ke setiap partai politik peserta pemilu 2029.
1: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat kompetensi berbahasa Inggris guru sekolah dasar melalui pelatihan resmi. Informasinya disampaikan Marliawan Yusuf.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaspen resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI di Bandung kemarin. Program ini menjadi langkah awal pemerintah dalam menyiapkan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah dasar mulai tahun pelajaran 2027. Sebanyak 5.777 guru sekolah dasar dari 34 provinsi dan 177 kabupaten kota ditargetkan mengikuti pelatihan khusus agar memiliki kompetensi mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pelatihan ini menjadi program perdana dalam rangkaian PKGSD MBI yang akan dilaksanakan selama 3 tahun ke depan. Para peserta akan belajar di tahap dasar agar mampu mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa kelas 3 SD yang menjadi tahap awal implementasi program. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menegaskan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa Indonesia yang dinilai masih tertinggal dibanding negara lain, termasuk di kawasan ASEAN.
10: Guru-guru yang akan mengajar bahasa Inggris di Satuan Pendidikan Dasar di SD ini akan dilaksanakan mulai tahun ajaran 2027 yang pengajarannya dilaksanakan mulai kelas 3 SD. Ini salah satu jawaban dari keadaan sampai saat ini ranking kemahiran berbahasa Inggris anak didik kita dibandingkan dengan negara lain, bahkan khusus di ASEAN, masih belum menggembirakan. Makanya salah satu langkah yang segera harus dilaksanakan untuk merespon kekurangan tersebut adalah dengan mewajibkan pelajaran bahasa Inggris di tingkat SD.
9: Pada kesempatan itu, guru SD 2 Purwakarta Nurul Aida menilai bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di kelas 3 SD merupakan langkah inovatif kementerian. Menurutnya, pelatihan pengembangan kompetensi guru menjadi pemicu kreativitas pengajaran agar lebih mudah dipahami siswa sekolah dasar.
11: Teacher from every country also meet all the great facilitator. So, ini kebanggaan sekali Bapak bagi saya bisa menjadi bagian dari program ini. Terima kasih banyak Kemendikdasmen telah mengadakan program yang luar biasa sekali.
9: Pemerintah menargetkan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa sekolah dasar mencapai level A2 sesuai standar internasional. Setelah program di tingkat SD berjalan optimal, pemerintah juga akan memperluas peningkatan kompetensi bahasa Inggris bagi guru dan pengajar SMP hingga SMA sederajat.
12: Informasi berikutnya, pendengar, peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai 14%. Hal itu berdampak hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
13: Di kesempatan kegiatan pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar di alun-alun Otista Garut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI Purnawirawan Jakabudi Utama menyampaikan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terpadu yang dilakukan kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat bersama berbagai pemangku kepentingan sepanjang pertengahan 2025 hingga pertengahan 2026. Ia menyampaikan kegiatan pemusnahan tersebut merupakan inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCT, dan dana itu dikembalikan kepada masyarakat, antara lain untuk mendukung penindakan pemusnahan barang ilegal serta pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan Masyarakat. Bea cukai atau barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek. Potensi kerugian negara yang dihasilkan adalah sekitar 32,95 miliar rupiah dengan nilai barang sebesar 65,18 miliar rupiah.
14: Ataupun dalam penindakan terhadap barang-barang kena cukai. Yang dalam hal ini kalau kita lihat bahwa di depan para awak media ini adalah merupakan hasil tangkapan pertengahan bulan ataupun pertengahan tahun 2025 sampai dengan saat ini, yaitu pertengahan tahun 2026. Bahwa Bea Cukai Kanwil Jawa Barat dengan melakukan sinergi dengan stakeholder terkait berhasil menindak barang kena cukai sebanyak 44 juta batang rokok ilegal dari berbagai merek.
13: Ia mengatakan peredaran rokok ilegal saat ini diperkirakan mencapai hampir 14% dan berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Sementara itu, Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan keprihatinannya terhadap masih tingginya peredaran rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah.
15: Prihatin ya bahwa masih banyak peredaran rokok ilegal. Secara teoritis ini juga merugikan negara. Tadi saya lihat dari hampir 32 miliar ya rugi negara yang terjadi karena peredaran rokok ilegal tersebut. Kedepan kami mengajak masyarakat supaya melakukan antisipasi, pencegahan, artinya para warung-warung jangan mau menjual rokok ilegal.
13: Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat, ia menghimbau pemilik warung dan masyarakat untuk tidak menjual maupun menggunakan rokok ilegal karena memiliki konsekuensi hukum dan merugikan negara.
12: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengklarifikasi informasi yang beredar mengenai jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kota Cimahi. Dinas Kesehatan memastikan jumlah ODGJ berat yang tercatat secara resmi sebanyak 908 orang, bukan sekitar 3.930 orang sebagaimana informasi yang sempat viral di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi Mulyati mengatakan, pihaknya segera melakukan check and recheck melalui aplikasi SIM Keswa. Data resmi yang dimiliki Dinas Kesehatan tidak menunjukkan jumlah ODGJ sebanyak yang beredar. Menurutnya, penanganan kesehatan jiwa merupakan bagian dari standar pelayanan minimal atau SPM bidang kesehatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sehingga seluruh pasien yang terdata mendapat pendampingan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 908 pasien ODGJ berat tersebut dikelola melalui 13 puskesmas di Kota Cimahi. Pelayanan yang diberikan meliputi pemantauan kondisi kesehatan, pengobatan hingga rehabilitasi sesuai kebutuhan masing-masing pasien. Dinas Kesehatan memastikan seluruh data yang digunakan telah terverifikasi dan menjadi dasar dalam pemberian layanan kesehatan jiwa di Kota Cimahi. Informasi berikutnya, pendengar, Forum Komunikasi SMK Kota Tasikmalaya meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat mengarahkan sebagian siswa ke sekolah swasta demi pemerataan peserta didik pada SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nova Nugraha melaporkan.
16: Menjelang penerimaan murid baru, Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Tasikmalaya berharap perhatian pemerintah. Sekolah swasta di musim PMB ini selalu minim diminati calon siswa. Hal ini juga terjadi karena ada stigma bahwa sekolah swasta lulusannya tidak akan sukses. Padahal sekolah swasta juga banyak menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Ketua FKKS Kota Tasikmalaya Nandang Ali Nurjaman meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang juga memperhatikan sekolah swasta, sehingga pemerintah dapat mengarahkan siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri untuk masuk sekolah swasta. Sebab dikatakan Nandang, yang terjadi saat ini ketika sekolah negeri menerima banyak murid malah turut menambah rombongan belajar, sehingga pendaftar yang ditampung lebih banyak dan sekolah swasta tetap tidak mendapatkan siswa.
17: SPMB ini, kalau misalkan siswa tidak diterima dari negeri, kemudian masih banyak kan, narasinya seperti itu. Harusnya ini, sekolah-sekolah penyangga ini menjadi alternatif yang tidak keterima di negeri, tolong diarahkan juga ke kami, ke sekolah swasta, bahwa sekolah ini, jangan sampai tidak diterima di negeri, kemudian malah menambah rombel siswa, malah menambah ruang kelas baru, membuat ruang kelas baru, ini kan tidak adil.
16: Sementara itu, Nandar, warga Karangnunggal, meminta agar ini menjadi perhatian pemerintah, sebab menurutnya sekolah swasta juga memberikan kontribusi positif bagi pendidikan, sehingga perlu dukungan pemerintah agar sekolah swasta tetap ada dan mendapatkan porsi murid yang sesuai, sehingga keberadaannya tetap eksis dan tidak tergerus oleh sekolah-sekolah yang lainnya.
18: Provinsi Jawa Barat sendiri harus terus mendorong ya, agar tidak hanya bersekolah di sekolah negeri saja, swasta pun harus dapat perhatian siswa ya, karena memang nyatanya selama ini prestasi itu tidak hanya datang dari sekolah negeri saja.
16: Sementara itu, sebelumnya FKKS juga menggelar doa bersama untuk keberlangsungan sekolah swasta yang ada di Kota Tasikmalaya.
12: Informasi terakhir, pendengar, Polda Jawa Barat mengungkap rangkaian dugaan penyiksaan yang dialami YTR oleh Taufik Hidayat. Berdasarkan hasil penyidikan, kekerasan terhadap korban terjadi berulang sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. Kasus ini terungkap setelah penyidik mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan pemeriksaan forensik terhadap korban. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, hasil visum menunjukkan korban mengalami luka terbuka di sejumlah bagian wajah dan lutut serta patah tulang pada wajah, hidung, dan tulang pipi yang diduga akibat benturan benda tumpul maupun benda tajam. Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara, memeriksa 20 saksi, serta meminta keterangan dokter forensik, psikolog klinis, dan psikiater. Kasus tersebut bermula dari laporan yang diterima Polda Jawa Barat pada 12 Juni 2026. Polisi akhirnya menangkap tersangka pada 23 Juni 2026 di perumahan Gria Pesona Ciparai, Kabupaten Bandung. Setelah diketahui sempat berpindah-pindah lokasi untuk menghindari pelacakan. Korban diduga dipukul dan disundut rokok, lalu korban kembali mengalami penganiayaan hingga mengalami gangguan penglihatan pada mata kiri. Serta terdapat luka pada lutut akibat benda tajam yang menyebabkan kesulitan berjalan. Tersangka Taufik Hidayat saat ini masih dalam penahanan di Polda Jawa Barat sebelum dilakukan persidangan dalam beberapa hari ke depan.
19: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Menanti keajaiban dari Demasi pendengar jadi pembuka di 100% Indonesia di Bandung siang ini. Waduh luar biasa. Tapi galau nih ya dibukanya. Tapi gak apa-apa lah ya biar satu siangnya. Ini mungkin bagi Anda pendengar yang lagi santai-santai mah cocok-cocok aja ya lagu-lagu galau gitu. Luar biasa, dan tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request lagu boleh banget di Bandung siang ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini udah banyak banget yang request nih. Yang requestnya Sabrina Leonor, haha, ya ada Skin Tipik. Aduh itu merek ya, gak tahu siapa, ada Selin, ada Dina Damayanti, ada Karina, ada Asri Semarang juga gitu, luar biasa. Dan juga di WhatsApp ada juga Teh Nova di Karangnunggal, katanya assalamualaikum Kak Andre siang, saya mau request lagu Kepastian dari Aurel Hermansyah katanya. Salam-salamnya buat semua sahabat Pro 1 Bandung, spesialnya buat Kak Andre yang lagi tugas, semoga terhibur, bahagia selalu dengan keluarga tercintanya. 100% Indonesia Merdeka. Ditunggu Kak lagunya, terima kasih atas dibacakannya. Dengan senang hati, Teh Nova di Karangnunggal. Juga mungkin bagi Anda pendengar yang mau nelpon di 727-8978 gitu, ngobrol-ngobrol langsung di Bandung siang ini di 100% Indonesia boleh atuh. Hayu gaskeun nih, di ujung telepon juga udah tersambung dengan salah satu pendengar kita. Langsung aja ada siapa di sini? Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore juga Mas Andri.
0: Luar biasa, ada Kang Onai.
1: Herdi.
0: Mas Herdi.
1: Jadi mau melupakan diri.
0: Aduh, kenapa sih ada 3 orang di sini tuh yang sama suaranya?
1: Gitu.
0: Luar biasa.
1: Gimana kabarnya di hari Sabtu malam Minggu?
0: Kabar baik. Cuman emang ngerada menterang ya. Aja kalau Bandung mah, kalau di sana gimana Kang cuacanya?
1: Alhamdulillah begini wae gitu. Tidak bayangnya panas, tapi panasnya mah kurang mantep.
0: Panasnya kurang mantep, jadi harusnya panas yang mantep tuh kayak gimana tuh Kang?
1: Tapi bayang yang itu haridang, panasnya kurang baik gitu ya.
0: Jadi panas panas banget enggak gitu ya? Ini seger juga
1: haridang itu.
0: Bayang yang
1: tapi kemarin mah alhamdulillah ini ya, waktu hari apa ada hujan.

0: itu lumayan.
1: Oh, gitu. Alhamdulillah kalau gitu atuh ya.
0: Sedangkan hujan. Jawa Tengah itu udah banyak yang sampai kekurangan air bersih gitu.
1: Tapi alhamdulillah ya ada hujan ya kemarin ya. Alhamdulillahnya.
0: Alhamdulillah ya ada.
1: Oke atuh. Pengen request lagu apa atau Kang Herdi di?
0: Aku pengen yang dari Adera.
1: Adera lebih indah?
0: Iya ya.
1: Adera boleh, nanti ada puterin. Kirim salamnya buat siapa?
0: Ketemu Pak Andre ya. Nggak ditemenin siapa lagi sendiri?
1: Andre ditemenin sama Amel di siang ini.
0: Oh, sama buat Amel juga selamat siang ya.
1: Selamat siang juga kata Amel.
0: Terus buat Tiawati juga ya di Tiawati di Sumedang ya, Kang Onai, Kang Opik. Terus Bu Reni juga ya, buat Kang Ahmad di Limbangan juga ya. Karang Nunggal, barusan siapa Karang Nunggal? Ada Bu Mujianti
1: ada Teh Nova.
0: Teh Nova juga ya Karang Nunggal ya, Bu Mujianti juga ke Karang Nunggal ya.
1: Betul.
0: Ada Nado juga ya, Ratu Engang juga, Kang Mansur juga ya. Buat Tenais, buat Ratu Malam juga, Pingdes juga ya. Bahasa Petri di Dago, buat Mas Sekar juga ya. Abah Glenn, Kang Ubay, Kang Umar juga, Kang Isan Cibondewa juga ya. Terus Kang Asep dua-duanya ada di Subang dan di Garut juga. Ada Gunawan di Cianjur, Tehlita Cianjur juga ya, Bunda Maharani juga. Ya udah buat semuanya aja ya.
1: Alright, kalau gitu terima kasih spesialnya. Ada
0: Andi
1: gak spesial?
0: Selalu ya.
1: Amin ya Rabbal
0: Alamin. Spesialnya buat Andi sama Amel ya, selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herdi ya di Jawa ada lebih indah katanya. Boleh nanti Andre puterin lagunya. Juga bagi Anda pendengar yang mau request boleh di 0811-220-9760 nih. Seperti biasa ada yang ngirim voice note, siapa lagi? Tidak lain tidak bukan ada Bang Fahri, langsung aja kita puterin. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang A.A. Andre Ardiansyah sama Fahri di Cihampelas yang lagi cerah ceria di 100% Indonesia. Seperti biasa mau request lagunya Glenn Fredly yang berjudulnya Kau Atau Gak Elo Yang Mana Saja. Salam-salamnya buat A.A. Andre Ardiansyah, A.A. Randi Aditya, terus Mas Gaga Rangga Hadiansyah, terus Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, terus A.A. Jailani Nugraha, terus Armelia Putri. Terima kasih.
1: Sama-sama. Kok kayak nggak titik gitu ya? Kayak masih koma gitu, tiba-tiba terima kasih. Tapi terima kasih Fahri udah request lagunya. Nanti Andre puterin tadi apa, Elo ya. Elo Yang Mana Aja boleh Andre. Nanti puterin Elo Yang Masih Ada. Spesial buat Bang Fahri di Cihampelas. Tentunya juga bagi Anda pendengar yang mau request lagu di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti boleh banget langsung aja ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan Anti Pencucian Uang Ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.

0: bengong aja. Kenapa?
1: Bingung cari kerjaan. Udah ngelamar kemana-mana, belum diterima juga. Kasihan ke orang tua udah nyekolahin, cari duit tanpa mengeluh. Sedih rasanya.
0: Usaha sendiri aja tuh, jangan ngandelin lamaran. Lihat peluang, punya hobi apa, kembangin kuliner, fashion, salon, elektronik, apapun yang bisa kita nyaman dan semangat ngejalaninnya.
1: Bisa nggak aku ya?
0: Jangan takut gagal, namanya juga usaha. Kalau rajin dan tekun pasti bisa.
2: Semakin banyak rintangan yang Anda hadapi, semakin banyak manfaat dan keuntungan yang Anda rasakan.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotekta ke Mamang Pilari dan Mamang Toong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung siang ini bareng Ardian di 100% Indonesia. Jauh dari rumah. Kawasan Diponegoro nomor 61 terpantau ini udah panas banget. Kalau tadi panas aja, sekarang udah panas banget ya. Jadi mungkin bagi Anda pendengar yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan, siapin jaket tebalnya, payung, dan juga apa ya, jas hujannya juga mungkin, karena siapa tahu habis ini hujan kan, gak ada yang tahu ya. Tadi juga Andre udah puterin lagu-lagu yang udah direquest sama pendengar Pro 1 RRI Bandung di 100% Indonesia ini. Ini ada Abah Sutariat juga yang turut meramaikan 100% Indonesia ini di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Katanya, "Assalamualaikum, wilujeng siang Kang Andre." Waalaikumsalam, wilujeng siang juga Abah Sutariat ya. Akiletik di Cidaun katanya, "Silaturahminya kasadayana wae anu teras manco di Pro 1 di mana wae ayana mugi teras damang." Wassalam. Oke, salam-salam juga dari Pro 1 RRI Bandung buat kawasan Abah Sutariat dimanapun Anda berada ya, Abah Sutariat ya. Juga bagi Anda pendengar yang mungkin mau ngobrol-ngobrol langsung bareng Ardian di 100% Indonesia ini, boleh yuk di 727-8978 yang mau nelfon. Nah, udah ada penelpon masuk, langsung aja kita sapa. Mungkin ya di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Merdeka.
1: Merdeka, Kang Andre.
0: Luar biasa. Ini Kang Onai.
1: Sama Apino.
0: Apino. Nah. Apino, aduh hari ini gak ada yang benar. Tapi
1: anu tebak-tebakan teh geus mah menang hadiah.
0: Benar Kang, ya saya pasrah.
1: Selamat siang Andre.
0: Selamat siang juga Peno, gimana kabarnya?
1: Cuaca panas sekali. Aduh.
0: Ngiuhan atuh kalau panas mah.
1: Ya ge bari ngiuhan,
0: oh, bari ngiuhan. Batagor. Aduh, mani kabita batagor tiasa teh dikinton ka dieu.
1: Kriuk-kriuk. Ka dieu teh iraha ka Sumedang Andre.
0: Di mana Sumedangna Apeno teh? Caket naon?
1: Ganeas.
0: Ciganeas.
1: Ganeas.
0: Oh, Ganeas.
1: Kecamatan Ganeas.
0: Oh, Ganeas. Coba
1: pokoknya anu arah ka Jati Gede we pokoknya.
0: Patokan itu na ayeuna apa? Icalana di paling mana?
1: Anu ya di dekat polseknya, Mampai sisi jalan raya gitu.
0: Dekat polseknya.
1: Kan ada patung itu kapal ya.
0: Oh, iya tahu.
1: Ah, nanyain juga. Nah, ka Birek lah, mah Birek itu Apino. Dada ayah di Batagor Cinta, Apino.
0: Luar biasa, eksklusif ya.
1: Ya, ge, di pinggir jalan ya, Andre.
0: Eta kenal pot rada beberebetan soalnya.
1: Ya. Tapi udah selalu di telinga mah sama RRI Pro 1.
0: Oh, luar biasa, terima kasih.
1: Siang malam juga.
0: Mantap, setia. Ya. Kirim salam ya. Request lagu dulu enggak? Tiba-tiba kirim salam nih.
1: Andre ya, selamat juga.
0: Oh, siap.
1: Buat Kang Mansur ya, Setiawati, Bung Kusna, Kang Ona ya. Itu tuh, Teh Nois, Teh Bunga, Pasar Fitri ya, Bang Mujianti, Teh Nado, terus itu tuh Ratu Engang ya, Basekar, Kang Herdi ya, Kang Bung Asgar, Kang Opi. Terus opa di itu tuh di Karnunggal. Buat anu kasep saya Pak Ahmad ya di Liman. Pokoknya buat semuanya aja Andre ya.
0: Oke, siap. Ya,
1: spesialnya buat Bu Reni di rumah ya.
0: Siap.
1: Pernah enggak ke sini Andre?
0: Pernah, ngelewat mah sering lumayan, cuman ya enggak tahu apa ya, di mananya.
1: Daerah Kosek Ganeas.
0: Siaplah Ganeas. Nanti kalau ke sana Andre mampir ya.
1: Iya, boleh lah.
0: Iya,
1: gua nanyain Batagor Cinta Apino lah, nggak pasti wa ada nun.
0: Ide. Batagor Cinta Apino, siap. Hatur nuhun juga ya Apino ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apino katanya kirim-kirim salam aja, request lagunya mah bebas ya Apino ya. Yang mana aja boleh. Kalau di Karangnunggal nih, kata Tenova, cuaca di Karangnunggal hari ini mah hujan katanya. Aduh. Kalau di sini panas, di Karangnunggal hujan. Semoga juga hujannya enggak yang badai ya. Hujan membawa berkah. Tenopa, selamat menikmati akhir pekannya sambil rebahan meren, sambil dengerin rintik hujan, menikmat biasanya ya Tenopa ya. Luar biasa. Dan tentunya juga buat Anda pendengar yang mau request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di 100% Indonesia.

0: Pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singaperbangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur itu sudah kita lakukan, jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampung Tumpat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singaperbangsa. Jadi tidak hanya bangli yang ada di luar kawasan bangli, tapi semua sekarang bangli-bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggu, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggu, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di Jalan Dipati Ukur termasuk Jalan Singaperbangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singaperbangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

0: Informasi pertama pendengar, Kria Kota Tasikmalaya tampil memukau di Pekan Kerajinan Jawa Barat. Kota Tasikmalaya turut serta dalam gelaran Pekan Kerajinan Jawa Barat atau PKJB 2026 di Trans Convention Center Bandung 26 sampai dengan 28 Juni 2026. Kota Tasikmalaya menampilkan beragam kriya yang memukau pengunjung PKJB. Informasi kedua pendengar, Kota Bandung perkuat edukasi dan pengawasan cegah kasus kekerasan. Menyikapi kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang berinisial YTR beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, pemantauan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Informasi terakhir pendengar, sekolah swasta minta perhatian pemerintah agar tidak selalu sepi murid baru. Pada penerimaan murid baru atau PMB Forum Komunikasi dan Koordinasi Sekolah Menengah Kejuruan atau FKSS, maksud kami FKKS di Kota Tasikmalaya, berharap perhatian pemerintah. Sekolah swasta di musim PMB selalu minim calon siswa. Hal ini terjadi karena ada stigma sekolah swasta lulusannya tidak akan sukses atau pilihan terakhir. Padahal sekolah swasta juga banyak menghasilkan siswa-siswa berprestasi. Ketua FKKS SMK Kota Tasikmalaya Nandang Ali Nurjaman meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan yang juga memperhatikan sekolah swasta, sehingga pemerintah dapat mengarahkan siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri untuk masuk swasta. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung Siang Ini.
1: Bandung Siang Ini.

0: Liburan sekarang kita kemana ya?
1: Kali-kali kita ke luar negeri yuk. Bosen tahu lokalan aja.
0: Ngapain juga mesti ke luar negeri, ngabisin uang aja. Kan masih banyak tempat wisata yang dekat atuh yang belum kita kunjungi.
1: Ih, biar gengsi kita naik atuh. Kan keren kalau liburan ke luar negeri mah.
0: Enggak ah, aku gak setuju. Di Indonesia juga banyak tempat-tempat yang belum kita kunjungi yang indahnya gak kalah sama di luar negeri.
1: Iya deh, nanti kita pikirin lagi ya. Kira-kira tempat mana ya yang bagus buat liburan kita?
0: Nah gitu dong, jangan boros. Nanti kalau ada uang sisa bisa kita tabungin kan?
1: Oke deh kalau gitu.
2: Kenali negerimu, cintai budayamu, banggalah sebagai bangsa Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia, hampir menuju di penghujung waktu pendengar di 100% Indonesia. Masih ada kesempatan bagi Anda pendengar yang ingin request lagu ya, seru-seruan juga cerita juga boleh di 0811 220 9760. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung juga boleh di 727-8978. Coba yuk, nah masih ada satu kesempatan lagi mungkin ya. Kita sapa di 727-8978 ada siapa di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat siang 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang
1: 100% Indonesia.
0: Selamat siang, selamat terus pesan Indonesia. Jadi balelo Kang Mansyur. Sehat Kang Mansyur?
1: Ayo masih kena serak ya Kang Andre.
0: Ayo bari dibatukan seperti biasa Kang Mansyur. Aduh, ayo Kang Mansyur.
1: Tumben siarannya, tumben. Sekarang hari Sabtu gitu.
0: Siaran asa tiap hari Sabtu Minggu siaran Andre mah?
1: Jarang ah, kadang ada kadang enggak gitu.
0: Ayo Kang Mansyur kan Andre siarannya gimana ya Kang Mansyur?
1: Ya kadang ada, kemarinnya seminggu doang gitu.
0: Minggu kemarin Sabtunya pagi, subuh, minggu sekarang siang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Kang Mansyur biasa bangun jam berapa emang ah?
1: Bangun jam berapa ya?
0: Jam 10 jangan-jangan ya.
1: Enggak ada yang dengerin ya tuh. Sekarang siaran bola gitu jadi bentrok.
0: Sekarang siaran bola, iya banyak siaran bola gitu ya Piala Dunia.
1: Tapi jarang yang ditayangin, kenapa?
0: Siaran kan ditayangannya di TVRI.
1: Jangan disiarin gitu di Pro 1 gitu.
0: Disiarin.
1: Kayak tadi jam 10 ada kan enggak siarin?
0: Jam 10 apa tadi pertandingan apa sama apa ya jam 10 teh lupa.
1: Pertandingan
0: siapa sok?
1: Tanyu Perte lawan
0: Spanyol.
1: Apa lagi?
0: Spanyol versus Uruguay ya. Tadi teh
1: iya.
0: Iya benar.
1: Padahal seru begitu, lumayan lah pertandingannya
0: ya, Spanyol,
1: gitu.
0: Spanyol. Seru Kang Mansyur, tapi enggak apa-apa gitu kalau misalkan bola terus siarannya.
1: Nanti enggak ya, ada.
0: Apa, gitu. Nanti enggak ada 100% Indonesia enggak bisa request.
1: Ya enggak tahu lah, tapi enggak yang ayo kayak.
0: Iya, biasanya ada beberapa yang disiarin, ada yang enggak juga dipilih-pilih gitu Kang Mansyur.
1: Oh, yang enggak serunya ya dipilih ya.
0: Bukan yang enggak serunya, ini mah gimana program aja semuanya juga seru ya. Kang Mansyur gimana? Disapuin terus nih Kang Mansyur. Ya udah Kang Mansyur biar enggak belepotan lagi kemana-mana, request langsung aja mau request apa Kang Mansyur?
1: Al Ghazali.
0: Yang mana?
1: Yang lagu galau.
0: Oh, Ghazali. Judulnya apa?
1: Lagu galau.
0: Oh, iya benar. Judulnya lagu galau. Siap-siap kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Ya, buat yang tadi ya, buat Apino ya.
0: Betul.
1: Terus tadi tuh Mas Herdi, Kang Onai, Kang Opi, Kang Ajat, Kang Asep,
0: Bukusna,
1: Mas Tamela, Pak Ahmad, Waimin, Pak Ramadan, Pak Sutarya, Teneli, Selin, Cetiawati, Lita, Nembunga, Bu Reni, Tenado, Watatu Engang, Pak Sekar, Pak Sesutri, Bu Yanti, Bu Namaharani, Dede Inci, dikumkan ya.
0: Dikumkan semuanya, siap spesialnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Sarang Kang Andrenya. Senang ganteng di sarang kutai cintanya.
0: Mbak salah dong. Amel dong.
1: Oh, tak Amel.
0: Iya, sama Amel di siang ini.
1: Amel yang cantik kitunya, oke asing sehat kita sadaya nah sarang dilantarkan segala nanti gamutkan rezeki nak kitunya.
0: Amin.
1: Serta sing engal jarak kapamina kitu Kang Andrenya.
0: Siap. Hatur nuhun Kang Mansyur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur katanya pengen lagu galau dari Al Ghazali. Siap, nanti ada putarin di Pro 1 RRI Bandung. Waduh, luar biasa, ini udah mau di penghujung acara. Tadi kita udah seru-seruan di Bandung siang ini. Ada apa aja? Tadi mulai dari ngobrolin UMKM ya, terus juga tadi ada dinamika olahraga dulu dari Pro 3 RRI Bandung, terus Warta Jabar gitu ya. By the way, tapi belum ada yang jawab nih kalau Andre kasih modal 20 juta. Kira-kira UMKM apa yang bakalan dibangun sama Anda pendengar? Boleh mungkin ya sekalian nanti kita ngobrol-ngobrol. Masih sampai jam 4 kok. Dan juga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakal ngobrolin soal sampah nih pendengar. Pilah sampah jadi uang. Upgrade diri bareng Bank Sampah Bersinar. Ini nanti bakalan ada Teh Maya Indrayani dari Community Development Bank Sampah Bersinar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Satu lagu terakhir dari requestan dari Kang Mansyur, ada Al Ghazali, lagu Galau.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

Andai dia tahu pendengar jadi lagu penutup di 100% Indonesia ini. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang tadi udah request lagu seru-seruan di 100% Indonesia. Semoga kita bisa seru-seruan lagi ya tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Tapi jangan kemana-mana dulu pendengar, karena setelah ini bakalan ada Bandung Sore Ini masih bareng Andre Ardian sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bakalan kupas topik di Bandung Sore Ini edisi Green Radio dengan topik pilah sampah jadi uang, upgrade diri bareng Bank Sampah Bersinar. Bersama narasumber kita ada Teh Maya Indrayani selaku Community Development Bank Sampah Bersinar di Pro 1 RRI Bandung di Bandung Sore Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, masih bareng RRI Ardian di Bandung sore ini. Kali ini kita bakalan ulas topik pilah sampah jadi uang, upgrade diri bareng bank sampah, bareng bank sampah bersinar, bersama saya RRI Ardian dan juga Teh Maya Indrayani yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung sebagai community development bank sampah bersinar di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, narasumber kita sudah hadir di tengah studio Pro 1 RRI Bandung. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa, kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Bu Maya Indrayani ya.
2: Iya, panggil aja Teh Maya biasanya.
0: Teh Maya ya, iya. Biasanya. Community Development Bank Sampah Bersinar ya, luar iya. Biasa. Ini kita hari ini topiknya adalah pilah sampah jadi uang, upgrade diri bareng Bank Sampah Bersinar, luar biasa.
2: Iya, tapi, betul Kang.
0: Mungkin sebelum itu kita kenalan dulu sama pendengar Pro 1 RRI Bandung, ada siapa di sini?
2: Oke, iya.
0: Sapa-sapa dulu pendengarnya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum semuanya pendengar RRI. Alhamdulillah nih hari ini kita bisa silaturahmi. Perkenalkan, saya Teh Maya dari Bank Sampah Bersinar. Oke, kita Bank Sampah Induk juga, Kang. Dari Kabupaten Bandung sebetulnya, tapi untuk jangkauannya Sebandung Raya.
0: Sebandung Raya ya jangkauannya.
2: Betul, iya.
0: Mungkin kita boleh ulas dulu kali ya. Ini Community Development Bank Sampah Bersinar ini tuh apa sih Teh?
2: Oke. Okay. Jadi divisi Community Development ini lebih ke bagian edukasi ke masyarakat, Kang. Jadi ada divisi yang khusus untuk mengedukasi agar masyarakat itu mengetahui untuk program-program apa aja sih yang ada di Bank Sampah Bersinar gitu, dan juga kita mengedukasi juga mengubah mindset masyarakat itu tentang awalnya sampah itu yang menjijikkan, yang harus dihindari, bahkan istilahnya menjadi musuh dari kehidupan. Sebetulnya
0: bener.
2: Bisa dikelola, Kang, malahan bisa jadi cuan juga gitu.
0: Benar banget. Nah, ini menarik juga ya. Tadi clickbait-nya adalah pilah sampah jadi uang gitu.
2: Betul.
0: Nanti kita juga bakalan bahas ya gimana caranya jadi uang gitu. Tapi mungkin sebelum itu, menurut Teh Maya sendiri, kenapa sih masyarakat saat ini tuh perlu apa ya, punya pemikiran bahwa sampah tuh tadi nggak seperti yang kita pikirkan, menjijikan gitu ya. Itu bisa diolah sedemikian rupa, banyak proses yang pada akhirnya bisa menghasilkan output yang luar biasa gitu ya.
2: Betul banget, Kang. Jadi untuk sampah ini memang untuk sistem pengolahan saat ini itu belum dimaksimalkan secara merata juga, Kang. Karena sampah itu sebetulnya harus dipilah dari sumbernya, sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan ada salah satu guru juga, aku boleh sebutinnya di sini, halo Bu Ike. Ini dari guru Slamet Riyadi ya. Jadi dia kita mengajarkan tentang literasi keuangan, lalu langsung diaplikasikan oleh beliau. Beliau mentargetkan untuk setiap uang pembayaran sekolah itu setahun 3 juta itu ngumpulinnya dari sampah.
0: Wow, luar biasa.
2: Ya, ngajakin teman-temannya, udah sampahnya jangan dibuang, misalkan dari warung-warung gitu ya, teman-temannya ataupun yang punya catering gitu ya. Minyak di lantainya jangan dibuang ya, buat aku aja, katanya gitu. Itu targetnya, dia punya target 3 juta dan alhamdulillah berhasil 3 juta ngumpulin. Terus juga ada salah satu bank sampah unit kita, itu untuk membeli lahan untuk membangun masjid, itu dari sedekah sampah.
0: Wow, gimana caranya tuh sedekah sampah?
2: Iya betul, jadi semua masyarakat di perumahan tersebut itu tidak perlu istilahnya membayar IPL, tapi membayarnya pakai sampah setiap minggu. Jadi IPL-nya dihapuskan dan hasilnya lebih besar dibandingkan dengan membayar IPL secara sendiri. Uang cash ya. Tapi mengumpulkan sedekah sampah, jadi semua masyarakat di rumah-rumah itu ya, mau kantong kresek, bahkan sampai kaca itu bisa disedekahkan, Kang.
0: Luar biasa. Gitu. Nah, ini menarik juga nih, ngomong-ngomong gitu ya, tadi pemilihan sampah. Ini kira-kira jenis sampah apa aja yang bisa dikumpulkan? Apakah semua jenis sampah atau ada jenis sampah-sampah tertentu yang mungkin bisa diolah gitu?
2: Oke. Okay. Nah, kalau di Bank Sampah Bersinar sebetulnya kita bantunya lebih ke sampah anorganik, Kang, yang memiliki nilai. Nah, anorganik kita maksimalkan. Nah, yang organik pun kita bantu untuk karena kalau organik itu memang harus dikelola dari sumbernya, yaitu di rumahnya masing-masing dijadikan kompos. Nah, kalau yang anorganik itu ada 4 jenis besar, Kang. Jadi ada kertas, plastik, kaca, dan juga logam. Dan plastik itu memiliki keturunannya banyak juga, Kang. Aduh punten. Jadi banyak keturunannya. Jadi hampir ada 70 jenis sampah kalau secara secara terperincinya. Dan di rata-rata itu kalau untuk jenis sampah itu 2000 per kilonya. Jadi memiliki value-nya dirata-ratakan 2000 per kilonya. Nah, masyarakat itu kita ada selalu mengedukasi baik lewat sosmed ataupun offline ya. Kita kunjung ataupun mereka mau berkunjung ke kantor kita itu bisa. Kita ajarkan cara pemilahan dan juga jenis-jenis sampahnya. Dan alhamdulillah Kang, sekarang tuh aduh mungkin karena sedang darurat sampah gitu ya, tapi banyak masyarakat yang lebih aware lagi Kang. Jadi sekarang kita meningkat untuk nasabah itu, kita udah memiliki register nasabah itu udah mencapai 5.000 register nasabah Kang.
0: Terus luar biasa.
2: Itu Sebandung Raya ya Kang ya, walaupun kita lokasinya ada di kabupaten.
0: Terus, nah di mana teh tepatnya, di mana nih kabupaten, di mana?
2: Oh oke, iya aku lupa.
0: Belum
2: ini ya. Oke. Itu kabupatennya kita Jalan Terusan Bojong Soang nomor 174A Kecamatan Balai Endah.
0: Wah, luar biasa. Itu satu domisili dengan saya kebetulan.
2: Oh iya. Tetanggaan ya.
0: Iya, tetanggaan kita luar biasa ya.
2: Iya.
0: Dan juga kita tentunya bakalan bahas nih mekanismenya gimana sih kerjanya Bank Sampah Bersinar ini, apa saja tahapan yang harus dilakukan masyarakat ini jika ingin menjadi nasabah tadi.
2: Oke. Okay. Enggak ribet Kang, cuma menyetorkan 1 kilo sampah aja itu udah bisa langsung jadi nasabah Kang. Caranya mudah banget, kita ada bank sampah keliling Kang. Kalau misalkan itu bisa follow di IG kita ya, banksampahbersinar.id. Itu ada jadwal bank sampah keliling. Kalau Senin ada di Pascal, Selasa di Arca Manik. Itu bisa infonya ada di IG kita. Itu hanya membawa sampah lalu namanya, terus nomor rekening untuk hasil sampahnya yang akan ditransfer ke nomor rekening tersebut Kang. Gitu. Jadi biasa. Nabung sampahnya tuh bukan di Bank Sampah Bersinar, langsung hasil sampahnya kita transfer ke rekening nasabahnya masing-masing.
0: Keren banget ya. Ini langsung ya, directly
2: iya,
0: langsung
2: betul,
0: gitu. Iya. Nyetorinnya juga sekalian sama nomor rekeningnya ya.
2: Betul,
0: tadi.
2: Iya.
0: Benar,
2: gitu.
0: Luar biasa.
2: Kalaupun gak ke Bank Sampah Keliling, mau langsung ke Bank Sampah Bersinar juga bisa.
0: Bisa gitu, langsung
2: iya,
0: ya.
2: Langsung kita
0: datang ke tempatnya tadi,
2: betul,
0: di alamat tadi ya.
2: Iya, di alamat yang tadi. Mau dijemput juga bisa kan?
0: Gimana tuh kalau mekanisme dijemput, gimana tuh caranya?
2: Iya, jadi kita ada link untuk penjemputan sampah terpilahnya Kang. Tinggal isi linknya, nama, alamat serta foto yang sampah yang akan disetorkan. Nanti akan di-ACC oleh admin untuk tanggalnya.
0: Nah, luar biasa tuh kan, jadi ini sangat efektif gitu ya, berbagai cara bisa dilakukan ya tadi.
2: Betul banget
0: mau
2: Kang.
0: Ke apa sampah keliling.
2: Betul.
0: Atau ke tempatnya langsung dijemput juga bisa.
2: Betul.
0: Ya.
2: Makanya ini adalah salah satu sistem upgrade untuk pengolahan sampah dan juga memudahkan masyarakat bagaimana untuk milah-milah sampah, terus sampahnya juga mau dikemanakan gampang banget, tinggal disetorkan ke Bank Sampah Bersinar.
0: Wah, luar biasa. Tapi ini sejauh ini jenis sampah apa yang mungkin terbanyak disetorkan sejauh ini di masyarakat, khususnya mungkin di Bandung ya?
2: Iya. Nah, kalau di Bank Sampah Bersinar kan kita sudah memiliki sistem dashboard ya Kang ya. Ternyata sampah yang paling banyak itu tuh Kang sampah kertas malahan Kang.
0: Bukan kertas ya?
2: Bukan plastik Kang, tapi kertas yang paling banyak. Iya. Jadi kita ngelihat kita tuh ada sistem Kang. Jadi semua nasabah itu tersistemkan. Misalkan Akang misalkan setor nih ke Bank Sampah Bersinar ya. Itu tuh nanti ada historinya Kang. Akang tanggal segini berapa kilo gitu, totalnya udah ada. Nah, keseluruhannya kita udah ada dashboard, itu sampah kertas yang kita kelola yang paling banyak.
0: Yang paling banyak justru kertas ya,
2: unpredictable.
0: Saya kira juga bakalan plastik yang paling banyak gitu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa.
2: Tapi ternyata kertas, Kang.
0: Kertas ya ternyata.
2: Iya.
0: Waduh, ini ngomongin manfaat mungkinnya secara ekonomi, karena ini juga topiknya pilah sampah jadi uang.
2: Betul.
0: Ini mungkin seberapa besar manfaat ekonomi ini yang bisa dirasakan sama masyarakat, mungkin ada beberapa testimoni kayak tadi.
2: Teh Maya. Jadi ada mungkin ada salah satu juga yang istilahnya kita tuh sudah mengolah sebenarnya untuk nilai ekonominya waktu tahun 2025 itu sudah mencapai 2M Kang. Dari sampah itu 2M untuk keseluruhannya ya, dan juga kita per bulannya itu untuk pengolahannya itu sampah hampir 100 ton. Per bulannya. Dan banyak sekali masyarakat itu satu RW itu bisa mengumpulkan sampahnya itu bisa sekali pengangkutan itu 1.500.000 Kang. Sekali pengangkutan.
0: Wow.
2: Gitu. Ada di Padasuka, dekat ya di sini ya, ada Padasuka, itu banyak banget. Cihampelas Kang. apartemen Jardin ya.
0: Jardin.
2: Itu 10 RW semuanya menjalankan bank sampah dan juga mendapatkan setiap tahunnya itu uang hampir mencapai 20 juta, Kang.
0: Luar biasa.
2: 10 ya. RW, Kang.
0: Itu dari sampah ya.
2: Betul,
0: iya. Luar biasa, itu bermanfaat sekali gitu. Tapi mungkin ini juga terkait apa ya? Banyak orang juga yang mungkin harus tahu dan juga harus teredukasi. Tapi
2: kalau
0: Teh Maya sendiri ini atau mungkin sama tim ada program sosialisasi atau edukasi nggak terkait
2: kita
0: sampah?
2: Kita setiap hari, Kang, sebetulnya kita setiap hari edukasi, kita menerima kunjungan ataupun kita istilahnya dimintai untuk berkunjung juga bisa gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman nih pendengar RRI misalkan mau edukasi, gampang, tinggal hubungi admin kita yang ada di IG.
0: Tadi Instagramnya apa, boleh disebutin lagi?
2: Oke, okay, banksampahbersinar.id.
0: Banksampahbersinar.id ya.
2: Iya.
0: Anda pendengar bisa kepoin dulu Instagramnya.
2: Betul.
0: Nanti juga mungkin boleh nanya-nanya dulu ya Teh ya.
2: Iya, siap.
0: Boleh,
2: boleh
0: di
2: boleh.
0: Instagramnya gitu. Waduh, luar biasa. Kita juga tentunya penasaran masih banyak lagi. Tadi mungkin soal pengembangan programnya belum kita bahas.
2: Betul.
0: Dan juga mekanisme lainnya tentang sampah ya Teh ya.
2: Betul.
0: Tapi
2: betul,
0: jangan
2: betul.
0: Kemana-mana dulu, ditahan dulu. Setelah yang satu ini, tetap di Bandung Sore Ini.

Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: Bandung sore ini.
1: Pilah sampah jadi uang, upgrade diri bareng Bank Sampah Bersinar. Luar biasa ini, ternyata Bank Sampah Bersinar juga telah hadir sejak 2014 ya Teh ya?
2: Betul banget Kang.
1: Dari 2014 itu awalnya, kalau boleh tahu siapa yang menginisiasi, Teh Maya sendiri atau siapa Teh?
2: Enggak, kalau Teh Maya itu hanya sekedar apa ya, pegawai Kang. Nah yang luar biasa ini founder kami, Ibu Vivi Raharja, founder sekaligus juga owner. Jadi beliau melihat karena lingkungannya kita dekat sisi Sungai Citarum, ingin meningkatkan tentang kesejahteraan dan juga untuk mendampingi anak-anaknya Kang.
1: Okay.
2: Awalnya itu kita mau ibu itu mau buat sekolah awalnya. Standar internasional tapi harganya sangat murah gitu dengan program ini. Tapi ternyata untuk sistem sekolah ini kurang diminati. Nah, akhirnya ibu membuatlah bank sampah dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang gitu.
1: Luar biasa. Jadi awalnya mah memang tujuannya ada tujuan lain dulu.
2: Betul, sekolah.
1: Tapi ya, tidak mungkin belum tercapai. Pada akhirnya ini menginisiasi bank sampah ini dan ternyata dampaknya luar biasa ya Teh ya.
2: Betul banget Kang.
1: Luas, keren banget. Ini juga mungkin apa ya terkait pengembangan nih sampai sekarang dari 2014, apakah mungkin Bank Sampah Bersinar sendiri ini memanfaatkan teknologi digital nggak Teh?
2: Pastinya Kang, kita harus ngikutin juga zaman ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi sekarang itu awalnya kita serba manual dan alhamdulillah sekarang kita udah memiliki sistem. Jadi sangat memudahkan juga untuk nasabahnya dan juga untuk penanganan di administrasi di kami juga gitu di Bank Sampah Bersinar. Dan juga Kang sekarang berkembang lagi Kang, kita itu setiap hari Rabu Kang ada kelas belajar bahasa Inggris.
1: Wow.
2: Belajar jaipong, belajar angklung itu hanya membayar dengan 10 botol saja.
1: Wah, luar biasa. Itu jadi satu hal yang menarik banget ya gitu karena sisi lain memang sampah ini sebenarnya kewajiban ya kita untuk buang ya.
2: Iya.
1: Tapi justru kita dapat manfaat lebih nih ketika udah buang sampah ya.
2: Iya, betul.
1: Berarti ada beberapa aktivasi juga ya di Bank Sampah Bersinar ini.
2: Iya.
1: Tadi ada jaipong apalagi Teh?
2: Ya jaipong, angklung, terus belajar bahasa Inggris Kang. Karena ini merupakan salah satu gerakan upgrade juga untuk dalam kita mengedukasi Kang. Jadi edukasi itu gak selalu harus ngumpulin masyarakat, ayo jaga lingkungan dan sebagainya. Tapi kita packaging dengan yang hal menarik lagi Kang gitu. Nah salah satunya kita membuka kelas, kita membina anak-anak yang kurang mampu. Bahkan yang mampu pun gak apa-apa ikut serta juga gitu. Ibu-ibunya juga diajarin Kang tentang parenting. Bahkan juga ada yang istilahnya kita juga pengen ikutan angklung kayak gitu Kang.
1: Setuju banget, ini program yang keren banget. Ini harus ke up kemana-mana ini ya. Kalau kita punya sumber daya apa ini disebutnya berarti ya, sumber daya manusia atau apa organisasi yang keren banget gitu ya di
2: Kang
1: Bandung ini gitu.
2: Bahkan aku pengennya istilahnya gini Kang, ya istilahnya untuk teman-teman di luar sana gitu ya, komunitas-komunitas ataupun teman-teman ingin berbagi, kita ada kelas bersinar itu setiap hari Rabu. Ada kelas bahasa Inggris, berhitung sama kelas jaipong, barangkali ada yang mau ikut mengajar ataupun mau berbagi makanan atau apapun itu bisa Kang setiap hari Rabu.
1: Luar biasa. Caranya gimana kalau mau gabung atau mau berpartisipasi Teh?
2: Boleh, tinggal chat admin yang di IG aja.
1: Oke, chat admin aja yang di Instagram katanya. Boleh, di situ udah tertera ada nomor teleponnya atau link
2: ada,
1: ya?
2: Ada, iya, ada luar link dan biasa. Juga ada nomor WA.
1: Kalau tadi Teh kan disebutkan kalau kita udah ngumpulin sampah terus juga uang langsung masuk ke rekening pribadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ada gak sih sampah yang memang diperuntukkan untuk jadi olahan kreatif gitu, misalkan jadi sesuatu lagi atau jadi pupuk misalkan, atau jadi bahan yang bisa dipakai lagi gitu.
2: Oke Kang, jadi memang untuk penanganan sampah ini ada beberapa macam sih Kang. Ada yang namanya recycle, itu kan sistem daur ulang ya Kang ya. Ada juga yang namanya upcycle Kang. Jadi kalau upcycle itu menaikkan harga sampah tersebut gitu. Contohnya misalkan kayak apa, misalkan bungkus cangkang kopi misalkan. yang mendasar aja ya, cangkang kopi itu kan sebetulnya kan masuknya ke residu ya Kang ya. Yang sampah yang nggak bisa didaur ulang, tapi kita upcycle kan sesuatu menjadi karya seni, mm-hmm. jadi tas ataupun jadi karpet bisa. Mm. Kalau di Bank Sampah Bersinar, kita kerjasama dengan pelukis, Kang.
1: Wow.
2: Pelukis dari Jelakong, namanya Kang Iman. Nah ini luar biasa kreatifnya, dari kulit telur, Kang. Itu dijadikan lukisan kaligrafi, bagus banget, Kang.
1: Kang Iman Soleh, Kang Iman siapa?
2: Kang Iman. Aku namanya Kang Iman gitu ya. Aku panggilnya Kang Iman sih. Itu kita kolaborasi, Kang, dengan pelukis. Jadi dari sampah-sampah ini bisa jadikan mahakarya, Kang. Bahkan dibawalah tema sampah ini dan menjadi pemenang di Asia, Kang. Kang Iman ini nih. Nanti kalau Kang misalkan ada waktu, boleh lihat lukisan-lukisan yang ada di Bank Sampah Bersinar, Kang. Keren banget.
1: Bisa itu gitu. Terbuka untuk umum dilihat?
2: Terbuka banget, Kang.
1: Wah, luar biasa ini, mantap, harus main ya ini Makassar.
2: Iya, mesti, Kang.
1: Luar biasa ini juga berarti sudah berkolaborasi mungkin dengan beberapa sektor ya.
2: Iya.
1: Tadi salah satunya ada pelukis, mungkin kolaborasi sama siapa lagi teh Bank Sampah ini?
2: Iya, banyak sih komunitas-komunitas yang berbagi, terus juga kita kolaborasi dengan beberapa sekolah-sekolah juga dan juga istilahnya apa sih untuk ibu-ibu yang apa bikin kerajinan. Kita kan ada swadaya lumbung mandiri juga, Kang, menggerakkan ibu-ibunya gitu untuk ketahanan pangannya gitu. Kita banyak banget, Kang.
1: Luar biasa. Semoga juga kita nih RRI bisa berkolaborasi juga ya, karena ini cukup keren ya.
2: Iya, akan ditunggu kolaborasi.
1: Benar tuh, ibu bapak mudah-mudahan lagi dengerin, lagi monitor, mudah-mudahan bisa berkolaborasi ini sama Bank Sampah Bersinar. Ini luar biasa, punya program yang keren-keren juga. Ini sekalian aktivasi mungkin sama RRI ya di sini, atau di Bank Sampahnya sendiri gitu. Luar biasa. Tapi menurut Teh Maya sendiri, ini kondisi kesadaran masyarakat Bandung khususnya mungkin ya tentang sampah ini gimana sih sejauh ini, Teh?
2: Sebetulnya dengan kalau lihat registrasi dari nasabah ya, kita masih jauh banget sih, Kang, dengan istilahnya 200 juta jiwa ya, Bandung Raya ini kita hanya memiliki register itu kurang lebih di 5.000 nasabah gitu ya. Bank Sampah Unit 855 ini masih PR besar, cuma kita nggak bisa gerak sendiri nih Bank Sampah Bersinar. Yuk urang ririungan kanggo istana ngabangun Bandung ieu, kanggo istana langkung saya deui, langkung lestari deui gitu ya. Bandung juara, lebih juara lagi gitu. Karena Bank Sampah Bersinar enggak bisa gerak sendiri, Kang.
1: Benar.
2: Gitu, tapi enggak memungkinkan juga, istilahnya ini butuh proses, Kang. Kita menuju untuk istilahnya nol sampah ataupun zero waste itu memang masih sulit, tapi setidaknya kita coba dari sekarang.
1: Benar gitu. Jadi ini dukungan dari mana-mana, kerjasama ya dari berbagai sektor, lintas sektor bahkan gitu ya, harus
2: bahkan
1: terjalin.
2: Iya, seperti itu.
1: Luar biasa. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung, ini masih ada waktu 4 menit lagi, mudah-mudahan cukup. Ada dari Tehnova di Karangnunggal Garut nih bertanya. Assalamualaikum Kak Andre, Kak Maya katanya. Sore. Maaf sebelumnya, mau izin bertanya. Buanglah sampah pada tempatnya sudah menjadi peribahasa katanya. Sampah itu kan bisa menjadi pupuk. Nah, pupuk apa saja yang bisa dibikin dari sampah katanya. Terima kasih sebelumnya. Dan bagaimana cara menyadarkan masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya? Soalnya dari pembuangan sampah sembarangan bisa menyebabkan banyak penyakit di sekitar lingkungan katanya. Tehnova di Garut.
2: Oke, salam kenal Tehnova, nepangken. Ya, Tehnova betul. Kalau sekarang itu kan, kalau peribahasa ya, buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu udah ketinggalan banget. Kita tuh udah ketinggalan kelas. Sebenarnya kita udah naik kelas nih. Jadi pilihlah sampah dengan sesuai jenisnya dan juga tempatnya. Jadi bukan hanya ke tempatnya aja, betul. Nah itu kita mungkin harus lebih belajar lagi sih untuk kita lebih naik kelas lagi pengelolaan sampahnya dan juga untuk pengomposan. Jadi sampah organik-organik ini itu banyak banget metodenya. Kalau Teh Maya tuh mengajarkan ke ibu-ibu, Kang, apalagi yang tidak memiliki lahan, itu hanya menggunakan pot bunga, Kang.
1: Pot bunga di gimana ya?
2: Iya, nah pot bunga itu kita bikinnya kayak sistem takakura, Kang, sebetulnya cuma minim, kecil gitu ya. Karena kebetulan Teh Maya juga kan masuk rumahnya itu di gang ya, jadi nggak memiliki lahan yang cukup besar gitu. Teh Maya itu bikin pupuk kompos itu pakai pot bunga itu gampang banget. kita bikin beberapa lapis dan juga memakai M4 ataupun istilahnya bioaktivator supaya istilahnya cepat terurai dan juga tidak berbau gitu Kang. Mulai dari kulit telur. Nah, kalau kulit telur kalau bisa itu kita sambil nyeplok ataupun dadar kulit telurnya dicuci Kang. Supaya tidak berbau dan itu bisa menjadi juga kompos penyubur tanaman Kang. Jadi nanti kalau misalkan udah banyak nih satu kantong kresek ya, disimpan berapa hari pun enggak akan lengket, enggak akan bau karena kita langsung cuci. Itu nanti kita bubukin aja, taburin aja di pot bunga. Dan itu pada intinya organik itu tidak akan berbau kalau misalkan kita menyimpannya tidak basah ataupun dicuci gitu.
1: Dicuci dan tidak basah ya.
2: Iya, kita tiriskan.
1: Tiriskan.
2: Betul gitu Kang.
1: Luar biasa gitu. Katanya Tenova di Karang Dunggal tentunya bisa banget ya kalau jadi pupuk gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi sampah dapur mah banyak ya olahannya bisa bisa jadi apa pestisida alami gitu
2: betul,
1: kan.
2: Betul, betul Kang.
1: Apapun gitu kalau sampah dapur mah. Kemudian juga lanjut ke Selena nih. Selamat sore Kang Andre dan Kak Maya. Saya Selena dari Padalarang katanya. Saya baru dengar soal sampah bisa jadi uang ini. Cara pilah memilah sampahnya gimana ya? Apa semua sampah bisa atau gimana? Mungkin kita boleh ulas lagi sedikit Teh.
2: Oh, siap. Salam kenal Teh Selena. Ya Teh Selena. Jadi untuk sampah-sampah ini tuh gampang banget kok cara milahnya. Kita pilah 4 jenis dulu ya. Untuk yang anorganik ada kertas, ada plastik, ada logam, ada kaca. Nah, semuanya terpilah, bisa disetorkan langsung ke Bank Sampah Bersinar. Tinggal istilahnya isi data, nama dan juga alamat serta nomor rekeningnya. Sesimpel itu, Kak. Jadi walaupun hanya sedikit, banyak loh Kang dari Bali itu dipaketkan.
1: Wow.
2: Kirim dari Bali itu dikirim ke Bank Sampah Bersinar gitu, dipaketkan gitu. Saking istilahnya mungkin dia bertanggung jawab ke bumi ya, yang gak mau buang sampah sembarangan ataupun apapun itu gitu. Gitu sih Kak Selena, jadi bisa semudah itu kakak belajar. Pengen tahu lebih detailnya ikutin web kita juga ada.

0: Nah, nanti buatlah nama bank sampah unitnya dan tentukan nomor rekeningnya. Lalu setorkan ke, sampah itu hanya 1 kilo ke bank sampah manapun juga, induk atau apapun itu secara otomatis sudah menjadi bank sampah unit di lingkungan.
1: Luar biasa. Tapi sejauh ini banyak teh yang udah di Bandung sendiri ada berapa unit teh?
0: Kita itu kalau di kita tuh pokoknya keseluruhannya itu 885 unit Kang. Malahan anehnya tuh ya, malahan di Kota Madia yang lebih banyak dibandingkan kabupaten.
1: Kota Madia yang lebih banyak ya malahan.
0: Iya, malahan Kota Madia yang lebih banyak bank sampah unitnya.
1: Luar biasa Kang Supriyadi, juga boleh mencoba ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin di WhatsAppnya kami di Pro 1, ada Teh Lestari juga. Apakah semua jenis sampah memiliki nilai ekonomi atau ada sampah tertentu yang memang tidak bisa dimanfaatkan lagi? Katanya Teh, ada gak sih sampah yang memang udah jadi sampah aja gak bisa digimana-gimanain lagi?
0: Oke, siap. Salam kenal Teh Lestari. Ada Kang, kita itu PR yang cukup lumayan besar juga untuk PR bersama, baik itu pemerintah maupun bank sampah. Ada yang namanya sampah residu Kang.
1: Okay.
0: Itu nggak bisa ada nilai ekonominya, bahkan didaur ulang juga nggak bisa. Tapi kalau kita pilah sampah organik, anorganik dan residu ini, itu hanya sedikit sampah residunya. Jadi organik itu kurang lebih di 60%, anorganik 30%, residu 10%, dan residu itu merupakan salah satu tanggung jawab dari pemerintah kita yang dibuang ke TPA. Tapi itu hanya sedikit 10% kalau kita sudah pilah-pilah tiga jenis sampah ini.
1: Luar biasa. Jadi memang sebetulnya ada ya, tapi ada. Memang persentasenya tidak begitu banyak.
0: Tidak
1: ya.
0: Begitu banyak ya.
1: Waduh, luar biasa. Begitu Teh Lestari, semoga menjawab juga pertanyaan di WhatsAppnya. Mungkin temanya terakhir, mungkin adakah yang ingin disosialisasikan atau mungkin ada yang mau disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung sebelum kita mengakhiri siaran ini, silakan Teh.
0: Oke, siap ya. Untuk mulai detik sekarang, yuk kita belajar mengupgrade diri. Mulailah kita bertanggung jawab terhadap hal kecil, dan suatu saat di masa depan kita akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Kita akan bisa amanah dan kita bisa menanggung tanggung jawab tersebut. Nah, tanggung jawab hal kecil dari apa dulu? Pilahlah sampah dari hal yang kecil. Sampahku adalah tanggung jawabku ya. Seperti itu Kang.
1: Luar biasa Teh Maya, terima kasih nih udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung.
0: Sami-sami Kang ya.
1: Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Di lain kesempatan atau bahkan berkolaborasi tadi.
0: Ditunggu Kang.
1: Luar biasa. Dan juga tentunya Teh Maya dan juga keluarga di sana sehat dan bahagia selalu. Salam juga buat pengelola Bank Sampah Bersinar ini ya Teh Maya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dan juga pendengar, itu dia Bandung Sore ini edisi Green Radio dengan topik pilah sampah jadi uang, upgrade diri bareng Bank Sampah Bersinar bersama saya Andre Ardian dan juga Teh Maya Indrayani dari Community Development Bank Sampah Bersinar. Di Bandung Sore ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung Sore ini.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa. Ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Ih, Kakak ngeledek ya. Ya kalau Kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda.
1: Kakak,
0: nih lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex?
1: Uh-huh.
0: Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk pelukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah. Diawali dari diri sendiri dan

0: Pendengar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
1: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip, pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang akan datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.
2: Bandung sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sampai di sini saja perjumpaan Anda dengan saya Andre Ardian dari Bandung siang ini hingga Bandung sore ini di pukul 15:57. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Adi Renaldi yang akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. So, Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Produk air minum yang besar-besar ini, termasuk Aqua dan lain-lain. Hanya tadi kita ingin mengetahui kesulitan-kesulitan mereka dan bagaimana juga mereka bisa menjamin air minum ini, air kemasan ini betul-betul berkualitas untuk kepentingan masyarakat.
3: Itu melakukan edukasi ke sasaran keluarga berisiko stunting. Itu yang di dinas kami yang kami lakukan di lapangan. Seperti itu. Kalau untuk secara spesifikasinya itu ranahnya dinas kesehatan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung rutin menggelar layanan kesehatan hewan keliling untuk meningkatkan kesehatan hewan sekilas sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis di masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis melalui layanan kesehatan hewan keliling yang bertajuk Bangsawan, Bandung Jaga Kesehatan Hewan. Melalui program tersebut, petugas DKPP secara rutin mendatangi satu kelurahan setiap pekan untuk memberikan layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan hewan, serta pengendalian populasi kucing liar melalui program sterilisasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wirasadi Saipulo, mengatakan layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesehatan hewan sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penularan rabies. Selain memberikan layanan kesehatan, DKPP juga melakukan penangkapan kucing liar untuk menjalani program sentralisasi sebagai upaya mengendalikan populasi. Sebelum dilepas liarkan kembali, kucing-kucing tersebut terlebih dahulu mendapatkan perawatan hingga kondisi pulih. Menurut Wil Sandi, kegiatan tersebut dilaksanakan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lain setiap pekan. Program ini telah menjangkau sejumlah wilayah di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, yang menjadi lokasi pelayanan terakhir. Dikatakannya, layanan vaksinasi rabies, pemeriksaan kesehatan diberikan kepada seluruh hewan peliharaan yang dibawa masyarakat. Sementara itu, program sterilisasi lebih difokuskan kepada kucing liar yang populasinya dinilai cukup tinggi.
5: Jadi kita ke kelurahan, kita lakukan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan untuk hewan-hewan, terutama tadi yang berpotensi untuk penular rabies. Juga melakukan penangkapan kucing nanti di wilayah tersebut untuk dilakukan sterilisasi. Dan kita lakukan dulu perawatan, setelah itu baru setelah kondisinya pulih baru kita kembalikan ke lokasi asal. Jadi itu rutin kita setiap minggu pindah dari satu kelurahan ke kelurahan. Kemarin itu terakhir kita di Sekeloa, Coblong.
4: Melalui program Bangsawan Bandung Jaga Kesehatan Hewan, DKPP Kota Bandung berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan terus meningkat, sehingga risiko penyebaran rabies maupun penyakit menular lainnya dapat ditekan sekaligus menjaga keseimbangan populasi hewan di lingkungan perkotaan.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti adanya dugaan ketimpangan distribusi air bersih akibat kapitalisasi komoditas oleh industri air minum dalam kemasan di Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
6: Hari ini kan kita semua tahu dengan isu El Nino apa segala macam crunches ya. Jadi bagaimana bersama-sama berupaya menahan air di darat selama mungkin. Nah itu kan keluhnya kan di situ. Nah cuman quantity antara
7: Industri air minum dalam kemasan AMDK memiliki dampak signifikan terhadap kondisi dan ketersediaan air di Indonesia. Keberadaan jenis usaha itu pun kerap dijadikan kambing hitam sebagai akibat dampak keringnya sumur dan sumber air warga di sekitar perusahaan tersebut berdiri. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke fasilitas produksi air minum dalam kemasan PT Akasa Wira Internasional di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis 25 Juni pagi. Perusahaan yang merupakan grup Nestle tersebut memproduksi air minum dalam kemasan dengan berbagai merek dagang atau maklon sesuai pesanan dalam skala yang sangat besar. Anggota Komisi 7 DPR RI Novita Hardini menyoroti temuan dalam ketidakadilan distribusi air bersih antara industri dan komunitas yang menurutnya ada kapitalisasi komoditas air yang regulasinya harus lebih diperdalam.
8: Itu memang nyata adanya, jadi perlu ada pendalaman khusus apakah distribusi air ini sudah cukup adil bagi masyarakat. Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih dalam, lebih agresif. Kita bisa benar-benar mewujudkan keadilan ekologis, keadilan sosial, dan ketahanan pangan secara bersamaan. Saya percaya pemerintah ingin melindungi masyarakat. Cuman keinginan ini harus diwujudkan dengan cara apa sih sebenarnya? Itulah keberadaan Panja AMDK. Menyampaikan beberapa temuan-temuan berbahaya di lapangan yang malah saya baru tahu dari rapat tersebut. Misalnya contoh ada galon yang disuntik. Nah, disuntik itu berarti sebenarnya saya percaya bahwa BPKN RI menemukan banyak sekali temuan-temuan. Sejauh mana BPKN RI melakukan audit-audit ke teman-teman pengusaha-pengusaha atau swasta-swasta yang memang bergerak di industri air ini?
7: Wilayah Bogor merupakan daerah dengan curah hujan tinggi dan dapat dikatakan memiliki kelimpahan ketersediaan air bersih dan terbukti banyak industri AMDK yang berdiri di Kabupaten Bogor. Beberapa di antaranya banyak memanfaatkan air bawah tanah dan sumber mata air pegunungan. Wakil Ketua Komisi 7 Khusnunia Halim juga menyoroti dampak jangka panjang penggunaan plastik kemasan minuman yang ditengarai mengandung mikroplastik dan berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang.
9: Tadi udah kita konfirmasi ada komunikasi dengan Badan Konsumen tadi? Belum ada. Mikroplastik. Satu hal yang ternyata bikin kita gelisah, yaitu belum ada ketentuan internasional maupun nasional tentang ambang batas tolerir mikroplastik dalam satu kemasan yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi kita dorong BPOM, Badan POM, harusnya memunculkan itu meskipun regulasi internasional belum ada, mestinya harus melahirkan regulasi standar ambang batasnya berapa. Kalau enggak, tahu-tahu jadi kanker, tahu-tahu jadi jantung, yeah. Tahu-tahu jadi autoimun.
10: Karena botolnya ada ulang juga.
9: Iya.
7: Menjawab persoalan adanya penggunaan air dalam skala besar itu pun, Head Factory PT Akasa Wira Internasional Bapak Effendi mengatakan apabila pemanfaatan air yang digunakan untuk kegiatan produksinya dibeli dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
11: Ada komplain terkait itu, tapi di Nestle Global begitu. Bukan di Nestle sini ya, Nestle Indonesia. Seperti yang kami sampaikan, dari tahun 2005 itu kami menggunakan suplai air dari PDAM Tirta Kahuripan dari Cibinong. Jadi memang kami tidak pernah menggunakan sumur dalam hal ini, gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan komunitas atau lingkungan di sekitar pabrik. Kami sepenuhnya bergantung kepada suplai air dari PT PDAM Tirta Kahuripan.
7: Industri AMDK umumnya mendirikan pabrik di wilayah kaki gunung, seperti kawasan Caringin dan sepanjang jalan Sukabumi Bogor, karena kualitas air bawah tanahnya yang kaya mineral dan murni. Pengambilan air bawah tanah dan pegunungan terus-menerus juga memicu masalah ketimpangan distribusi air antara masyarakat, adat, atau petani lokal.
1: Pendengar, Inspektorat Kabupaten Cianjur memanggil pihak terkait dalam proses rekrutmen pegawai di sejumlah puskesmas. Guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
12: Inspektorat Irban 3 memeriksa semua puskesmas yang sudah melakukan rekrutmen pekerja di semua BLUD sekabupaten Cianjur. Dengan adanya rekrutmen itu, semua puskesmas dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian diungkapkan Irban 3 Inspektorat Cianjur Ahmad Mujaini.
13: Saat ini dari inspektorat masih proses pemeriksaan penelaan oleh rekan-rekan fungsional ya, selaku pemeriksa pembina di Dinas Kesehatan khususnya di Irban 3. Ia hanya melihat apakah sesuai dengan regulasi yang sudah ada mengikuti atau tidak, khususnya perbup yang Perbup 61/2025.
12: Masing-masing badan layanan umum daerah atau BLUD untuk seluruh puskesmas di Kabupaten Cianjur saat ini masih dalam pemeriksaan terkait rekrutmen pegawai. Namun demikian, apabila terindikasi atau penyalahgunaan apapun bentuknya, apalagi terkait pegawai, sanksi akan dilihat tingkat kesalahannya.
13: Kalau sanksi ya pasti sih ada ya, kan mungkin sanksi kan bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Cuma dilihat dulu kan tingkat kesalahannya dulu. Makanya kan lagi masih ditelaah, jadi belum bisa disampaikan.
12: Sedangkan alasan dilakukan pemeriksaan semua puskesmas di Cianjur dikarenakan rekrutmen di setiap puskesmas itu sesuai dengan aturan atau tidak.
14: Menyemarakan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544, pemerintah Kota Bogor menggelar Festival Flora dan Fauna 2026 di Taman Heulang Tanah Sareal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
15: Festival Flora dan Fauna atau Flona Kota Bogor 2026 menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 yang digelar di Taman Heulang Tanah Sareal pada 25 Juni hingga 27 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai jenis tanaman dan satwa sekaligus menjadi wadah interaksi masyarakat dengan keanekaragaman hayati di lingkungan perkotaan. Beragam komunitas pencinta hewan turut ambil bagian dalam festival tersebut dengan menampilkan koleksi satwanya. Anggota komunitas hewan Bogor Eko Kurniawan mengatakan, keikutsertaan komunitas dalam festival ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia satwa, sekaligus menambah wawasan mengenai keberagaman fauna yang ada di sekitar mereka.
16: Ini kan flora dan fauna ya, kebetulan kita kan di bidang faunanya, di flora. Ya kita diundang gitu untuk memeriahkan acara festival flora di Taman Heulang. Kita kan komunitas di sini ada iguana dari hewan komunitas Bogor sendiri ya, bawa iguana, bawa ular, bawa musang, bawa gecko tadi, masih banyak lagi. Ya harapannya sih kita di sini kan hanya juga edukasi ya. Kita mengenalkan berbagai macam hewan agar semua tahu gitu hewan yang berbisa dengan hewan yang tidak berbisa.
15: Ketua Panitia Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kota Bogor, Ice Pujiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan pihak pendukung yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Flora dan Fauna Kota Bogor. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian flora dan fauna di lingkungan perkotaan.
17: Apresiasi sebesar-besarnya kepada para panitia atau pendukung dari kegiatan ini, karena Festival Flora dan Fauna Kota Bogor ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Bogor dan kepedulian atau meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bogor, terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya flora dan fauna di kawasan perkotaan. Tujuan dari Flona ini adalah tentu memberikan sebuah informasi, edukasi terkait flora dan fauna. Kami berharap bahwa acara Flona ini agar masuk di dalam kalender of eventnya Kota Bogor.
15: Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi dan edukasi yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Pemerintah Kota Bogor juga berharap Festival Flora dan Fauna dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender event tahunan Kota Bogor.
14: Kejari Kabupaten Cirebon menekankan pemulihan aset untuk menyelamatkan uang negara dari korupsi. Aura Aulia melaporkan.
18: Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
19: Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pemulihan aset atau aset recovery. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Dr. Beni Kurniawan Fitrianto, mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berdampak besar terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kejaksaan tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga mengupayakan agar aset hasil korupsi dapat kembali ke kas negara.
18: melalui penyelamatan keuangan negara, berarti kan ada uang negara yang dipulihkan, yang dikembalikan kepada negara. Lah itulah yang kita perlihatkan sekali lagi di situ. Nah, jadi melalui aset recovery aset ya, pemulihan kembali keuangan negara, di mana pemulihan aset dan keuangan negara itu merupakan salah satu upaya strategis dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset atau keuangan negara yang hilang akibat tindak pidana, khususnya dari tindak pidana korupsi. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, pemulihan aset juga bertujuan mengoptimalkan kembali kerugian negara guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
19: Menurutnya, tren penanganan perkara korupsi saat ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada pidana penjara. Pengembalian kerugian negara menjadi aspek penting agar uang rakyat yang telah diselewengkan dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan. Ia menjelaskan dalam setiap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi, penyidik berupaya memetakan harta kekayaan calon tersangka. Langkah tersebut dilakukan agar aset yang diduga berasal dari hasil korupsi dapat ditelusuri, disita, dan digunakan untuk memulihkan kerugian negara. Ia mengajak masyarakat untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat dan tidak memberikan ruang bagi praktik suap maupun gratifikasi. Ia juga mendorong masyarakat aktif melaporkan dugaan korupsi demi menjaga keuangan negara. Aura Aulia melaporkan.
14: Pendengar, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode door-to-door. Selengkapnya disampaikan Rena Safira.
20: Di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat.
21: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mulai melaksanakan sensus ekonomi dengan metode pendataan langsung. Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh kondisi usaha dan sosial ekonomi masyarakat. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan pendataan lapangan dimulai sejak pertengahan Juni tahun ini. Sebelumnya, masyarakat dan perusahaan diberikan kesempatan mengisi data secara mandiri melalui sistem.
20: Mulai 15 Juni 2026 itu petugas sudah kita turunkan ke lapangan. Nah, kenapa kita katakan ekonomi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat? Karena memang di pendata sensus ekonomi ini tidak sekedar mendata usaha, tetapi juga kita akan mendata kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jadi akan datang ke seluruh warga.
21: Samiran menjelaskan petugas akan mengunjungi seluruh bangunan tanpa membedakan jenis aktivitas ekonominya. Pendataan mencakup rumah tangga, usaha kecil hingga perusahaan besar yang beroperasi. Menurutnya, petugas dilengkapi atribut resmi berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat selama pendataan. Rena Safira melaporkan.
14: Lonjakan wisatawan saat liburan di kawasan Ciwidey membawa berkah bagi fotografer jalanan yang menawarkan jasa foto di sejumlah titik viral media sosial. Selengkapnya disampaikan Fikri Subinar.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi tadi mohon maaf tidak kami sempat kami tayangkan dikarenakan ada kesalahan teknis. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi jemaah haji kloter 35 asal Kabupaten Cirebon diperkirakan tiba di Bandara Kertajati pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Satu orang jemaah dilaporkan telah melakukan tanazul atau pulang lebih dulu. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
1: Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60.
2: Jemaah Haji Kloter 35 asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat pada Jumat 26 Juni 2026. Kloter 35 merupakan gabungan jemaah asal Kabupaten Cirebon dengan Kota Bandung untuk memenuhi kapasitas satu pesawat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 35 sebanyak 148 orang dan satu petugas. Namun satu orang jemaah diketahui melakukan tanazul atau pulang lebih awal karena sakit.
1: Jumlah jemaah iya 35 itu nggak ada yang meninggal. Oh tapi ada yang satu tanazul satu orang di kloter 13. Jadi 148 berarti jumlah jemaahnya ditambah petugas satu jadi 149 karena sakit tanazul duluan. Usianya ya masih sekitar 50 lebih lah, hampir 60 mungkin.
2: Ahmad Khotib Haryanto menjelaskan, selain memastikan kelancaran kepulangan, pihaknya juga menghimbau jamaah agar tidak membawa air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Air zam-zam akan dibagikan di embarkasi sehingga tidak diperbolehkan dibawa saat penerbangan. Ia juga menambahkan, setibanya di Bandara Kertajati, jamaah akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah menggunakan 4 armada bus. Selanjutnya, jamaah akan diserahkan kepada masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh untuk kembali ke daerah asal. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Mendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adir Nali mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
3: ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Baik pendengar, masih bersama saya Adi Arnaldi di Bandung sore hari ini. Dan sekarang waktunya kabar olahraga ya. Sudah pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Ya baik pendengar, kami sudah tersambung bersama ya bisa apa ya, penghobi, terus juga dia sebagai pengurus juga beliau juga ya. Ada ada Bapak Troyadi ya. Ya, siap memberikan informasi kepada masyarakat tentang pingpong atau tenis meja. Selamat sore, assalamualaikum Pak.
1: Selamat sore, waalaikumsalam
0: Pak. Iya, gimana Pak kabarnya Pak?
1: Baik, terima kasih Pak.
0: Iya, Bapak ini apa ya, atlet dan sekaligus penghobi banget ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, di gelaran apa nih, kejuaraan Diki Cup yang sekarang keempat ya Pak ya.
1: Iya. Bukan iya. Atlet, penghobi saja Pak.
0: Penghobi ya Pak ya. Iya, tapi pengurus juga ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Pengurus di Kota Bandung ya Pak ya. Penasehat PT MSI Kota ya. Bandung ya Pak ya.
1: Iya.
0: Pak, dan ini sangat luar biasa nih, kejuaraan Diki Cup ini sudah yang keempat. Nah, Bapak sebagai penghobi dan selalu mengikuti kejuaraan tersebut, turnamen tersebut, pandangannya seperti apa sih Pak di kejuaraan Diki Cup keempat ini Pak?
1: Iya, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi kepada Diki yang sudah melaksanakan turnamen Diki Cup keempat ya. Karena memang penghobi-penghobi tenis meja ini cukup banyak.
0: Iya.
1: Ya. Turnamen-turnamen untuk kelas divisi penghobi itu hampir tiap minggu Pak ada Pak.
0: Tiap minggu ya Pak?
1: Iya, minggu ini aja ada 4 titik Pak itu.
0: Luar biasa ya. Baik.
1: Ya mudah-mudahan saya berharap selaku penghobi juga pengurus ya, komunitas penghobi tenis meja ini juga bisa terus ya.
0: Ya.
1: Karena animonya cukup besar ini Pak.
0: Ya, animonya cukup besar. Nah, yang Bapak ketahui mungkin ini kejuaraan ini diikuti oleh berapa penghobi Pak, berapa atlet Pak di Kota Bandung ya. Ini Pak, di kejuaraan Diki Cup ini.
1: Ini turnamen divisi 20, 21, 22.
0: Ya.
1: Peserta ada kurang lebih 200 lebih pasang ya. Karena ini dobelan Pak, bukan untuk single, dobel.
0: 200 berarti 400 dong yang hadir ya Pak ya?
1: Bukan, 200 pasang. Ya, 400 orang.
0: 400 orang ya Pak ya? Iya. Ya. Baik. Ya Pak, ini dilakukan di mana Pak? Di ITC ya Pak ya?
1: Di ITC Pak, di lantai 1.
0: Ya, di lantai 1. Nih Pak, mungkin ini ada yang penghobi tenis meja juga ya, pingpong lah ya, kalau masyarakatnya mah ya Pak ya. Ya. Kalau ingin mendaftar ini kemana sih Pak? Kalau misalnya ingin mendaftar turnamen seperti kayak gini Pak, seperti Diki Cup 4 ini Pak, gimana Pak? Kemana sih Pak?
1: Biasanya kalau ada turnamen-turnamen ya apa poster-poster player itu dikirim ke PTM-PTM Pak.
0: Oh gitu ya, baik ya, baik. Ya.
1: Ada PTN Kota Bandung aja cukup banyak ya.
0: Ya. Berarti ini sangat luar biasa ya, kejuaraan Diki Cup yang keempat ini yang berlangsung di ITC.
1: Betul.
0: Ya Pak, kami sedikit bergeser, dengar-dengar Pak Troyadi ini mantan dewan, terus juga sekarang menjadi penasehat PT MSI Kota Bandung ya Pak ya, betul Pak?
1: Bukan mantan dewan Pak, outsourcing Pak 5 tahunan.
0: Oh outsourcing. baik. Ya Pak, di Kota Bandung sekarang gimana Pak atlet-atletnya Pak? Untuk mungkin harus apa sih ini Kota Bandung menghadapi Porprov 2026 ini Pak? Bapak sebagai penasehat PT MSI Kota Bandung nih Pak.
1: Ya sekarang atlet-atlet Porprov Kota Bandung sedang melaksanakan TC Pak, kita seminggu 3 kali untuk permainan game, ditambah lagi seminggu 3 kali itu fisik ya, itu sedang berlangsung Pak.
0: Sedang berlangsung ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ya, mungkin Bapak di samping apa ya sudah mengetahui peta kekuatan. PT MSI Kota Bandung ya, atlet-atlet Kota Bandung. Mungkin ini di Porprov nanti ya Pak ya, di Porprov nanti apa sih rival atau mungkin lawan terberat bagi Kota Bandung di Porprov nanti Pak, di daerah mana Pak?
1: Ya, yang pasti tuan rumah ya Kota Bogor ya.
0: Ya Kota Bogor ya.
1: Ya, karena tuan rumahnya Kota Bogor ya, Bekasi ya. Juga kuat Pak ya. Ya mudah-mudahan kita bisa nyolong lah emas untuk perorangan ya.
0: Iya, emas untuk perorangan ya. Jadi ya. Jagoannya ada dari perorangan ya Pak ya, dari ya. Kota Bandung ya Pak ya. Iya. Dan sekarang apa yang harus dilakukan oleh PT MSI Kota Bandung Pak, Bapak sebagai penasehat PT MSI Kota Bandung?
1: Ya kita lagi melatih fisik ya, nomor satu fisik dan teknik ya.
0: Iya.
1: Nomor satu ya fisik dulu ya.
0: Nomor satu fisik dulu ya Pak ya. Baik, baik. Pak, sedikit nih Pak, agak sedikit miris nih Pak ya. Dan ini mungkin ini masalah efisiensi anggaran Pak. Kelihatannya gimana Pak? Ada benturan nggak Pak dengan anggaran yang sekarang dialami oleh petenis-petenis tenis meja di Kota Bandung nih Pak?
1: Ya pastilah ya, kita semua sudah tahu itu bukan hanya Kota Bandung semua lah ya. Kabupaten juga di Jawa Barat juga lagi kesulitan karena efisiensi ya. Tapi ya tetap kan kita berharap kepada atlet ya untuk tetap menghasilkan prestasi yang baik lah.
0: Baik.
1: Kami-kami ya pengurus yang tinggal mencari bagaimana solusinya ya untuk ya minimal mengurangi lah beban-beban dari pemerintah yang berkurang ya, kita mencari tambahan lah gitu ya.
0: Baik, ya itu masalah anggaran ya Pak ya, semua ya. Juga merasakan
1: semua lah. Ini ya. Bukan hanya satu kota kabupaten tapi hampir seluruh Jawa Barat ya,
0: ya.
1: Efisiensi
0: ya Pak. Pak, tapi kalau perkembangan atlet di tenis meja di Kota Bandung seperti apa sih Pak?
1: Ya, kalau progres sampai hari ini sih fisik udah lumayan meningkat ya.
0: Iya.
1: Ya, tinggal kita teknik-tekniknya lah ya, nanti latih dan coach ya.
0: Iya, baik.
1: Kebetulan di sebelah saya juga ada mantan pemain nasional ini.
0: Ya, siapa Pak?
1: Pak Tito.
0: Pak Tito ya, berdomisili di Bandung ya? Di Bandung ya Pak ya? Iya. Selamat buat Pak Tito ya. Salam sore ya. Selamat sore ya Pak. Ya.
1: Selamat sore Pak.
0: Ya Pak, gimana nih Pak perkembangan tenis meja di Kota Bandung nih Pak? Bapak sebagai atlet nasional, mantan atlet nasional, gimana nih Pak? Kelihatannya Pak Tito?
1: Emang untuk sudah berapa tahun kebelakang ini komunitas pingpong ya. Dengan di Bandung, Jawa Barat ini sudah boleh katakan memudah lah komunitasnya. Komunitasnya. Jadi menurut saya untuk ajang apa ya, di samping ajang silaturahmi ini ya. Komunitas pingpong ini sangat banyak di Kota Bandung terutama ya, di Bandungnya.
0: Ya. Ya. Pak. Pandangan Bapak gimana nih Pak melihat kejuaraan atau turnamen Diki Cup yang keempat ini Pak?
1: Apa kira Diki Cup ini kan sangat apa membawa apresiasi ya.
0: Ya.
1: Apresiasi buat Pak Diki yang boleh dikatakan ini salah satu penghobi pingpong ya, walaupun baru, tapi dia ini sangat antusias gitu ya. Bisa dijadikan promotor untuk Kota Bandung tambah meriah di tenis mejaan Kota Bandung khususnya.
0: Ya Pak, dan ini Diki Cup ini turnamen double kategori 20, 21, dan 22. Dan harapan Bapak sendiri sebagai mantan atlet nasional tenis meja, harapannya mau seperti apa Pak? Apakah nanti ada pengennya ada yang lebih muda lagi, atlet potensial yang bergabung di Diki Cup ini atau gimana Pak?
1: Bisa aja Pak Diki sekaligus untuk mengadakan pembinaan khususnya yang berprestasi ya. Jadi kelasnya itu kelas umum ya, dan kelas itu lagi mudah-mudahan beliau juga salah satu ya mungkin pengurus juga, salah satu pengurus juga di Kota Bandung gitu ya. Mudah-mudahan itu melihat juga ke arah prestasi untuk yang muda-muda gitu, sehingga membina serta dalam membina tenis meja yang ada di Kota Bandung.
0: Iya, baik. Ya Pak Tito, harapannya gimana nih Pak untuk Kota Bandung Pak jelang Porprov dan juga ini harapan untuk kejuaraan Diki Cup ini Pak?
1: Uh, kebetulan ini sangat-sangat termotivasi juga untuk apa persiapan juga Porprov, terutama ketua pengcapnya Pak Haji Teddy ini ya. sangat mensupport sekali ya. Sama atlet tenis meja yang untuk persiapan Porprov lagi,
0: Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Tito, sukses selalu.
1: Sama-sama, Pak.
0: Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pak Troyadi, gimana nih ya, harapan Bapak nih melihat untuk kedepannya di kejuaraan turnamen di Kikap ini, Pak?
1: Ya, saya berharap mudah-mudahan ini terus bisa continue ya.
0: Ya.
1: Karena ini sudah keempat ya. Karena tadi juga waktu pembukaan ada rencana nanti kelompok umur juga. Jadi bukan hanya untuk dewasa, penghobi, ada kelompok umur juga ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi lah ya.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Troyadi. Sukses selalu, sehat selalu, Pak.
1: Terima kasih, amin. Sama-sama.
0: Ya. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama penghobi Bapak Troyadi Ginanda Lukas ya. Dan memang ini penghobi pingpong atau tenis meja ini sangat luar biasa di Kota Bandung. Jadi ini harus ada yang menggagas ya, salah satunya gagasan ini dari Bapak Diki ini sangat luar biasa ya, untuk mengumpulkan penghobi-penghobi dan membuat turnamen. Ini sudah ada yang keempat nih kejuaraan Diki Cup ini sangat luar biasa. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adir Naldi. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Masih di Bandung sore ini.
2: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan, menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah, segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas, patuhi instruksi resmi, dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotek-tak, Mamang pilari, dan Mamang tong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami ini sekarang tuh lagi ramenya ya di Cicahem ya, Terminal Cicahem ya. Ya,
1: benar.
0: Ya, lagi rame-ramenya ya.
1: Iya, benar.
0: Aha. Rame-ramenya itu kan armada sudah dialihkan ke Terminal Leuwih Panjang ya. Dan sekarang rame lagi nih, ya JPO ya.
1: Iya, benar.
0: Tentang JPO atau Zebra Cost ya. Mana yang lebih efektif untuk masyarakat Cicahem? Ya, nah ini ada Teh Latifa ya, ya masyarakat Cicahem pengguna JPO sudah tersambung. Ya, halo selamat sore Teh Latifa. Halo. Ya Teh Latifa.
2: Iya.
0: Aduh ini suaranya ini ya sinyalnya agak kurang bersahabat Teh Latifa ya. Ya, halo.
2: Dengar suara saya?
0: Iya, masih gerebek-gerebek ya, Teh Latifa.
2: Oh iya, iya. Soalnya mungkin sinyal kali ya.
0: Nah, sinyal, nah sekarang sudah agak sedikit jelas ya. Coba bergeser Teh Latifa ke Jakarta sedikit aja. Iya, baik Teh Latifa, mohon maaf nih ganggu nih, RRI Bandung menghubungi Teh Latifa ya. Untuk ini ya. Nih ya banyak sekali nih masyarakat juga yang ada yang protes ya masalah JPO ini ya. Penting mana nih JPO apa penting mana JPO atau zebra cross ya? Mana yang lebih penting, yang lebih efektif untuk masyarakat Cicahem? Ya, Teh Latifa. Bagaimana tanggapan Teh Latifa terkait dibongkarnya JPO Terminal Cicahem dengan diganti dengan zebra cross? Gimana nih? Tanggapan Teh Latifa sebagai masyarakat ya yang pengguna JPO di sana.
2: Sebelumnya terima kasih nih ya, saya sudah diberikan waktu untuk mengungkapkan keresahan ya.
0: Yeah.
2: Jujur saya ini baru pertama kali mendengarnya itu kemarin ketika saya lihat di Instagram bahwa itu sudah dibongkar gitu.
0: Yeah.
2: Sedangkan saya sendiri pengguna JPO di sana ya. JPO ini tuh sudah membantu saya banget dari kecil kalau nyebrang itu tinggal naik JPO gitu. Nah, dengan pembongkaran ini sangat benar-benar mengecewakan saya gitu. Karena saya sendiri kan kalau pulang kerja atau saya jalan misalkan dari daerah Antapani ini mau ke arah Cicahem gitu, terus saya mau ke Jatihandap gitu kan, saya tuh selalu pakai JPO. Karena jujur lalu lintas dari arah Ujung Berung ke arah Suci itu benar-benar kencang, mengebut sekali, gitu. Nah, saya pernah mencoba ya sekali ya, ketika mungkin kalau warga Bandung pasti akan tahu dari Antapani Lama ke Jatihandap itu kan ada belokan ya, gitu kan, ada kayak orang buat muter ke arah apa belokan ke arah Antapani gitu kan ya. Saya pernah sekali mencoba untuk menyeberang sendiri ya, jadi tidak pakai JPO. Itu saya tidak bisa menyeberang karena orang-orang tidak mau mengalah untuk saya misalkan jalan gitu ya, itu tidak mau mengalah, jadi mereka akan mengebut gitu, akan baru berhenti kalau ada yang mau belok, itu pun tetap tidak mau berhenti gitu. Nah, solusi saya adalah saya naik JPO gitu, jadi ketika dibongkar JPO ini dan mau diganti zebra cross, itu membuat saya bingung gitu, apakah pembuat kebijakan ini pernah mencoba menyeberang di sana tanpa dibantu siapapun, tanpa ada misalkan polisi cepe gitu, Pak Ogah gitu kan. Pernah nggak gitu, karena ketika harus membuat kebijakan ini kan harus mencoba dulu ya bagaimana di lapangan gitu kan, sedangkan kita sebagai warga sekitar nyebrang kan nggak mungkin dong dibantu dengan petugas-petugas yang lain, biasanya kan kita nyebrang sendiri gitu. Nah, kalau tidak pakai JPO saya biasanya selalu menyebrang di perempatan, itu perempatan pun itu kan ada dua zebra cross ya, di mana zebra cross yang dekat Jalan Babakan Sukatma dan yang lebih dekat ke arah perempatan Pada Suka gitu. Saya akan lebih ke dekat perempatan Pada Suka karena dari dua arah itu benar-benar terkontrol gitu ketimbang yang dekat Babakan Sukatma. Tapi untuk misalkan orang-orang yang di daerah Antapani untuk jalan ke lampu merah itu mungkin sedikit effort ya, karena misalkan sudah terbiasa dengan JPO gitu apa. Kemudian ketika misalkan saya mengejar bis gitu, saya tidak perlu menunggu lampu merah, saya tinggal naik JPO turun tunggu bus gitu kan. Itu dulu gitu, ataupun sekarang naik angkot gitu. Jadi dengan pembongkaran JPO ini saya benar-benar kecewa gitu ya. Mm-hmm. Dengan digunakan zebra cross harusnya dicoba di cross check dulu gitu, dicoba mereka menyeberang dulu bisa atau tidak gitu kan. Kenapa akhirnya JPO itu bertahan selama puluhan tahun gitu kan di situ, karena ya memang membantu gitu kan.
0: Baik.
2: Bukan karena dialihkan terminalnya kemudian JPO-nya diturunkan gitu.
0: Ya. Berarti ini sangat membantu sekali ya untuk masyarakat ya di JPO di daerah terminal itu ya, Teh Latifa ya. Ya salah satunya ya, Teh Latifa. Memang selama ini kelihatannya ramai apa tidak nih JPO di sana, Teh Latifa, sebelum ada pembongkaran pemindahan armada terminal Cicahem ya, armada ke mana, ke lebih panjang. Ramai.
2: Ya kalau untuk masalah ramai bila kita bandingkan ya dengan misalnya stasiun di Jakarta atau JPO-JPO di Jakarta, ini jauh dari kata ramai gitu. Karena orang-orang di Bandung sendiri kan lebih memilih untuk menggunakan transportasi pribadi gitu.
0: Ya.
2: Otomatis jalan yang lebih macet gitu kan. Nah, kalau untuk JPO sendiri ketika saya naik, biasanya kan saya naik mungkin di jam 5 sore atau ya, misalnya di jam tengah hari gitu kan, itu memang tidak ramai gitu, karena memang bukan ke jam-jam benar-benar sibuk gitu kan ya, bukan rush hour gitu.
0: Ya berarti Teh Latifa ini setiap hari menggunakan JPO ya di sana ya?
2: Iya.
0: Iya. Baik. Ini langsung saja nih, selama ya sekarang ini harapan dari Teh Latifa itu mau seperti apa sih kepada pemerintah ya, dan juga ya kepada pemerintah yang ya membongkar JPO di kawasan terminal Cicahem.
2: Ya, kalau terkait pembongkaran ya namanya juga sudah bubur, nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Kita tidak bisa mengembalikan lagi gitu ya. Tapi mungkin ya saya berharap kayak JPO ini diperbaiki lagi gitu, karena memang ketika saya naik JPO itu sudah ada kayak yang berlubang gitu, itu sudah memang agak-agak berbahaya. Jadi saya berharap mungkin dibongkarin ini akan diganti yang baru gitu kan, diperbaiki gitu kan, ketimbang hanya dibongkar saja dan diganti zebra cross gitu.
0: Ya, baik. Jadi intinya yang harus digarisbawahi, tidak setuju ya kalau JPO dibongkar dan diganti zebra cross ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Terima kasih Bu Latifa atas unek-uneknya. Mudah-mudahan ini didengar sama pemerintah juga, dan mudah-mudahan bisa didiskusikan kembali ya. Terima kasih Teh Latifa. Sukses selalu dan sehat selalu ya Teh Latifa ya. Assalamualaikum. Ya baik pendengar, tadi perbincangan kami ya bisa dibilang bersama pengguna ini ya JPO yang benar-benar sangat dibutuhkan, dikarenakan jalur lalu lintasnya kenceng-kenceng mobilnya ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya JPO di kawasan terminal Cicahem itu dibongkar ya. Mudah-mudahan ada solusi ya. Apakah sudah dibongkar belum? Sudah dibongkar ya? Aduh gak bisa habis ini lagi ya. Oke, ya gimana kata Ibu Latifa juga, nasi udah jadi bubur. Tapi gimana caranya bubur menjadi bubur spesial ya? Ya, baik pendengar di mana-mana berada, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Sesaat lagi kita akan menghubungi Bandung Comment Center untuk ini ya, untuk informasi lalu lintas, cuaca ya, bahan pokok masyarakat, agenda pimpinan dan 112 setelah satu lagu di depan.
3: Bandung sore ini.

0: bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
1: Besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lagu Sunda heula yuk

0: 97,6 MHz Pro 1 Bandung. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pada pukul 17.38 ya, kami akan sampaikan inspirasi hari ini ya, dengan topik kebahagiaan di dunia dan akhirat. Azan Maghrib akan dikumandangkan pada tepat pada pukul 17.52 ya. Baik pendengar, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung di Bandung sore hari ini bersama saya Adi Renaldi.
1: Bandung sore ini.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim alladzi ja'a bikitabil 'aziz hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa salli wa sallim wa barik ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa beraktivitas untuk meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan yang hendak diraihnya di dunia ini ataupun kebahagiaan yang dicita-citakan pada kehidupan yang hakiki, yaitu di hari akhir kelak. Keduanya tentu dengan ilmu. Untuk duniawi, seseorang memerlukan ilmu pengetahuan apa yang hendak dia capai, bagaimana cara mencapainya, apa kira-kira hakikat dan manfaat yang dia capai itu. Sementara untuk akhirat pun demikian, babi ilmin, yaitu dengan ilmu. Ketika seseorang memahami tentang makna daripada surga, bagaimana luasnya surga sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu mu'iddatil lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Allah dan meraih surganya, yaitu melakukan amal-amal yang bisa membawanya kepada surga, di mana surga itu sangat luas sekali, seluas langit dan bumi. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, takwa. Lantas siapakah mereka orang yang bertakwa? Ayat itu dilanjutkan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra', orang-orang yang menafkahkan harta bendanya fis-sarra', pada saat lapang ada harta tersisa, tercukupi harta yang begitu banyak, tidak hanya untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, kerabat, tetapi juga masih bisa diberikan untuk orang-orang yang memerlukannya, baik dari kalangan fakir, miskin, ataupun siapapun yang membutuhkannya. Sarro, yaitu berlebih, lapang. Waddorro, dan juga pada saat sempit, pada saat tidak memiliki rezeki atau terbatas namun ada prioritas. Misalkan seseorang dia memiliki rezeki untuk dimakan, dia memiliki sepotong roti untuk dia makan di pagi hari, sementara sebetulnya dia tidak lapar-lapar amat, dia masih bisa bertahan untuk tidak memakan roti tersebut. Namun jika dia makan pun, itu juga akan lebih membuatnya kenyang sehingga dia lebih bersemangat dalam bekerja. Sebaliknya, kalaupun dia tidak memakannya, maka dia pun tetap akan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Maka datanglah seseorang yang sangat membutuhkan, di mana dia tidak memiliki harta sedikit pun untuk membeli roti, membeli makanan untuk mengganjal perutnya. Lalu dia mengetuk pintu dan meminta kepada sang pemilik roti itu, "Wahai fulan, berikan kepadaku roti itu karena kami sudah beberapa hari tidak memakannya." Nah, bagi pemilik roti tersebut kemudian dia berikan kepada orang yang meminta itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan widdarra, menafkahkan harta benda pada saat sempit. Sebetulnya dia memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu lagi dari apa yang dia alami. Itu adalah ciri dari muttaqin yang disebutkan di atas, yang disediakan surga. Contoh yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau terbiasa memberikan makan, menjamin makan bagi orang-orang yang datang ke masjid untuk beristirahat, para perantau yang datang ke Madinah. Mereka tinggal di masjid, di selasar-selasar masjid, Masjid Nabawi. Mereka dikenal dengan Ahlus Sufah. Orangnya kumuh, kusut, dan tidak memiliki apa-apa. Lalu datanglah putrinya, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha,
untuk meminta makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasul memberikan jawaban bahwa roti itu ada yang lebih memerlukan, yaitu Ahlussuffah, mereka-mereka yang sedang kelaparan, yang merantau di Madinah. Maka meski keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu lagi, yaitu Ahlussuffah, orang-orang yang tinggal di masjid, karena mereka adalah para pendatang yang kehabisan bekal. Maka inilah yang fikuna bisarra wa durra, yaitu pada saat sempit. Selain itu, mereka juga adalah orang-orang al-kadhimin al-ghaiz, orang yang mampu menahan amarah meskipun seharusnya dia mampu untuk marah. Dan inilah sifat dari muttaqin, orang yang mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pasti dijamin oleh Allah akan diberikan balasan yang nikmat kelak di hari akhir. Uiddat lil muttaqin, hanya disediakan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mampu menafkahkan harta di saat lapang, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya meskipun dia sebetulnya memerlukan, tetapi ada yang lebih perlu dari dirinya. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang betul-betul disediakan oleh Allah surganya itu, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhimina al-ghaiz. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Ya, hati-hati di jalan ya. Di kawasan jalan di Penogoro nomor 61 Bandung tadi maksudnya terpantau ramai lancar ya di hari Sabtu ini, malam Minggu ya. Pantesan banyak ya kendaraan ya, tapi hati-hati aja, selamat menikmati suasana kota Bandung yang cerah ini. Dan mungkin Anda lagi mencari sesuatu di kota Bandung ya, ngopi-ngopi lah, nongkrong-nongkrong ya, sudah bekerja ya. Baik, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, masih bersama saya Adi Renaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung sore ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukadi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur, itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan Kampung Tumpat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Bangli, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggi, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggi, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.
2: Bandung sore ini
3: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: gantosna si urang. Aduh, ini lagu Sunda ya. Enak banget ya kalau lagu Sunda ya.
1: Benar.
0: Iya. Anda itu orang Medan tapi dengar lagu Sunda enak ya?
1: Enak.
0: Enak ya. John Sean ya. Dari mana John?
1: Dari Medan.
0: Dari Medan ya. Kerja di RRI ya, RRI Bandung ya. Kenapa tidak di RRI Medan? Rezekinya di sini ya.
1: Iya,
0: rezekinya. Gitu. Ya baik, sudah pukul 18.24 di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Dari tadi ya di Jalan Diponegoro saya melihat pada mobil pemadam kebakaran ya. Terus lalu lalang di sini. Berarti ada kebakaran. Iya dong. Ya baik, peringkat dimanapun anda berada. Sabtu 27 Juni 2026 ya pukul 17:17 ya waktu Indonesia Barat. Dan ini Bapak Wandi ya, ini kejadian kebakaran ya, kebakaran bangunan ya. Ini lokasinya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 191 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ya, Jawa Barat ya. Ya, sudah koordinasi dengan damkar ya, damkar Kota Bandung, PLN Kota Bandung, PSC 119 Kota Bandung, PMI Kota Bandung, BKO Polrestabes Bandung ya, dan di Sub Kota Bandung dibantu oleh Polsek Coblong ya, dan relawan dan super sepur ya. Oke. Okay. Sumber 112 Bandung Command Center, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, dan ini sudah disampaikan ya dari pelapor. Dan juga pendengar, ini masih terpantau di Jalan Diponegoro, memang masih lalu lalangnya mobil pemadam kebakaran ya. Dan tadi ada udah berapa armada ya yang terus-terusan ya. Kebakaran terjadi di sebuah bangunan ya, perumahan Jalan Insinyur Haji Juanda, kami tekankan lagi, nomor 191 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada ya hari ini hari Sabtu. Dan laporan mengenai peristiwa tersebut diterima petugas pada pukul 17:17 waktu Indonesia Barat. Langsung ya melakukan koordinasi dengan penanganan kebakaran di lokasi. Hingga berita ini diturunkan, pendengar dimanapun anda berada, proses penanganan masih berlangsung. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban dalam peristiwa tersebut. Ya baik, pendengar dimanapun anda berada, mudah-mudahan cepat beres dan cepat padam ya. Memang lama sih kalau bisa proses pemadaman itu, apalagi kalau misalnya kebakarannya besar ya. Proses pendinginan, terus juga evakuasi, atau ya banyak hal ya yang harus dilakukan oleh para pahlawan pemadam kebakaran ini. Ya baik pendengar, jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, masih bersama saya Adi Renaldi di Bandung sore ini.

Selamat malam bagi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung yang masih bersama saya Audio Nali di Bandung sore hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada, Kepala Staf Kepresidenan KSP Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengejenguk YTR 29 tahun korban dugaan penganiayaan dan penyekapan di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Dudung menjenguk YTR yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung pada Kamis kemarin. Dalam kunjungannya, Dudung menyampaikan keprihatinannya atas kondisi korban. Ia juga memastikan pemerintah memberikan perhatian terhadap proses perawatan dan pemulihan. Ya, dukungan pembiayaan saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah pusat. Menurut Dudung, berdasarkan laporan yang diterima dari pihak RSHS, kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak belum masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan. Memproses hal tersebut, Dudung mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur BPJS Kesehatan. Selain itu, bantuan juga akan dikoordinasikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian Kesehatan, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, Dudung turut mengapresiasi langkah cepat jajaran kepolisian, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menangani perkara tersebut. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada tenaga medis RSHS yang dinilai sigap ya memberikan penanganan kepada korban. Dudung juga mengatakan proses hukum harus berjalan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini selaras dengan pihak keluarga yang telah ia temui dan berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Ya, ia menilai peristiwa yang menimpa YTR yang dilakukan oleh tersangka bernama Taufik Hidayat itu telah melampaui batas kemanusiaan sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu Dudung menghimbau masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Terkait arahan Presiden, Dudung mengatakan pemerintah

0: mendukung penanganan kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Presiden juga disebut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut dan berharap kejadian serupa tidak terulang. Ia berharap kondisi YTR terus membaik dan dapat segera pulih. Ia juga meminta masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada korban dan keluarganya selama proses pemulihan berlangsung.
1: Bandung sore ini.

0: Sudah pukul 18.42 menit di kawasan Podogoro nomor 61 Bandung. Baik pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung terus memperkuat upaya pengendalian populasi kucing liar ya sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari hewan. Meski hingga saat ini belum ditemukan data yang menunjukkan terjadinya overpopulasi, berdasarkan hasil survei, langkah pengendalian tetap dilakukan sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Will Sandi Saifullah, mengatakan pengendalian populasi hewan merupakan amanat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan resiko penularan penyakit zoonosis ya, atau penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dia menjelaskan program sterilisasi kucing liar terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Pada 2025 DKPP berhasil melakukan sterilisasi ya terhadap sekitar 1.006 ekor kucing, dan tahun ini pihaknya menargetkan capaian tersebut minimal dapat dipertahankan, bahkan diupayakan meningkat. Ya, menurut Will Sandi, strategi pelaksanaan program juga diperluas jika sebelumnya kegiatan sterilisasi ya rutin dilakukan di tingkat kelurahan, kini petugas juga menyasar kawasan pasar tradisional yang banyak menjadi habitat kucing liar. Ya, sementara itu untuk layanan kesehatan hewan lainnya seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan, DKPP tetap ya memberikan pelayanan kepada seluruh jenis hewan, namun khusus program pengendalian populasi fokus utama diarahkan kepada kucing liar karena jumlahnya dinilai paling dominan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, waktunya juga direnali untuk undur diri ya. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung. Baik pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Adil Nali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Benar, sesaat lagi akan kami sampaikan informasi yang dihimpun pemadam kebakaran di tempat yang kami kemas dalam warta terkini Pro 1 RRI Bandung.
1: Warta terkini.
0: Dengar informasi mengenai kebakaran yang terjadi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 191 Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Selengkapnya akan disampaikan Pak Immanuel selaku pemadam kebakaran. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
0: Halo Pak Iman, silakan Pak Iman, laporan kejadian di sana seperti apa sekarang?
2: Baik, jadi terima kasih. Untuk hari ini tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu, kita menerima laporan kebakaran pada pukul 17.15 dan informasi yang kita dapatkan bahwa telah terjadi kebakaran masjid dan pondok pesantren Al-Falah Dago begitu. Jadi kita menerima laporan tersebut, langsung meluncur ke lokasi TK65 dengan respon time kurang dari 15 menit begitu.
0: Baik, Pak, kebakaran tadi terjadi diketahui sejak pukul berapa, Pak?
2: Jadi kita terima laporan itu jam 17.15. Ya, jadi kita langsung merespon laporan tersebut dan kita tiba di lokasi sesegera mungkin di tengah-tengah kepadatan lalu lintas begitu.
0: Baik, kemudian gimana proses penanganan yang masih berlangsung, apa sudah selesai, Pak?
2: Jadi ini untuk kebakaran, informasi yang terupdate, api sudah dapat dikendalikan dan sekarang sudah melakukan pendinginan begitu.
0: Baik, udah ada laporan, Pak? Sudah ada laporan berapa korban jiwa yang di data, Pak?
2: Untuk korban jiwa tidak ada, namun untuk bangunan yang terdampak kebakaran adalah asrama putra dan putri, kemudian juga bangunan masjid yang ada di lantai 2 begitu. Jadi untuk bangunan yang terselamatkan adalah bangunan pengasuh daripada siswa putra dan putrinya begitu.
0: Baik Pak Iman, terima kasih atas informasi dan konfirmasinya. Kami akan terus mengupdate informasi juga kepada Anda pendengar. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.
2: Baik, terima kasih. Ya. Selamat malam.
0: Terima kasih juga Anda pendengar setelah menyimak dan nantikan informasi lanjutannya bersama kami di Pro 1 RRI Bandung dengan rekan informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya suruh ya, dapat ke suruh kan. Dengan masih kita Jawa, jadi suruh tempatan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: progres masih bagus sih, masih 86% ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang tentu yang sudah selesai, tapi ya harus diambil kalau dulu kan masalah cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus muda.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Mendengar saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 27 Juni 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Yang mana Diksi?
2: Saya hadir, saya Diksi Faisal.
1: Yang Nurul?
3: Halo.
1: Yang Andre?
4: Hadir saya.
1: Mantap, saya Rana ya. Kita ngobrol soal pelayanan kesehatan. Kalian tuh dari Bandung semua?
2: Dari Bandung.
1: Diksi dari?
2: Saya dari Setiabudi.
1: Setiabudi, kalau Nurul?
3: Dari Batu Jajar, KBB.
1: KBB, oke. Kalau Andre?
4: Cicalengka, Bandung Coret.
1: Yang gak pernah macet itu.
4: Ya, yang gak pernah macet, tapi macetnya itu pas mau hari raya.
1: Jeng banjir, dia sekali-kali banjir.
4: Betul sekali.
1: Luar biasa. Iya. Kalian tuh memang ditugaskan sebagai tenaga kesehatan di wilayah terpencil di Indonesia Timur.
2: Betul sekali ya, Kang.
1: Kenapa ada di Bandung sekarang?
2: Nah, kebetulan kita memang sudah selesai penugasannya.
1: Oh, udah selesai.
2: Kemarin kita baru pulang dari Bandung. Akhir tahun kemarin kita baru pulang.
1: Ke Bandung?
2: Iya, dari Bandung ke Bandung ini. Uh-huh. Memang kita ditugasinnya. Kalau saya 2 tahun di Kupang, Nusa Tenggara Timur, daerah sangat terpencil.
1: Dan Kupang, lanjut, NTT?
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Lanjut ke Sorong, Papua Barat Daya.
1: Aku tahu.
2: Iya, okay. Itu di daerah sangat terpencil.
1: Berapa lama total?
2: 2 tahun. Dari Kupang saya 2020 sampai dengan 2022.
1: Oke.
2: Okay. Terus pindah ke Sorong itu 2023 sampai 2025 bareng teman-teman saya ini.
1: Di tempat yang sama?
2: Satu Papua ya, tapi kita beda provinsi.
1: Oh, kalau Nurul di mana?
3: Kalau Nurul kemarin di Provinsi Papua Tengah.
1: Dan?
3: Di Kabupaten Nabire.
1: Wush, Nabire. Ya. Ada RRI Nabire tuh terus?
3: Iya. Dua tahun, itu di Puskesmas. Lalu lanjut lagi kemarin tuh di akhir tahun Desember di Teluk Bintuni, kalau pernah dengar, dari Sorong.
1: Itu sih nggak tahu.
3: Iya.
2: Di daerah.
1: Tapi sama-sama 4 tahun?
2: Beda-beda.
1: Kalau Nurul?
3: Aku berarti 2 tahun setengah.
1: Totalnya?
3: Totalnya.
1: Kalau Andre?
4: Kalau saya kebetulan sama juga satu kelompok dengan Nurul di Provinsi Papua Tengah. Kalau untuk saya penugasannya itu selama 2 tahun karena memang untuk penugasan khusus tenaga kesehatan ini kontraknya itu paling lama 2 tahun.
1: Paling lama 2 tahun?
4: Iya.
1: Kalau Diksi di bidang apa kesehatannya? Di bagian apa?
2: Saya profesinya sebagai ahli teknologi laboratorium medik, itu based on-nya laboratorium. Kita di Puskesmas juga. Betul sekali.
1: Oke, di Puskesmas.
2: Di Puskesmas juga.
1: Kalau Nurul?
3: Aku ahli gizi.
1: Ahli gizi?
3: Iya, nutrisionis.
1: Oh, apa aja tuh gizi-gizi, apa aja tuh makanan kali ya? Iya kali ya.
3: Gizi bayi balita.
1: Oh iya benar, mungkin kali ya. Kalau Andre di bagian apa nih?
4: Kalau saya sama dengan Diksi, bagian ahli laboratorium medik juga. Kebetulan Kang Diksi ini adalah senior saya juga.
1: Oh,
4: di mantap. Organisasi
1: kebetulan. Kalian berkuliah di mana sih?
2: Di Bandung.
1: Enggak, maksudnya di universitasnya?
2: Kalau saya di D3 saya di Institut Kesehatan Raja Wali Bandung.
1: Oh, di Raja Wali.
2: Di Poltekkes Kemenkes Bandung.
1: Di Poltekkes. Kalau Nurul?
3: Lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung juga.
1: Poltekkes. Andre sama?
4: Kalau saya swasta di Politeknik Piksi Ganesha.
1: Oh, di Ganesha. Ya. Tahu.
2: Iya, betul.
1: Tapi apa yang menjadikan kalian mau gitu? Apakah memang kalian berkenan? Atau kalian nyari atau dijongklokin? Sampai kan dari Andre dulu deh.
4: Kalau dari saya sih memang dari dulu tuh 2017 memang dosen pernah menyuruh saya untuk masuk ke program Nusantara Sehat dulunya ya, sebelum penugasan khusus itu. Dan memang untuk program Nusantara Sehat itu memang istilahnya pemenuhan tenaga kesehatan yang di pedalaman itu bisa terpenuhi gitu, karena kan kita akui gitu kan untuk tenaga kesehatan di daerah pedalaman itu memang agak
3: kurang
4: dan jarang ya gitulah. Makanya
1: jadi ditugaskan atau dijongklokin?
4: Kalau saya sih memang awalnya memang
1: dijongklokin
4: dulu. Tapi memang lama-lama setelah saya menjalani
1: hidup, kok nyaman
4: malah saya bawanya itu jadi pengen balik lagi ke sana.
1: Oh ya? Ya, bukannya biaya hidup lebih mahal sono?
4: Kalau biaya hidup sih saya nggak jadi masalah, yang penting saya tenang aja sih hidup di sana sih.
1: Oh iya?
4: Iya.
1: Nggak ada briges kali ya di sana malah ya?
4: Nggak ada briges, nggak ada yang kayak gitu.
1: Kalau Nurul?
3: Kalau
1: apa yang membuat menarik awalnya?
3: Awalnya tuh kan lihat kakak kelas. Ada salah satu kakak kelas yang memang kayak terinspirasi.
1: Okay.
3: Jadi kayak lebih ke panggilan hati gitu kayak.
1: Oh iya?
3: Aduh, di sana kayaknya seru gitu.
1: Ya, dan aku juga dengernya seru nih kayaknya selewat mana nih.
3: Dan basicnya maksudnya sebagai perempuan Sunda, sebagai perempuan Sunda yang sebenarnya katanya sih dilarang ya untuk merantau jauh-jauh sebelum menikah.
1: Kata siapa itu?
3: Kata orang tua.
1: Oke. Kata mitos.
3: Jadi katanya sih kayak gitu. Cuma pada saat itu coba-coba aja dulu awalnya kan itu ada melalui seleksi ya.
1: Oh, seleksi.
3: Seleksi satu Indonesia.
1: Okay.
3: Iya, si program ini tuh dari kementerian. Nah, seleksi satu Indonesia, terus coba tes. Nah, yang pas kedua kali lulus penempatan, kayak gitu. Lebih ke awalnya coba-coba ternyata.
1: Kok di

0: diseleksi ya?
1: Apa karena emang gede kali ya wilayahnya?
2: Aduh.
1: Wilayahnya kali ya gede. Wilayahnya. Jadi dipilih ya kali ya orangnya ini di sini gitu kali ya. Kalau di sini gimana pertama awal-awalnya kenapa?
3: Iya, memang program Kementerian Kesehatan ini memang dia ditujukannya untuk semua tenaga kesehatan yang okay. ditempatkan di seluruh Indonesia.
1: Oke. Okay.
3: Daerahnya daerah terluar, terjauh, terpencil, memang terpelosok. Memang memang di situ kan untuk SDM-nya sendiri memang agak kurang ya. Dan dengan adanya hadirnya kita memang nanti ditugaskan langsung ke sana.
1: Okay.
3: Nah, kalau saya memang saya itu pengen punya experience yang lebih ketika saya mengabdikan diri saya sebagai ATLM gitu ya, ahli tenaga laboratorium medik Indonesia di penugasannya di Kementerian Kesehatan yang memang di daerah terpencil atau sangat terpencil gitu. Karena secara basically kita kan memang orang Bandung ya, pelayanannya di Bandung terus atau misalkan di kota-kota besar. Nah, bagi saya tidak ada tantangan untuk mengabdikan aplikasi ilmu saya, sehingga saya pengen ikut dengan kementerian ini, dan alhamdulillahnya saya ditempatkannya pertama kalinya di Kupang. Lanjut ke Sorong di Papua Barat.
1: Untung di NTT. Jadi Kupang cuma kalau di Bali di Kepang gitu ya. Tapi apa menurut kalian tiga hal deh, sebutin tiga hal yang menurut kalian menarik di sono dibanding di sini. Dari Nurul dulu deh, apa yang menariknya? Apa yang ngebuat kalian betah, nyaman, mau 2 tahun setengah, 2 tahun, atau bahkan sampai 4 tahun? Apa yang ngebuat kalian, 3 hal yang ngebuat kalian stay deh gitu? Selain waktu ya, selain ya, apa tuh?
2: Kalau aku pribadi sih mungkin lingkungannya.
1: Satu lingkungan?
2: Orang-orangnya,
1: okay.
2: Di sana tuh lingkungannya karena di pelosok, jauh dari keramaian. Jadi benar-benar baru nemuin kayak, oh apa ya kalau Sunda mah? Tis chili herpan. Itu di sana aku dapetin banget. Terus kayak kekeluargaannya, ternyata orang-orang sana. Ya?
1: Enggak takut tuh.
2: Enggak.
1: Tis chili herang panon di wilayah sono enggak takut.
2: Awalnya sih takut.
1: Sudah bertanya-tanya sih emang takut.
2: Tapi karena kita tim waktu itu dikirimnya Perpuskesmas tuh kita tim. Kebetulan saya berempat kan. Dengan Andri, dua lagi dari Padang sama dari Sulawesi.
1: Oh, nah, jadi seru lah ya. Oke.
2: Lingkungan, orang-orangnya, terus bahasanya sih.
1: Jadi ketantang punya bahasa baru gitu ya?
4: Betul.
1: Oh, iya 2 tahun setengah.
3: Jadi ada aksen timur-timurnya ya?
2: Iya,
1: 2 tahun setengah masa enggak dapat aksen atau bahasa-bahasanya. Kalau Andre, apa menurut kalau 3 hal yang enggak mungkin didapetin di Bandung?
4: Kalau dari saya sih hampir mirip-mirip ya dengan Nurul ya, cuman ada tambahan dari saya. Kalau saya itu memang kebetulan hobinya mancing.
1: Aduh, mana jeng abis hami deh itu.
4: Ya betul. Kalau misalkan mau rekomend tempat mancing di tempat saya ada di daerah, nama daerahnya tuh Kamarisano, bisa nanti ini apa di cek aja di Google Map itu bisa.
1: Di antar semua alat lab kamu bawa joran.
4: Ya,
1: nyenak jejer.
4: Aduh,
1: tos kibo kabita urusan anda ilah, jadi dokternya gitu. Kalau berarti mirip-mirip ya, cuman yang membedakan itu kali ya. Ada hobi yang tersalurkan dengan ambience atau hawa yang beda kali ya.
4: Ya, sama satu lagi berburu juga, karena malam-malam juga saya juga suka ikut berburu juga, kayak berburu apa namanya tuh biawak atau apa untuk makanan sehari-hari.
1: Kamu tuh kesana tuh mau jadi tenaga medik atau si bolang gitu.
4: Lebih kedua-duanya sih.
2: Nyambi sih.
1: Nyambi kalau diksi.
3: Kalau saya lebih ke tanggung jawab saya sebagai nakes pastinya, saya ingin kalau misalnya di daerah itu apalagi profesi saya mungkin tidak terlalu terkenal ya. Ahli teknologi laboratorium medik itu memang kurang terkenal apalagi di daerah pelosok. Nah, saya dengan adanya saya bahwa ternyata memang nakes, salah satu nakes yang kita juga bisa membantu pelayanan masyarakat itu dengan hadirnya saya bisa menerangkan dan saya bisa nge-show up diri bahwa saya juga hadir untuk masyarakat di sana gitu. Terus saya di sana juga ingin, karena kalau untuk secara fasilitas kesehatan kayak gitu memang sangat jauh sekali dengan di perkotaan. Nah, saya ingin merubah, mungkin pun tidak terlalu banyak yang saya dirubah, tapi saya ada kebermanfaatnya nantinya masyarakat itu bisa melakukan pelayanan kesehatan based on-nya di laboratorium. Jadi itu yang membuat saya jadi tantangan untuk ketika saya ditempatkan di sana begitu.
1: Oke, baik. Sayangnya kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir pendengar Ruang Konsultasi Kesehatan masih barengan Diksi, Nurul, dan juga Andre.
2: Bandung malam ini.
1: Saya pengen ke Andre dulu. Andre, bagian masyarakat apa atau bagian pekerjaan kamu itu untuk masyarakat yang seperti apa di saat ditugaskan di sana?
3: Kalau saya sih kan kebetulan kan saya profesinya sebagai laboratorium medik kan. Mm-hmm. Jadi tugas saya itu di sana itu untuk screening kayak pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, terus gitu. Juga ada beberapa macam penyakit endemik juga seperti malaria juga. Mm-hmm. Karena kebetulan kasus malaria di sana itu cukup lumayan banyak ya gitu ya.
1: Nyok tepan leuweung jeung cayong pokoknya pasti
3: banyak-banyak reungit teh bukan banyak nyamuknya.
1: Kalau Nurul bagian apa tuh di sana?
4: Kebetulan saya sebagai ahli gizi itu lebih ke status gizi ya, terutama okay. untuk bayi balita di sana. Mungkin sering dengar kata stunting. Nah, ada beberapa di sana memang lebih fokusnya ke ibu hamil, status gizi bayi balita, kayak gitu. Jadi lebih ke posyandu.
1: Tapi pelayanan bentuknya?
4: Pelayanan bentuknya.
1: Enggak yang apa di ruangan kayak gini kan, laboratorium kan ruangan, nerima data, ngeluarin apa hasil. Namanya hasil gitu-gitu. Kalau
4: aku enggak.
1: Kamu pelayanan.
4: Iya. Door-to-door.
1: Kalau Diksi?
5: Iya, secara kurang lebih sih memang sama seperti ke Andri ya. Kita juga memang ikut lintas program juga ke posyandu, pos lansia, sama pos bindu. Kita juga pelayanan ke masyarakat langsung. Dan kita juga melakukan pemeriksaan yang tadi Andri sebutkan. Tapi memang saya ada spesifikasinya untuk merujuk pasien. Jadi kan memang kalau kita tidak di puskesmas itu memang tidak terlalu banyak alatnya. Tapi memang pasien ini memang keadaannya harus dirujuk ke kota. Nah itu memang ada apa ya, ada challenging buat saya ketika kita harus menyampaikan pasien melalui beberapa areal medan yang sangat sangat terjal gitu ya. Nah itu saya di situ juga melakukan itu. Pagi, siang, malam, mau kabut, mau badai apapun kita berangkat. Karena nyawa pasien memang harus di.
1: Di antara kalian bertiga mana daerah yang agak mending lah jalannya?
4: Kebetulan puskesmas kita jarak dari kota ke tempat tugasnya itu pakai speedboat.
1: Jadi kalian speedboat tuh datang dan pulang atau keseharian?
4: Jadi kita ke kota tuh paling sebulan sekali.
1: Speedboat tuh.
4: Iya. Dan jarang juga sih speedboatnya. Ada sih dari puskesmas tapi mengenai BBM juga ya lumayan cukup mahal.
1: Karena
4: sih.
1: Karena gue bilang juga tadi biaya hidupnya tinggi di sono.
4: Kalau kami lebih ke speedboat. Mungkin kalau Adik sih.
5: Iya, sama kita juga ada perahu nelayan yang kecil. Itu juga jadi alat transportasi kita ketika kita melakukan pelayanan kesehatan, mengurujuk pasien ke kota, sama. Terus juga ada beberapa jalan yang memang aksesnya lumpur sih. Jadi kalau misalkan memang aksesnya tidak terlalu lumpur banget, kita bisa lewat. Tapi kalau misalkan udah lumpur banget karena hujan, badai, dan sebagainya, kita tidak bisa lewat sama sekali. Jadi pure lewat laut, begitu.
1: Pasiennya?
5: Pasiennya juga ikut dengan kita bersama di laut.
1: Aduh, repot banget
4: ibu ya. Hamil sih,
5: ibu hamil ya. Pasien perdarahan dan sebagainya macam, dan ternyata didampingi sama teman-teman nakes yang lainnya kayak perawat bidan juga dokter juga ikut mendampingi.
4: Kalau laut gitu. Tergantung cuaca.
5: Betul. Ya.
4: Kalau misalnya ada badai yang benar-benar awan hitam semuanya.
1: Awan hitam.
4: Iya.
3: Ya, awan hitam.
4: Badai sampai ombak mau iniin speedboat nih, mau nggak mau kita harus ke pulau yang nggak ada penghuninya.
1: Nurul ngalamin tuh.
4: Andri waktu itu kebetulan ya.
3: Kebetulan saya mengalaminya. Pokoknya kalau di sana itu kalau bulan berberan itu September, Oktober, November, Desember itu cuacanya sangat luar biasa.
1: Assalamualaikum.
3: Ya, betul sekali.
1: Wah.
4: dan gak ada akses selain laut gitu kalau kita mau ke kota. Paling itu sih, apalagi kalau
1: harus... Naruto, cering langsung.
3: Bisa ya jadi Kagebunshin no Jutsu.
1: Oh, tapi maaf banget, ini maaf banget tanpa mendiskreditkan sebuah hal ataupun informasi dan juga keadaan di sana. Mereka tuh ternyata pasien BPJS atau enggak?
5: BPJS.
1: Hampir semua.
5: Hampir semua.
1: Tapi ada yang reguler ada.
5: Iya, tapi kita memang pelayanannya pure gratis sih di sana. Tidak dibebankan untuk bayar.
1: Gitu. Berarti kalian pure dari kementerian.
5: Betul. Pelayanan kesehatan pun memang itu digratiskan. Karena mereka punya BPJS sih.
1: Saya pengen belok dikit soal topiknya. Makanan so far so good menurut kalian?
4: Papeda is the best.
1: Serius?
4: Serius banget. Aku naik 10 kilo.
1: Dibanding cilung mending papeda.
4: Papeda. Ikan kuah kuning sih. Kebetulan karena kita di sungai ya, di muara ya. Si
1: jadi gampang itu banget dapat itu ya. Kalau di
5: sini kalau saya CI sih, kalau di Kupang
1: CI sapi.
5: CI sapi dong pastinya.
1: Oh iya?
5: Ya, karena di sana memang di tempat saya namanya Pulau Semau, di situ banyak sekali peternakan sapi-sapi begitu ya. Uh-huh. Biasanya kita suka dikasih tuh nakesnya sama warganya gitu ya. Jadi kita bikin CI itu sih.
1: Jadi soal makanan enggak ada kendala buat kalian?
4: Awal-awal sih ya. Kebetulan kalau di tempat tugasku kan nggak ada warung tuh, nggak ada warung sama sekali.
1: Apa tanya?
4: Aduh, nggak ada. Jadi kita hanya bisa mengandalkan alam. Jadi kita cuman protein tuh cuman ada di ikan.
1: Sehat banget tuh kehidupan tuh.
4: Iya.
1: Iya nggak sih?
4: Sayur juga kita cuman ada kayak kangkung, daun singkong.
5: Sayur putih.
4: Iya kayak gitu, daun sayur pakis lah kalau di kita mah.
1: Oke. Tapi awal-awal adaptasi lama-kelamaan enak-enak aja kan?
4: Enak. Awalnya lidah Bandung ya.
1: Iya, apa-apa lada, apa-apa pedas. Di sana pedas enggak sih? Enggak kan?
5: Mis dasem kan kita banyak.
1: Mis dasem.
4: Iya.
5: Kalau di sana kan kebanyakan berkuah ya.
4: Iya, kuah kuning. Berkuah.
1: Kuah-kuah. Selalu.
4: Hampir.
1: Iya, si papeda juga pakai kuah ya.
5: Betul.
1: Kuah.
5: Menyesuaikan lidah
1: kita. Cuaca, aku pengen tahu cuaca.
4: Cuaca tuh.
1: Di sana tuh dingin atau panas?
5: Panas. Panas. Kita dari kepulauan.
1: Panas banget.
5: Panas pisan.
4: Banget, benar-benar panas. Tapi kadang ada satu hal yang kita syukurin sih kalau panas, karena kan di sana nggak ada listrik, jadi di sana pakai solar cell. Ketika dia matahari panas,
1: panel surya tuh
4: ya, kita pakai itu benar-benar untuk save buat malam biar ada penerangan. Kayak gitu. Jadi
1: berarti kalau yang berberan itu terus hujan terus nggak ada listrik tuh?
3: Ya pernah juga sempat beberapa hari jam. Sampai pokoknya kita tuh
4: hilang kena, kabar
3: ya, hilang kabar lah.
4: Nggak ada.
1: Sama keluarga.
4: Iya, sampai mau dicari.
1: Sering bisa memang mengetahui.
5: Iya, memang itu namanya pengabdian ya. Memang keadaannya seperti itu.
1: Tapi seru ya.
4: Seru.
1: Ya setelah sana, sekarang sih. Nggak tahu. Setelah pelaksanaannya kita nggak tahu. Pas pelaksanaannya kita nggak tahu. Tapi seru. Apa yang ngebuat kalian, apa namanya ya, ini jadi tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan masyarakatnya kali ya? Atau emang karena tugas saja, pure karena tugas saja? Atau memang kalian ada, kayaknya memang mereka butuh bantuan kita nih?
5: Nah itu sih. Kenapa kita ditugasi di sana? Karena memang nakesnya kan tidak terlalu banyak. Dengan adanya kita, pelayanan puskesmas itu, pelayanan kesehatan itu bisa berjalan dengan optimal begitu ya. Dengan ya maksimal juga. Karena itu sih tanggung jawab kita. Bagaimana caranya yang tadinya pasien yang mungkin belum terlayani, dengan adanya kita, pasiennya bisa terlayani begitu.
1: Nurul puskesmas, Andre puskesmas, kalau di sini
5: puskesmas.
1: Nah puskesmas kalian ada warlocknya dong, ada. Nah gimana tuh respon mereka ketika kalian datang?
5: Senang sekali sih, antusias.
1: Penyambutan di luar gitu, ada asli itu.
4: Iya bener.
1: Oh iya,
4: betul. Sampai ada
5: penyambutan khusus
4: tradisi
5: ya.
4: Injak piring. Kalau di sana injak piring kayak gitu. Jadi mereka juga sangat welcome. Kebetulan pulau saya tuh nggak ada warga selain warlock ya, benar-benar satu pulau itu dia warlock semua. Jadi pas kita datang tuh benar-benar disambut sih.
1: Oke.
4: Dan hangat.
1: Apa nih kira-kira oleh-oleh yang kalian bawa dan bisa dikasih ke saya malam ini? Itu kayaknya kalian pulang bawa banget banyak hal, iya gak sih?
5: Banyak banget sih.
1: Banyak. Oh ya?
5: Experience banyak banget, insight banyak banget yang saya dapatkan di sana.
1: Oh banyak banget, gak cuma barang dan oleh-oleh ya, ceritanya, terus juga
4: bisa dibeli,
5: perjalanan hidupnya di sana yang memang benar-benar kita survive sekali dengan tidak ada yang tadi listrik, air, terbatas sinyal. Sampai saat waktu saya penugasan di Kupang, saya mengalami namanya badai Seroja.
1: Apaan
5: itu? Itu badai
1: kita Seroja. Kita taunya kue Seroja.
5: Itu badai betul-betul sekali, badai yang besar yang kiriman dari Australia kalau tidak salah. Dan di situ benar-benar kayak pulau saya itu kayak kota mati, kayak desa mati gitu. Karena memang banyak sekali kayak pertimbunan pohon-pohon semua pada hancur begitu ya. Saya mengalami itu dan kita survive di sana. Bagaimana caranya kita bertahan hidup di sana? Dan saya juga menangani pasien di sana pada saat itu. Mati listrik semua totali. Dan ya itu, sinyal hilang dan lain sebagainya. Sampai dinyatakan memang saya sudah hilang pada saat itu. Tidak ada komunikasi.
1: Dan gak sehari dua hari kan?
5: Iya betul. Dua
1: hari-hari kan?
5: Saya waktu itu tiga harian sih.
1: Lalu?
4: Tiga hari juga waktu itu sempat hilang kabar.
1: Anda juga sama?
3: Sama.
4: Sama karena satu
1: puskesmas. Oh iya benar. Waduh.
5: Itu sih ceritanya.
1: Menyenangkan sih kalau sekarang ya.
3: Sekarang sih ya.
1: Pas tiga harinya itu kan.
5: Iya.
1: Ngusap deyu kayak gitu banyak.
3: Betul. Ngusap
4: deyu. Tiga hari. Dan aku lumayan deket sama sasaran. Maksudnya sama warga di sana. Sama ini sih anak sekolah. Deket banget tuh. Jadi kadang mereka yang ajak ikutin aktivitas mereka. Kayak tadi mancing. Mereka tuh bilangnya mencari.
1: Oh iya. Tapi guys, di sana tuh kan terkenal. Kalau kita makan ada sesuatu yang aneh disebutnya hidden gem. Kalau di sana kan hidden gem semua kan ya.
3: Iya betul.
1: Itu kalian kenyang banget tuh kayaknya ya. Di luar kesehatan kayak nemu air, mata air yang bening, sungai yang bener-bener.
4: Pantai sih.
5: Pantai. Yang bener-bener biru. Kalau di sana ada tempat Pulau Semau namanya, ada Bukit Lima namanya, itu indah sekali. Terus juga lautnya memang biru banget gitu ya. Itu saya dapat ingin saya pasir putih yang bener-bener putih gitu ya.
4: Iya.
5: Saya rasain di sana.
4: Yang
5: keindahan
1: alam. Yang tepung banget
3: gitu. Iya, yang kayak tepung banget.
1: Gak bisa nih pendengar, ini kayaknya kita harus lanjut lagi nanti ya. Entah di hari kapan kita akan ketemu lagi bareng Diksi, Doro, dan Andre. Saya jadwalkan nanti ya. Okay. Terima kasih teman-teman, sukses, sehat, dan sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Mudah-mudahan dengan saya lagi, penyiarnya. Kita akan ngobrol banyak lagi. Dan pendengar, untuk anda yang penasaran tentang kegiatan mereka atau tentang historical mereka di daerah terpencil sana, bisa kunjungin aja Instagramnya kalau Diksi,
5: at Diksi Paisal.
1: Diksi Paisal. Kalau Nurul?
4: Nurul Dwirah.
1: Dwirah.
4: Yeah.
1: Oke, kalau Andre?
3: Andri AZIS 21.
1: Mantep gak tuh yang paling Facebook banget Andri sih ya kalau dari
3: ya. Facebook banget.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih guys. Senang bisa membahas banyak hal dengan kalian dan pendengar. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi kesehatan minggu depan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Mudah-mudahan pagi ini mendapatkan rezeki yang banyak. Wah, banyak yang buang sampah plastik. Lebar-lebar, tebal lagi. Lumayan ini, bisa dijual agak mahal. Asik. Mumpung pemungut lain belum pada datang, aku duluan ah.
1: Asih.
0: Iya, Pak. Ada apa?
1: Di mana, Rek? Kamu?
0: Di sini, di tempat yang banyak sampah plastik, Pak.
1: Cepat ke sini.
0: Kemana?
1: Ini ke tempat yang banyak sampah kardusnya.
0: Baik, Pak. Tunggu sebentar.
1: Alhamdulillah. Kalau tiap hari sampah kardusnya banyak seperti ini, bisa aman nih. Paling tidak, dapur bisa ngebul. Dasar rezeki datangnya tidak disangka.
0: Aduh, ada apa, Papa Dudi? Mama Asih sudah ada di sini.
1: Kamu Ma Asih malah bercanda.
0: Ih, memangnya kenapa gitu, Pak?
1: Iya, eta kamu manggil Papa, kan biasanya juga Akang atuh.
0: Dadah, maafkan aku, Papa Dudi. Hati Adinda ini sedang senang dan gembira karena tadi saya mendapatkan banyak sampah plastik. Dan kalau dijual nih, Papa, harganya bisa tinggi.
1: Wah, masa?
0: Papa.
1: Cocok kalau begitu, Mama sih.
0: Mama atau Papa?
1: Iya, Mamam. Mama Asih.
0: Nah, begitu atuh. Kan cocok markocok. Pak, ada apa?
1: Ini sih.
0: Mama.
1: Iya, ini lihat Mama Asih. Papa mendapatkan banyak kardus bekas. Rezeki ini mah. Ayo bantu kumpulkan dan bereskan.
0: Siap, Papa Dudi. Setelah beres ini, tolong bantu angkat sampah plastik punya Mama ya. Bawa ke

0: Kalau musim kemarau mau masuk ke musim hujan, ya begini. Banyak daun berguguran, akhirnya banyak sampah di jalan. Nama pekerjaan saja. Hah. Tapi kalau nggak disapu dan dibersihkan, ya bagaimana nasib kebersihan kota, kenyamanan pemakai jalan? Dan siap saja dapat teguran dari pimpinan. Makanya kamu tuh, Oding, harus ikhlas dalam bekerja. Syukuri nikmat yang diberikan. Walaupun nasib kamu berbeda jauh dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan mapan.
1: Jangan sambil melamun kalau kerja, teh. Semangat, konsentrasi, nanti nggak bersih nyapu jalannya.
0: Mang Ocad, saya kira siapa? Bagaimana kopinya, Mang? Laku?
1: Alhamdulillah, Mang Oding. Lumayan. Sudah terjual beberapa gelas. Kamu mau ngopi, Ding?
0: Ya, tolong buatin kopi hitam satu, Mang.
1: Siaplah.
0: Mang, sudah keliling kemana saja tadi, Teh?
1: Belum kemana-mana, Ding. Baru dari rumah, jalan sepanjang jalan ini, Ding.
0: Capek nggak?
1: Ya lumayan, atuh. Namanya juga jalan kaki.
0: Kenapa jalan kaki, Mang? Kan banyak mobil.
1: Iya, banyak mobil angkot. Nih, kopinya, Ding. Sudah jadi.
0: Simpen saja di situ, Mang. Ini tanggung sedikit lagi.
1: Siaplah. Yang penting kerjaan beres, perut terisi, badan segar, gitu kan.

0: Alhamdulillah, sore ini makan enak nih. Barusan dari warteg, beli 2 bungkus nasi campur dan 2 bungkus teh panas buat saya dan suamiku, Papa Dudi. Ini gubuk Bah Ewon. Penasaran orangnya ada nggak ya? Masalahnya teh dari tadi pagi sampai sore belum kelihatan.
1: Assalamualaikum. Bah Ewon, Abah ada di dalam.
0: Kemana sih Abah teh? Bah
1: Ewon.
2: Iya, di sini. Masuk saja.
1: Abah teh kenapa?
2: Aduh, Asih, Abah teh sakit.
1: Sakit apa Abah teh?
2: Ini, sakit kepala.
1: Aduh, Abah sudah makan belum?
2: Belum sih, dari pagi Abah nggak bisa kemana-mana.
0: Pantesan tadi pagi nggak kelihatan mungut sampah. Sampai sore begini nggak kelihatan. Ternyata sakit Abah teh.
1: Nih Bah, Asi baru beli nasi bungkus. Sekarang Abah makan dulu ya.
2: Jangan sih, kan itu punya kamu dan suami kamu.
0: Nggak apa-apa tuh Bah, saya dan suami mah gampang. Yang penting mah sekarang Abah makan dulu. Nih.
2: Iya sih, terserah kamu.
0: Gimana Bah makanannya?
2: Enak sih. Terima kasih. Sakit Abah jadi berkurang.
0: Alhamdulillah. Yang penting mah Abah sehat kembali ya Bah. Dan Bah, orang-orang yang nasibnya seperti kita mah diusahakan jangan sampai sakit Bah.
2: Iya. Terima kasih ya sih.
0: Ya Bah, sama-sama. Kalau gitu Asih permisi dulu ya Bah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Hasilan jualan kopi hari ini agak banyak, Mang.
1: Alhamdulillah. Kita juga tadi pagi dapat sampah kardus dan plastik lumayan, Mang. Gimana gitu Pekerjaan kamu, Ding?
2: Ya, Ding. Alhamdulillah juga. Saya dapat menyapu dan mengumpulkan sampah jalan agak banyak hari ini, Teh.
0: Alhamdulillah. Apapun yang telah kita kerjakan hari ini harus disyukuri. Berarti rezeki kita itu, Teh.
2: Amang-amang, kayaknya saya belum melihat Mbak Ewon. Kemananya?
0: Oh iya ya, saya juga belum melihat. Barangkali Mang Dudi tahu.
1: Iya, saya juga dari pagi nggak melihat Mbak Ewon. Biasanya bareng mengut sampah. Kemana ya?
0: Mana atunya?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Si, gimana? Dapat nggak sih, Teh? Akang sudah lapar nih.
3: Dapat, Kang. Cuma tinggal satu bungkus tapi.
1: Lah, kenapa? Kan tadi disuruh beli dua bungkus.
3: Iya, tadi dari warteg belinya dua bungkus. Pas di perjalanan pulang, saya melihat gubuk Mbah Ewon. Mampir saya, Teh. Penasaran, karena dari pagi Teh kan gak kelihatan Mbah Ewon, Teh. Ternyata Mbah Ewon Teh ada, Kang. Lagi sakit. Iya. Makanya nasi yang satu bungkus saya kasihkan ke Mbah Ewon. Karena belum makan dari pagi, karunya.
1: Oh, begitu. Ya sudah, nanti kita makan satu bungkus berdua saja. Sekarang Akang mau nengok Mbah Ewon. Ayo, Mang Ocad, Oding, kita nengok Mbah Ewon dulu.
0: Ayo, siap.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Pendengar, saatnya mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RD Bandung. Kembali saya bertemu dengan teman-teman dari Bangtan World Bandung. Ada Lisrus, Lirus, Nurmala, Sofi, Molly, dan juga Rini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Jadi yang lagi sama aku siapa nih?
2: Aku Ichi.
0: Ichirus.
2: Yes.
0: Gimana sih bilangnya ini?
2: Ichirus.
0: Sama
3: Molly
0: dan
3: Nurmala.
0: Teh Molly sama Teh Nurmala kurang dekat ke mikrofonnya. Oh. Deketin aja. Okay. Nah, gitu. Kita ngobrolin tentang Bangtan World Bandung. Abis bikin kegiatan hari ini rame banget. Tembok kayak baru ketemu jungkok kali itu gimana?
2: Betul, kita happy banget soalnya habis bukan habis. Kita udah punya tiket semua nih.
0: Yeah. Oh iya?
2: Yeah.
0: Buat kapan?
3: Desember.
2: Desember kan.
0: Oh iya, Desember. Yeah. Semuanya dapat.
2: Alhamdulillah.
0: Di mana?
2: Di mana apanya?
0: Nontonnya.
2: Di GBK.
0: Oh, di GBK. Iya. Berangkat Hamin?
2: Ada day 1, day 2 sama day 3.
0: Nah, kalian?
2: Di semuanya dong.
0: Semuanya
2: nonton. Nonton.
0: Kalian itu dapur aman,
2: Pil. Aman. Ya, ya. Ini tabungan udah beberapa tahun lalu enggak sih?
0: Oh, oke.
3: Dapur frugal living ya.
0: Buat pendengar kita yang belum tahu, Bangtan World Bandung itu apa?
2: Salah satu fanbase ya, kita tuh fanbase dari BTS pastinya ya, ARMY, terus kita kasih nama Bangtan World Bandung.
0: Oke, okay. Gitu. Yang menamainya adalah?
2: Kita semua.
0: Dan yang menginisiasi di Bandung adalah?
2: Kita semua juga sama.
0: Semuanya barengan.
2: Iya, oh.
0: Oke, okay, baik. Dan menurut kalian sekarang lagi di siapa nih senternya di BTS? Lagi ke siapa nih mata kalian?
2: Beda-beda, setiap personal pasti beda-beda.
0: Tapi kalau secara umum di dunia ini
2: global.
0: Sekarang lagi
2: sama.
0: Lagi ke siapa nih di BTS?
3: Lagi oleng semuanya ya.
2: Semuanya rata. Oleng, sama. Oh, iya? Semuanya, iya. Sama rata. Hari ini kita bisa Jungkook, besoknya bisa Jin.
3: Sudah melihat konsep di negara-negara lain ya.
2: Betul, gimana tebar personanya dia.
0: Bisa gonta-ganti?
2: Bisa.
0: Molly lagi ke siapa nih sekarang?
3: Aku tetap ya, Jungkook ya.
0: Jungkook. Kalau Nurmala lagi ke siapa?
4: Aku tetap Taehyung, dari awal Taehyung.
0: Dari awal Taehyung, sampai kapanpun Taehyung?
4: Iya.
0: Nggak mau teh mochi, nggak mau. Teh sosro, nggak mau Taehyung pokoknya. Oke, kalau Ichi?
2: Aku Jungkook biasanya ya. Tapi aku sekarang lagi di J-Hope nih. Karena
0: kenapa?
2: Dia, hot banget ya terakhir kemarin.
3: Kemarin buka baju.
2: Buka baju.
0: Oh iya? Yang kapan?
3: Malam yang
2: malam. Malam-malam, yang di...
3: Di Madrid.
2: Madrid,
0: BTS Madrid.
2: Langsung di searching dong.
0: Oke. Okay. Boleh. Oh ini,
2: iya,
0: kan? Pantas dia tiba-tiba pindah sebentar dulu tuh.
2: Maaf Jungkook, Mian.
0: Oke. Tapi untuk banyak pendengar kita yang belum tahu sensasinya tuh apa sebetulnya untuk di BTS ini. Karena kan nggak semua dong.
2: Betul.
0: Banyak di dunia ini, tapi kan nggak semua orang Bandung.
2: Suka K-pop.
0: Betul,
2: gitu ya?
0: Ada yang suka Dede Mulyadi juga kan.
2: Iya. Mami suka.
0: Menurut kalian, menurut Mami Molly dulu deh, apa yang menjadi enjoy-nya gitu, apa sih nikmatnya gitu?
3: Apa ya?
0: Apa tuh kira-kira?
3: Sebenarnya
0: Pio Mami deh.
3: Dia ngajarin, mereka tuh ngajarin untuk mencintai diri sendiri gitu ya. Itu. Terus sebenarnya gimana ya? Pokoknya
0: sulit dideskripsikan lah ya.
3: Bukan kalau yang ganteng mah banyak gitu ya. Cuman lagu-lagu mereka tuh kebanyakan tuh menginspirasi banget gitu.
0: Oh.
3: Kayak ada kritikan untuk pemerintah juga.
0: Ada emang?
3: Ada banyak.
0: Oh, dari subtitlenya.
3: Ya,
0: maknanya. Okay. Kalau versinya normal kenapa? Kenapa harus BTS dan apa yang menjadi bedanya gitu? Apa yang menjadi daya tariknya gitu menurut?
4: Kalau menurut aku sih ya Kak, seperti yang kata Molly bilang ya, dari lagu-lagunya juga. Terus yang paling ini tuh karena Taehyung aja gitu.
2: Tolong yang ini
3: always Taehyung.
0: Berita panggilan untuk sesi pengamanan dari Taehyung tim. Mohon maaf ini fansnya terlalu dalam ini ya. Mohon maaf ini harus dipagerin bet ini.
4: Soalnya beda aja gitu. Yang ganteng banyak ya, tapi lihat Taehyung beda. Terus dari lebih suka ke lagu-lagunya juga sih.
0: Tapi kenapa apa yang membuat Taehyung beda dari yang lain? Apa yang menurut kamu kenapa harus Taehyung dibanding yang lain?
4: Nggak tahu ya.
0: Taehyung aja. Sudah
2: bersertifikat.
4: Emang tertuju ke dia aja gitu.
2: Itu naluri gak sih kalau kayak gitu? Membiaskan seseorang tuh kayak udah nalurinya aja kayak, oh kita cocok nih sama bias ini. Karena setiap personal dari BTS sendiri pun dia berbeda kan, dari satu ke yang lainnya. Nah terus kayak aku tuh cocok, contoh kalau aku ya, langsung aja nih nyambet ya, belum ditanya.
0: Gak apa-apa.
2: Nih misalnya kayak Jungkook, kenapa aku suka Jungkook? Pertama dia line 97, kedua aku suka Bad Boys dan dia Bad Boys gitu. Nah kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya.
0: Kalau di Smash mah bis mana merenya? Mirip-mirip lainnya, maksudnya secara personalnya ya, Bad Boys-nya gitu ya. Di satu tim itu ada yang Bad Boys itu ya, Jungkook.
2: Betul. Paling pelengar kalau bahasa
0: kalau
2: sekarang.
0: Apanya? Kalau Mami Molly itu tadi siapa? Saya lupa lagi.
2: Sama
0: Jungkook. Sama alasannya.
2: Enggak sih kan.
0: Enggak mungkin karena Bad Boy dong. Masa karena Bad Boy?
3: Enggak. Jadi awalnya aku tuh yang bukain pintu tuh Suga ya. Pertama suka. Cuman kayak Suga tuh kayak kayak suami banget gitu. Kayaknya aku tuh kayak, oh emang karena udah ibu-ibu kali ya.
0: Iya kali ya.
3: Jadi kayaknya pengennya punya anak gitu. Punya menantu kayak Jungkook.
0: Mantep banget. Kalau menantunya Jungkook sih kayaknya anaknya sih mohon maaf ya gitu. Anaknya suruh main dah sana ke Medan gitu. Sama Jungkook.
2: Mau main sama Jungkook ya.
0: Iya curang banget. Tapi kalau Taehyung, mending rambut hitam, mending pirang, mending biru.
4: Semua rambut cocok di dia.
0: Mantap. Ini garis keras parah sih ini. Parah sih. Kalau ini Jungkook disuruh belok dikit ke Jeffrey Nicole, belok dikit nih. Kalau ini Taehyung enggak bisa deh, Taehyung udah gitu. Oke, baik. Kita akan ngobrol lebih seru lagi pendengar soal kegiatan yang lagi dilakukan atau in a way menuju ke Desember ya.
2: Betul.
0: Kita akan ngobrol nanti di segmen 2, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 101,6 FM Pro 1 Radio Bandung. Segmen kedua kita ngobrol tentang kegiatan mereka dari Bangtan World Bandung, sekarang dengan Ici, Sofi dan juga Rini.
1: Bandung malam ini.
0: Saking hebohnya sama kehidupan-kehidupan yang satu ini, sampai lupa bilang, Rana nih yang mau WhatsApp boleh di 0811-220-9760, atau pengen lebih gampang lagi ditaruh aja di kolom komentar kita RRI Pro 1 Bandung di TikToknya yang lagi live streaming ya. Ici, Sofi dan juga Rini. Yang mana Sofi, yang mana Rini? Aku lupa. Ini Sofi dan Rini, oke. Kegiatan on the way to December, apa aja yang harus kalian siapkan kira-kira? Kita dari Sofi dulu.
2: Aku yang harus dipersiapkan pasti uang ya.
0: Jelas. Karena tidak ada pop mie murah di sana.
2: Betul. Sama persiapan untuk baju ya nanti ke sana.
0: Itu sih kayak repot banget.
2: Iya, soalnya harus custom juga ya biar beda dari yang lain.
0: Itu aja udah. Gini nih, sebagai stereotip aja ya, stereotip cewek kalau mau ke kondangan aja repotnya. Nah, assalamualaikum, ini apalagi BTS, Mbak. Ya, tapi udah disiapkan?
2: Belum. Kan
0: belum.
2: Kumpulkan uangnya dulu. Habis soalnya udah habis. Iya, udah habis. Beli tiket soalnya.
0: Oh, berapa tuh total tiket? Aduh. Boleh kali spill
3: UMR Bandung.
0: Atau kisaran lah, kisaran.
2: UMR Bandung.
0: Di atas UMR Bandung.
2: Soalnya
0: 3 hari.
2: 2 hari paling, aku ikutannya.
3: Itu paling murah loh, sehari paling murah.
2: Sehari paling murah itu ada
3: UMR Bandung.
0: Kamu habis berapa di yang sekarang?
2: Aduh.
3: Jangan nanti mama nonton.
0: Jangan.
2: Nanti mama aku nonton kaget dia. Aku soalnya

0: enggak day one aja, kita ada day two, day three juga.
1: Oh, yang war yang mana yang dapat?
0: Day one.
1: Itu.
0: Day two VIP.
1: Day
0: three di
1: temen. Gak mungkin 400 ribu dang tuh.
0: 400 ribu nyampe GBK ujung kali ya.
1: Kali ya. Oke. Itu baju, uang juga. Kita pengen tambahin dari elemen lain. Sikat Ici, apa yang harus disiapkan?
0: Outfit udah, uang udah.
1: Apa kira-kira?
0: Kesehatan ya pasti ya.
1: Jelas.
0: Kesehatan
1: kita
0: harus sehat.
1: Tiba-tiba intermittent fasting tuh Anda ya.
0: Mau tim BWB pada montok.
1: Iya.
0: Iya. Iya, itu ya berarti kalau soalnya kalau kita udah banyak duit terus udah ada, kalau kita nggak sehat kan kita nggak bisa pergi.
1: Bener. Kalau versinya Rini, masa iya mau bawa bon cabe ke sono?
2: Enggak sih.
1: Ya. Apa dong persiapannya? Kurang dekat sama mikrofonnya.
2: Apa ya?
1: Apa? Ngapalin lagu baru misalkan?
2: Izin mama sih belum.
1: Oh, izin mama iya sih itu nomor satu ya.
0: Jujur ya.
1: Bener.
2: Sedang mempersiapkan mental.
1: Ada ritual khusus nggak sih sebelum berangkat? Kayak harus bawa apa kayak apa gitu?
2: Ada. Obat-obatan sih ya yang penting.
1: Ya Allah, itu. Atau item bukan
0: kalo,
1: itu.
0: Kalau yang penting tuh lightstick ya.
2: Iya lightstick.
0: Ya, kalau misalnya kita pendam ya
1: lightstick. Itu tapi itu beli harus, di sini.
0: Di belinya kita boleh di sini, boleh di sana juga. Nanti ada yang jual merchantnya. Pick up. Kalau misalnya kita di sini berarti kita PO dari Korea langsung dikirimnya.
1: Oh gitu. Iya?
0: Itu buat aksesoris penambah aja ya. Sebenarnya nggak harus sih.
1: Tapi kalo, kayak nggak pegang tuh kayak.
0: Kayak naon sih gitu. Gitu. Tapi nggak sebenarnya jangan berkecil hati juga. Kalau misalnya nggak punya, it's okay. Kita datang ke sana tanpa plastik pun okay.
1: Ini kalian kalau kalau pengen tenang lahir batin 10 harus pegang sih. Iya enggak sih?
0: Apanya?
1: Tiket, ongkos, jas tip, light stick, makanan, kuliner. 10 tenang sih hidup. Iya enggak sih?
0: Masih kurang lebih sih.
1: Masih kurang ya kalau 3 hari. Oh, iya 3 hari ya. Lu pas sore.
0: Lu penginapan?
1: Aku 10 nebaknya sehari.
0: Oh, sehari.
1: Cukup lah ya.
0: Cukup. Aku sehari cukup.
1: Cukup. Aku soalnya sebelumnya aku lupa 3 hari ya. 10 sehari mah so far so good lah ya.
0: Aman.
1: Aman. Oke. Okay. Karena kan belum sama jalan-jalannya kan ya.
0: Jalan-jalan.
1: Ya mungkin kan sekitaran situ kan apa masa yang enggak makan kan. Iya. Diet sebelumnya ketika di sana hajar lagi.
0: Beli merch.
1: Itu. Ya aman lah 10 ya.
0: 500 kayaknya.
1: Murah ya. Iya sih 10 aman sih ya per hari ya. Ya ampun. Itu nabungnya berapa lama itu?
0: Udah bertahun-tahun.
1: Betul. Okay. Apa yang kalian harapkan after 3 hari itu? Pengen dapat apa? Kalau versinya Rini dulu, Rini pengen dapat apa setelah 3 hari?
2: Pengen di notice sama Sokjin sih ya.
0: Iya, siapa yang enggak mau sih di notice?
2: Pengen yang kayak beruntung kayak Army
1: gimana sih
2: yang lain.
1: Bentuk-bentuk di notice itu kayak gimana?
2: Bisa kayak yang di, kita bikin banner apa
1: di high-in gitu
0: ditunjuk
1: apa wah itu ditunjuk bisa jadi sejerit-jeritnya sih itu
0: sih itu ada yang lagi dikasih minum
2: ada yang dikasih minum kemarin
1: sama teh yung
2: iya sama teh yungnya
0: jadi ini dikasih
1: gitu. Teh yung ngasih teh posnya
0: bener
1: enggak
2: kayak air putih disuruh
0: digelakin gitu
1: itu sama kalau aku Bang Tanul aku beli akuarium kaca sih tuh iya enggak sih
0: mau enggak boleh tapi bawanya. Oh dikeluarin lagi
1: maksudnya. Iya sih. Enggak maksudnya botolnya gitu loh.
0: Enggak, dikasih botolnya juga diminum sama teh yung lagi.
1: Jadi kayak dituangin gitu.
2: Iya, disuruh minum gini sama dianya.
1: Wah, kalau dikasih botolnya akuariumin sih tuh.
0: Ada yang dikasih botolnya juga ada.
2: Jimin ngelempar baju, ada yang dapat.
1: Waduh, apalagi baju tuh dipindurain langsung.
2: Di museumin ada yang dapat itu. Kemarin di mana ya? Yang di Busan ya kemarin dapat ada.
1: Mending siapa sorry? Rini. Iya, ini ke siapa? Ke Jungkook atau ke Taehyung atau ke
2: Sokjin.
1: Ke Sokjin. Yeah. Mending dikasih kaos sama Sokjin atau dapat VIP ketemu Sokjin di backstage?
2: Dua-duanya.
1: Satu dong.
0: Satu.
2: Kalau di backstage udah pasti dapat bajunya dong. Sama tanda tangannya.
1: Kalau enggak cuma dikasih pilihan doang. Mau ketemu cuma dikasih pilihannya dua. Ketemu di backstage atau dapat kaos? Di
2: ketemu
1: depan.
2: Di backstage.
1: Tapi enggak dapat kaos.
2: Dapat. Minta aja.
1: Kehebat orangnya. Ngaruh banget. Kalau Ici siapa? Tadi Jungkook kan ya.
0: Jungkook.
1: Mending dikasih merch langsung yang dipakai sama Jungkook atau ketemu di backstage?
0: Ketemu di backstage aja. Nanti kita bisa minta tanda tangan, bisa sama foto, kan. Itu
1: pengalamannya berarti, lebih. Berarti barangnya yang kita bawa, barangnya kita bawa.
0: Kayak kita baju Jungkook tanda tangan.
1: Spidol, ya.
0: Kiss di baju aku, guys.
2: Oh, ya Allah.
1: Kayak gitu. Emang susah sih kalau udah hubungannya sama hot yang tadi akan lanjut ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau porsinya Sofi?
0: Taehyung.
1: Mending Taehyung. Baju yang dipakai dia di malam itu atau mending ketemu di backstage?
0: Bertemu di backstage dong.
1: Oh iya sih.

0: soalnya langsung face to face. Kalau baju ya udahlah gitu,
1: kasih doang gitu ya.
0: Kalau di backstage kan bisa foto apa lain-lainnya, kan bisa.
2: Oh, iya, di juga kali ya.
0: Hah?
2: Di pangku
3: itu too much, itu
0: too much ya.
1: Tapi kalau kayaknya siapa tahu kalau keajaiban dapat di pangku teh jungkok sih.
0: Minimal kayak dipeluk aja lah, jadi kita tahu wanginya teh yang gimana. Nempel
1: tuh baju. Gak mandi 2 minggu itu alamat ya kan.
0: Bakalan nih baju.
2: Bakalan diganti kayaknya.
3: Enggak dicuci.
1: Mantap, mantap, mantap. Tapi untuk setelah Desember kemudian juga apa namanya? Enggak mungkin enggak puas, pasti puas. Enggak mungkin enggak seneng, pasti seneng. Dan enggak mungkin enggak ada histori, pasti ada histori. Tapi after itu, apa yang kalian targetkan lagi? Konsernya lagi kah? Atau ya udah bikin event internal di Bandung aja?
3: Bikin event palingnya kalau untuk jangka waktu dekatnya.
1: Iya sih. Tapi sebelum Desember ada event-event enggak?
3: Enggak, kita lagi
1: semua fokus di Desember.
3: Betul. Iya.
1: Semuanya nih.
3: Iya.
1: Fokus. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 5 bulan tuh full buat persiapan itu ini. Iya. Buh, mantap. Kalian bisa menjamin semua, hafal semua lagu-lagunya?
0: Hafal.
1: Semua.
3: Untuk mungkin semua. Album Ariel jujur aku belum semuanya hafal, tapi
0: yang rocky nadanya
3: kayak karena si Arirang ini baru banget albumnya.
1: Oh, yang mana?
3: Arirang, ada album Arirang.
1: Oh, yang Arirang itu baru.
3: Iya, baru. Itu baru banget. Album baru itu.
1: Oh.
3: Tapi untuk di Desember nanti kita yakinkan kita bakal hafal semuanya ya.
0: Hafal.
1: Iya dong, masa enggak hafal ya kan. Ditunjuk jongkok pas enggak hafal lagunya,
3: Bu. Iya, pasti hafal.
1: Sakit hati banget itu mah.
3: Itu wajib sih ya.
1: Tiba-tiba nih 2027 tiba-tiba nih tanpa sepengetahuan kalian tiba-tiba BTS di Tritan Point di Bandung di Jalan Soekarno-Hatta, gimana tuh? Aduh,
3: misalnya kalau memungkinkan ya nonton lah.
1: Kalau enggak di GBLA dah tuh tiba-tiba tuh nonton. BTS.
0: Nonton. Gas aja sih. Gas.
3: Karena deket ya.
2: Kapan lagi ya?
3: Enggak seimbang dengan kalau misalnya kita ke Korea gitu. Harganya double-double kan, belum pesawat, penginapan dan lain sebagainya. Nah kalau kita disamperin ke Indonesia, apalagi ke Bandung, kenapa tidak gitu kan?
1: Seger banget kayaknya tuh ya. Oke, baiklah. Tapi apa menurut kalian yang apa namanya ya, yang harus diwaspadai oleh pendengar kita sesama Bangtan atau mungkin sesama pecinta BTS yang lagi nonton di TikTok atau punya mendengarkan kita, apa yang harus diperhatikan sama mereka before Desember? Apa yang harus di hati-hatikan?
3: Pertama, ini banyak banget scam scam di tiket.
1: Oke.
3: Dan banyak banget itu even dia akunnya verified, terus misalnya banyak reviewnya ternyata dia masih nipu aja.
1: Verified jadi, sekalipun?
3: Iya, verified.
1: Oke. Okay.
3: Verified. Terus? Karena dia tuh bisa menyebarkan satu barcode ke misalnya ke 10 individu gitu. Nah, sedangkan tiket itu hanya berlaku misalnya di satu kan, satu barcode satu kan.
1: Oh ya?
3: Iya, satu barcode satu. Ini dijual ke 10 orang, nanti kalau misalnya dia masuk, misalnya gitu, atau enggak, nanti pas dia ketemuan, itu kan kena scam jadinya gitu ya. Terus alhasil hangus gitu.
1: Oh.
3: Ada juga yang langsung kabur, jadi hati-hati kalau misalnya kalian dapetin harga murah juga hati-hati ya.
1: Iya.
3: Tapi harga mahal juga kalian harus dipikirkan.
1: Lebih hati-hati lagi?
3: Iya, harga mahal juga. Karena sekarang jujur harganya udah pada naik 3 kali lipat. Banget,
0: ya.
1: Kalian dapet di harga berapa?
3: Normal, kalau aku karena nge-war sendiri aku kan.
1: Oh,
3: ya,
1: sekarang
3: sendiri,
1: udah naik tuh.
3: Ada yang 3 kali lipat. Harga normal yang 2.100.000 itu jadi 6 juta.
1: Benar, misalkan kamu dapat yang 2.100.000 nih.
3: Iya.
1: Ada yang nawarin, tuker dong aku beli 20, ngasih gak?
3: 20 juta?
1: Hah?
3: Ya, gas. Gimana personal sih, tapi jujur kalau aku enggak sih.
1: Momen loh itu.
3: Enggak sih kalau aku.
1: Enggak ya?
3: Enggak sih.
1: Kalau 50 mikir?
3: Iya. 50
1: mikir sih kalau itu
3: ya.
1: Kan bisa ditukar sama ke Korea.
3: Betul.
1: Ke Korea kan harga tiket gak semahal ke Papua dong.
3: Betul-betul, tapi aku gak mau ngejual harga segitu ke ARMY sih. Karena sayang aja gitu, aku juga tidak mau mengkhianati ARMY-ARMY lain gitu. Kasian aja.
1: Iya sih.
3: Gitu, jadi normal-normal aja. Even aku ini kan emang ada beberapa aku jual juga ya.
1: Kalau semua Bangtan semuanya ditawaran gocap-gocap setiap tiketnya,
3: gimana tuh?
1: Jual aja sih, misalkan yang ini ditawarin 50, yang Sophie ditawarin 50, yang kamu tawarin 50. Udah aja kasih semua, semuanya bareng ke Korea tuh. Gimana?
3: Enggak deh, kayaknya. Enggak
1: deh.
3: Kayaknya kan yang mau beli juga sih.
0: Ada yang mau beli.
1: Dan iya kan, berandai-andai.
0: Udah gak bisa sih, udah dinormalisasikan.
1: Oh iya sih ya, iya sih. Tapi kayak momen itu yang susah dibeli ya.
3: Betul.
1: Mending ngumpulin lagi buat ke Korea berarti ya.
3: Bener, aku aja.
1: Oke deh.
3: Dengan cara sehat.
1: Mantap, ya. Gak tuh pakai panadol ya biasa. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini, pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRD Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng Komunitas masih dengan teman-teman dari Bangtan World Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Ada yang belum disampaikan, yang belum saya tanyakan tentang apa mungkin sebelum kita ke pertanyaan pendengar yang udah masuk lewat WhatsApp?
3: Apa nih?
1: Ada kegiatan apa mungkin before Desember atau ada apa gitu yang mau disampaikan?
3: Oh ya, kita mau promo kita ada trip.
1: Kemana tuh?
3: GBK nanti untuk trip konser.
1: Okay.
3: 3 hari ya. Kita ada dari day 1-nya, terus ada day 2 sama ada day 3.
1: Apa yang mereka dapat dari gabung dari trip kalian?
3: Benefitnya.
1: Apa aja tuh?
3: Bakal dapat sarapan di pagi hari.
1: Oke.
3: Okay. Nanti kan siang harinya enggak usah cari makan karena kita udah ada makan siangnya.
1: Oke. Okay.
3: Terus kan dapat freebie spesial.
1: Apa tuh?
3: Freebies-nya masih rahasia. Nanti soon bakal kita
1: infoin.
3: Terus juga ada door prize. Mm-hmm. Door prize-nya ada, kita spill ada album. Ya. Terus ada beberapa, nanti mungkin ada perintilan BT21. Terus ada perintilan yang bisa kalian nanti pakai buat di konser. Mm-hmm. Ya. Terus ada apa lagi nih? Pastinya dapat teman baru ya. Dapat teman baru ya. Dapat relasi-relasi baru nanti di trip kita. Ada 3 hari.
1: Seperti baik, itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cek Instagram kali ya.
3: Betul, cek aja Instagram kita.
1: Sosial media atau di postingan?
3: Postingan, sosial media kita. Ada Instagramnya, ada TikToknya, namanya Bangtan World Bandung.
1: Mantap. Kita langsung ke pertanyaan pendengar. Ada Aulia di Antapani. Saya bukan ARMY, tapi penasaran. Apa yang membuat seseorang bisa bertahun-tahun jadi penggemar BTS? Saya pengen ke Sofi. Sikat, Sof.
4: Sampai bertahun-tahun.
1: Apa yang membuat Bangtan tuh bisa bertahun-tahun? Kan kamu gak mungkin baru setahun dong. Pasti udah bertahun-tahun dong.
4: Ya karena kesetiaannya sih.
1: Oh, okay.
4: Kita setia.
1: Dan mereka juga secara kepribadian gak berubah gitu ya.
4: Betul.
1: Secara looknya, interest inter merekanya gitu, gak ada yang berubah gitu. Malah jauh lebih baik. Dan dan menginfluensinya tidak hanya dari sikap tapi juga dari lagu-lagunya, karyanya.
3: Betul
1: sebagai
3: banget, ya. Itu karyanya.
4: Karyanya.
1: Oke, ada Dimas di Cimahi. Komunitas ini terbuka untuk orang yang baru mulai mengenal BTS gak? Atau
3: boleh,
1: sudah
3: boleh,
1: atau boleh. Harus lama dulu jadi ARMY?
3: Enggak, boleh ya.
1: Boleh.
3: Open banget
1: ke Bangtan tuh. Boleh. Cek aja sekali lagi di Instagramnya.
3: Sosial media kita di Bangtan World Bandung.
1: Mantap. Ada Nisa di Buah Batu. Kalau ada anggota usianya berbeda jauh, misalnya remaja dan ibu-ibu, bagaimana cara komunitas menjaga kebersamaannya?
3: Wah, itu is okay banget karena kita banyak banget nih yang jangkauan umurnya tuh berbeda ya, dari mulai kayak Gen Alpha, Gen Z, terus ada milenial, itu is okay, enggak apa-apa. Nanti kita berbaur
1: secara dan komunikasi natural. Itu terjalinnya itu by design, by concept atau organik?
3: Organik aja.
1: Langsung seseru itu aja.
3: Seseru itu aja.
1: Ngalir
3: nanti
1: di grup
3: aja. Nanti kita chit-chat gitu bareng-bareng gitu, natural aja segala sesuatunya. Nanti tiba-tiba nyambung aja gitu.
1: Enggak ada baper-baperan tuh.
3: No, sejauh ini enggak sih.
4: Kayak kita aja kita berbeda-beda.
3: Ini berbeda usia loh.
1: Beda jauh. Seumuran kok aku lihatnya seumuran loh, Mami. Aku lihatnya sih seumuran ya.
3: Aku seumuran Mami atau Mami kayak aku nih.
1: Aku sih lihatnya seumuran ya. Oke, ada Rian di Ujung Berung. Apakah Bangtan World Bandung pernah kolaborasi dengan komunitas lain di Bandung untuk nobar konser BTS? Kalau tidak bisa hadir ke konser acaranya langsung katanya.
3: Oh, kita belum ada ngadain ya buat
1: kalau kolaborasi.
3: Karena kan semua adminnya pada nonton di sana gitu.
1: Kalau sebelum-sebelumnya?
3: Sebelumnya ada kita
1: nobar-nobar
3: itu
1: kan. Ya,
3: nobar-nobar itu kita kolab-kolab ada.
1: Kak, dari Vina di Kopo, terakhir selama ini kegiatan komunitas yang paling ramai dan paling ditunggu anggotanya apa?
3: Birthday biasanya. Birthday
5: member.
1: Kita kapan nih ada birthday member lagi?
3: Ada sih, bulan September nanti ada.
1: Harusnya itu ada kegiatan dong.
3: Iya, tapi karena kitanya lagi fokus buat kuas buat
5: yang lagi-lagi itu fokus. Sangat,
1: itu apa namanya? Apa dan tadi namanya? Arm bukan Arm ya, apa namanya?
4: Arirang.
1: Yang ulang tahunnya siapa namanya?
3: BTS.
1: Yang mau tanya membernya. Astaga.
3: Jadi nganggong.
1: Itu membernya sakit hati enggak tuh enggak ditanya sama kalian?
3: Enggak apa-apa lah.
1: Ya walaupun enggak tahu ya. Tapi aman-aman aja kali ya. Harapan kedepannya apa nih yang diharapkan sama kalian? Entah ibu apa tentang Desember atau apa kayak gitu. Kedepannya pengen apa nih?
3: Ayo, Sophie.
4: Aku harapannya
1: nambah cuan kali ya.
4: Iya. Cuan ini number one sih.
1: Kalau Teri nih.
5: Kesehatan sih ya.
1: Kesehatan lagi nih kalau Teri ini, nih.
3: Kalau aku kedepannya buat BBB-nya gitu.
1: Apapun.
4: Atau apapun itu.
3: Ya buat kitanya pastinya sehat ya semuanya biar bisa nonton di Desember nanti ya. Terus juga ya itu benar uang apalagi ya.
1: Kalau harapanku ya, harapanku nih untuk kalian yang mau berangkat Desember, tidak untuk kaliannya sebetulnya. Tapi untuk panitia penyelenggaranya.
3: Betul.
1: Karena yang ngatur kalian hektik enggaknya, chaos enggaknya, teratur enggaknya itu adalah mereka yang ngaturnya. Betul. Menurutku harapannya tidak hanya di kalian sebetulnya. Kalian juga wajib berharap sama panitia penyelenggaranya. Semoga promotor flow yang mereka buat, promotor yang ngadain acaranya itu secara alur lalu lintasnya bagus, parkiran enak, flow apa in out-nya keren. Itu kan yang ngebuat kalian nyaman ada di GBK dong.
3: Betul.
1: Ya,
3: betul.
1: Gitu.
3: 100% kri.
1: Nah, mudah-mudahan itunya juga lancar ya.
3: Amin.
1: Terima kasih guys, sehat lancar, penuh cinta dan bahagia dan banyak uang.
4: Amin.
1: Dan semoga punya banyak histori yang bisa kalian bawa ke Bandung dari GBK nanti. Oke? Okay? Terima kasih Ici, Nurmala, Sofi, Molly dan juga Rini, sampai ketemu lagi di ngobrol berikutnya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRD Bandung. Bye bye.
2: Bandung malam ini.

Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar, pemerintah Kota Bandung berencana untuk menertibkan para pedagang cuanki yang berjualan di depan Masjid Pusdai Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Muhammad Hari Krismaryadi, SHMM.
2: Pertama, ini kan muncul karena ada orang-orang banyak yang ngumpul, lalu kemudian kan banyak juga yang ada di sana. Tapi kemudian itu sempat kita lakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 00 kalau tidak salah. Tapi kemudian ini ada yang melanggar juga, bahkan ada yang sampai melebihi jam yang sudah disepakati. Sehingga kita mengingatkan kembali, komitmennya juga sudah kita sepakati, tidak melebihi dari pukul 00. Pertama, kita pasti akan membubarkan. Jadi kalau kita sudah dengan kesepakatan, dan kalau memang menjelang subuh, apalagi di situ kan sarana peribadatan, sehingga kita juga mengembalikan lagi pada fungsinya. Hal yang akan kita lakukan itu, kita mengembalikan pada fungsinya. Fungsi ruangnya di situ adalah trotoar. Kami bersama dengan teman-teman dari OPD yang lain juga sedang memikirkan direlokasi. Jadi tidak di tempat langsung di depan pusdainya, atau nanti misalnya di tempat di depan RRI. Kami akan laksanakan kembali dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, harusnya juga berkesinambungan. Kalau sekarang kita lakukan, kemudian juga tidak ada istilahnya di maintenance gitu ya. Ini kan juga pasti akan kembali lagi. Paling tidak kita lakukan itu direlokasi dulu, dipindahkan dulu si yang memang tidak yang pada posisi yang sekarang. Kami berharap masyarakat Kota Bandung bisa taat aturan, menjaga ketertiban umum, dan bisa melaporkan, dan bersama-sama dengan kami juga menjaga ketentraman ketertiban umum.

Barbie Girl dari Aqua, pendengar menemani malam Anda. Rana Ruang Rindunya siapin lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara tahun 80 sampai 2000-an ya. Yang mau request boleh di 0811 220 9760.

itu katanya go go, ini juga logo sepak bola ya teman. Ada WhatsApp yang udah masuk di 0811-220-9760, nah bacain satu persatu ya. Ada dari siapa nih, dari Bunda Maharani, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bunda Maharani Bekasi, selamat malam Kang Rana, pengen diputerin lagu Syair Kehidupan dari Ahmad Albar ya. Salam buat Bumbu Cianti, Busa Fitri, Bunda Helen, Tetiawati, Kang Mancer, dan buat semua sahabat ruang rindu dimanapun berada. Nuhun. Spesial buat Kang Rana katanya ya. Ada Bang Fahri juga di sana. Assalamualaikum, selamat malam Minggu Bung Rana sama Fahri di Camplas. Mau request lagu dari Selena Gomez yang mana aja katanya, boleh.

0: Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Saya mau request lagu Menyesal dari Reza Herlambang. Salam-salam spesial buat Kak Rana yang lagi tugas. Semoga kabarnya sehat selalu dan dilindungi katanya ya. Jangan lupa di Karang Nunggal lagu yang itu gak ada. Adanya lagu Berharap Tak Berpisah dari Reza Artavevia. Atau satu yang tak bisa lepas katanya. Mau yang mana nih? Mau yang Reza aja diganti Rezanya atau ganti lagu nih yang Tenopa nih? 0227878978 yang mau telepon boleh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Savitri, piye kabare? Sae.
1: Lagi sakit tapi udah mendingan, malah tambah diintup tawon.
0: Oh, atuh diintup tawon kumaha caritanya itu teh?
1: Kan di atas tuh ada sarang lebah yang gede itu, yang hitam-hitam gitu. Jadi pas naik ke atas tuh tiba-tiba sakit gitu. Aduh, kenyot pisan. Aduh, sampai panas dingin berapa, 3 hari.
0: Itu sok lu lain-lain wae atuh. Ah, meni ini mah suka ada-ada aja.
1: Iya, ampun.
0: Soal tuh pengen
1: katanya itu tawonnya jantan katanya.
0: Atuh paingan kalau jantan maya rada susah.
1: Diheureuyan orang sakit deh.
0: Untung diheureuyan atuh mata mah aya-aya engang tadi keprokan we antep gitu.
1: Kita baru mau itu minta tolong damkar di itu dibersihin dah. Kan enggak berani kalau.
0: Iya, yeah. Emang gede banget sarang itu tawonnya.
1: Gede banget, segede pola.
0: Uluh, ya udah tuh sok. Sini Rana obatin yang disengat tawonnya sama lagu. Pengen lagu dari siapa?
1: Jangan ada dusta di antara kita aja deh.
0: Saha eta teh, Rabding?
1: Dewi Yul sama Bruri. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Salamnya
1: buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang rapi. Pokoknya mas semoga selalu sehat. Salam buat keluarga ya. Terus buat Mbak Sekar, kembali Mbak Yu, monggo melebet, sehat selalu. Terus buat Punani Antapani, Ratu Malam, buat Bunda Maharani, buat Bu Reni Apieno, Kang Mansur, Mas Tamela,
0: spesial
1: Pak Rahmat Pusiti, spesial biasa we buat kesayangan.
0: Mantap, ya. Siap.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peringatan kita putarkan lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan Dipati Ukur, itu sudah kita lakukan. Jalannya di Jalan Dipati Ukur atau depan kampung Tintas, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Bangli, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masih kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monggu, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monggu, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program kompensasi ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gubernurnya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat, saya rasa tidak akan cepat bisa terwujud.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan.

0: Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.

0: besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

Udah diputerin beberapa lagu, kata Bu Savitri, terima kasih Kang Rana yang baik hati, lagunya sudah diputarkan. Ini sarang tawonnya, buset gede banget sarang tawonnya. Kata Tenopa di Karangnunggal, atau dikupingkan Kang Rana, laguna hatur nuhun, cana sama-sama. Ruang Rindu, selamat malam, minta diputarkan lagu Semua Hilang, Biar Semua Hilang dari Niki katanya. Kang Umar, Niki yang mana ini teh, Niki Astria ya? Yang Niki Astrianya Rana ganti dengan Mengapa ya. Sama-sama dari Niki Astria, tenang.

Rapopo. Hari ini tuh pendengar, ternyata hari UMKM internasional. Berarti nih para pedagang-pedagang nih harinya nih, apalagi yang dagangnya UMKM nih. Kayak jualan tuh gak bisa langsung besar kan, pasti dari kecil dulu, pasti dari UMKM dulu sebelum kemudian jadi pabrik, punya home industry sendiri, terus punya karyawan, baru bisa punya usaha yang besar. Ini UMKM ini ternyata ada harinya internasional lagi. Oke, sambil nunggu yang lain, kita putarkan lagi lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Bandung malam ini.
1: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.

0: Bandung malam ini.
1: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
2: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau misalnya favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket GoShow dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada Tenopa katanya Wilujeng Rehat, Kang Rana hatur nuhun. Ada Telita juga, assalamualaikum, selamat malam. Berjumpa lagi dengan Lita di udara, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini Lita pengen request dari Ari Lasso, judulnya Hampa, boleh? Salamnya buat Kang Rana. Spesial, semoga bahagia selalu, terlupa manis selalu, katanya terfavorit dan baik hati. Hatur nuhun.

0: Rekan telepon di 0227789978. Halo.
1: Ya, Kang.
0: Kang Mansur.
1: Tungun,
0: hari UMKM internasional, kalau jualan Kang Mansur kira-kira jualan apa ya bagusnya?
1: Jualan?
0: Mm-mm.
1: Ya, jajanan anak-anak gitu.
0: Jajanan anak-anak kok, oh, Kang Mansur, kalau disuruh jualan, kalau diperkenankan jualan gitu ya. Seandainya jualan, ya, mending jualan
1: agar-agar gitu.
0: Oh, terus
1: mainan gitu.
0: Mm-mm, terus? Terus? Terus apa lagi?
1: Ya gitu, kenapa jajanan lah buat anak-anak gitu kan. Lakunya cepet gitu. Beda kalau jualan orang dewasa mah.
0: Oh, Kang Mansur lagi ada acara ini di rumah nih, heboh gini.
1: Ya lagi ada biasalah hiburan gitu.
0: Oke. Siap atau Kang Mansur pengen lagu dari siapa?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Indonesia mancanegara 82 ribuan.
1: 2000-an?
0: Ya.
1: 2000-an. Dari Stinky aja lah.
0: Boleh.
1: Yang mana ya Stinky? Yang
0: Mungkinkah?
1: Jangan tutup dirimu aja.
0: Mungkinkah lah.
1: Bosan mungkinkah.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Jangan banyak-banyak ya.
0: Boleh sok, jangan banyak-banyak dong.
1: Ya buat Basekar, Basa Fitri, Denei, Telita Dewati, Neng Bunga, Bu Janti, Bu Namarani, Bu Nan. Hanya dikumpulannya lah, nanya sedayana lainnya.
0: Jangan. Siap.
1: Kang Rananya disarankan ku saya nanti.
0: Sarang Johnson.
1: Oh, Johnson tumben.
0: Mohon.
1: Ya, Kang Johnson gitunya.
0: Siap.
1: Mungkin ini sehat kita sepertan sang berakhir kejadian dengan kebutuhan kita.
0: Amin.
1: Serta singgera naik kaji ke Kang Rananya.
0: Siap.
1: Itu ya, Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo kita putarkan lagi lagu yang udah masuk. Jangan kemana-mana di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada juga yang WhatsApp, bukan WhatsApp, deng SMS. Ada Kang Albert dari Bau-Bau, katanya lagunya dipilihkan aja. Siap, Kang Albert, nanti Rana carikan yang enakin ya.
1: Bandung malam ini.

Ketagihan dari pinjaman online seringkali meresahkan, bahkan tak jarang membuat stres. Terlebih lagi, jika bunga besar dan tenornya singkat. Jeratan pinjol seringkali mengganggu. Tips melepaskan diri dari jeratan pinjaman online. Pertama, hindari gali lubang tutup lubang. Kedua, hubungi kontak perusahaan secara langsung untuk menceritakan kondisi keuangan secara transparan. Ketiga, ajukan restrukturisasi. Keempat, prioritaskan hutang dengan bunga besar. Kelima, mulai kumpulkan dana untuk membayar hutang. Keenam, mencari kerja sampingan. Dan ketujuh, menjual barang dan aset.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bahaya judi online yang kerap meningkat seiring tingginya antusiasme publik terhadap berbagai ajang olahraga termasuk juga Piala Dunia 2026. Untuk mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dar Wisman.
2: Momentum Piala Dunia ini sebagai momen euforia. Namun memang euforia olahraga saya melihat ini seringkali ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mengemas dalam bentuk perjudian. Tapi tentunya yang namanya uang ya, pasang taruhan, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan yang kalah tentunya bisa berpotensi memicu lonjakan aktivitas kegiatan judi online. Dan ini kalau kami lihat dari data, memang kalau dari Komdigi itu catat bahwa sepanjang 2025 saja ini lebih dari 1,3 juta situs judi online ilegal itu sudah berhasil diblokir oleh Kominfo. Kalau melihat angka ini, ya gitu ya, masyarakat Jawa Barat tentunya menunjukkan betapa masifnya sebenarnya peredaran judi online ini di Indonesia. Sehingga kami dari OJK memandang perlu dan tadi memandang sangat penting ya, karena khawatir hal-hal yang tadi sifatnya sportivitas bergeser menjadi perilaku masyarakat dari sekedar menikmati olahraga menjadi perilaku keuangan yang destruktif. Pertama sudah pasti kalau kalahnya banyak, pasangnya banyak, ini pasti terjadi penurunan aset yang secara drastis. Yang kedua akan terjebak dalam jebakan hutang yang berbahaya menjadi candu judi. Karena habitat tentunya yang paling bahaya akan menurunkan produktivitas ekonomi masyarakat. Nah yang ketiga dampak yang paling berbahaya ini adalah tentunya pasti ada terjadi kebangkrutan finansial keluarga. Kami kan punya namanya OJK checking istilahnya atau slip. Pasti itu akan negatif dan akan merusak reputasi orang yang bersangkutan, yang pada akhirnya orang yang bersangkutan tidak punya akses terhadap pembiayaan perbankan yang produktif di masa yang datang. Ketika nanti dia sadar ternyata sudah punya rapor negatif, sehingga perbankan atau lembaga jasa keuangan lain agak takut dan ragu untuk membiayai. Tentunya kami dalam fenomena ini ya, karena kami adalah otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia, peran utama kami tentunya menjaga integritas sistem keuangan nih. Kami tentunya di OJK dengan ada tim Satgas Satuan Tugas Pemberantasan anti pencucian uang ilegal ini juga mencatat bahwa dari periode Januari 2025 sampai dengan April 2026 kami sudah menangani lebih dari 7.158 aduan masyarakat terkait dengan pinjaman online ilegal di Jawa Barat.

0: Ini udah lewat 5 menit lagi aja nih, dari pukul 23 waktu Indonesia Barat nih. Kelihatan Bang Johnson udah mulai beres-beres sampah karena udah mau pulang. Kemana sih Bang Johnson? Ah, rusuh amat ya kan. Terima kasih pendengar sudah menemani Rana di malam ini, dan senang menemani Anda di malam Minggu. Dan besok hari Minggu silakan selamat berlibur, selamat liburan, selamat jalan-jalan, selamat beraktivitas, dan selamat bobo yang mau bobo dan gak kemana-mana ya. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi nanti, dan semoga kegiatan besok diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Rana pamit barengan Jiva dan juga Johnson. Satu jam ke depan Rana siapkan beberapa lagu dan juga informasi menarik untuk Anda dengarkan menjelang waktu istirahat Anda. Dan kalau kabarnya nanti dini hari hingga pagi hingga menjelang siang akan ada siaran Piala Dunia kembali, Pesta Bola Dunia di Pro 1 RRI di Bandung, edisi hari Minggu 28 Juni 2026. Terima kasih pendengar, Rana pamit barengan Ziva dan juga Johnson. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu, kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu, gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Entar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antibodi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Kesulitan itu pasti ada. Namun dengan kesulitanlah kita akan menemukan jalan keluar. Jalan tak selamanya mulus. Kerikil kehidupan pasti akan dihadapi. Agar kita dapat lebih bijak lagi menemukan mutiara kehidupan yang kelak akan kita raih. Bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Chairul Tanjung.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Kita itu seperti disampaikan oleh Menteri Perdagangan, bukan minyak bersubsidi. Hanya 30% yang distribusinya dikendalikan oleh Bulog. 70%-nya adalah mekanisme pasar. Maka pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengendalikan inflasi akan memastikan dan mengoptimalkan distribusi dari Bulog yang pasti mengikuti HET, ya, dan memastikan bahwa bantuan langsung dari Badan Pangan Nasional.
1: Pangan mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, diperkirakan sekitar 60 ribu kepala keluarga atau KK di Kota Bandung akan menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi minyak kita dan beras SPHP yang selama ini menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
2: Memasuki musim kemarau, Tagana Kabupaten Tasikmalaya meminta warga waspada terhadap bencana kebakaran. Selengkapnya disampaikan Nova Nugraha.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kebakaran. Hal ini rawan terjadi saat memasuki musim kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adisetya mengatakan, kebakaran rawan terjadi seiring kondisi cuaca yang terjadi saat ini, di mana angin berhembus kencang, termasuk lahan kering yang rawan terbakar. Namun demikian, selain faktor alam, instalasi listrik yang tidak sesuai juga menjadi penyebab bencana kebakaran. Maka dari itu, Tagana meminta agar warga memperhatikan instalasi listrik, terutama di rumah, agar sesuai dengan standar nasional Indonesia atau SNI.
4: Kemudian, berdasarkan informasi dari BMKG, pada bulan ini sudah masuk ke dalam cuaca kemarau, dan saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat karena memang bisa mengakibatkan terjadinya kebakaran cukup parah dikarenakan bencana kemarau ini disertai dengan angin yang mengakibatkan api cepat merambat dan besar seperti itu.
3: Sementara itu, Irfan, salah seorang warga Karangnunggal, berharap dengan potensi kebakaran yang tinggi, pemerintah daerah juga siaga dalam menangani bencana ini, sehingga damkar siaga di setiap wilayah agar mudah menjangkau jika terjadi kebakaran. Selain itu, sebagai warga, ia juga akan terus meningkatkan kewaspadaan agar dapat mengantisipasi potensi kebakaran.
5: Begitu juga pemerintah harus siap siaga 24 jam untuk antisipasi terjadi kebakaran. Misalkan di standby-kan di setiap wilayah pemadam kebakaran untuk penanganan lebih cepat agar tidak banyak korban bencana kebakaran.
3: Sementara itu, Tagana Kabupaten Tasikmalaya terakhir mencatat bencana kebakaran terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Salawu. Akibatnya, sedikitnya dua rumah milik warga terbakar.
2: Harga cabai merah dan bawang merah merupakan sekian banyak dari komoditi sayuran yang mengalami kenaikan di saat peralihan musim. Irwan Rudiawan melaporkan.
6: Memasuki peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau saat ini cukup berdampak terhadap harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut. Salah seorang pedagang sayuran eceran di Pasar Guntur, Rosmawati, mengatakan cabai merah merupakan salah satu komoditi yang kenaikannya cukup signifikan dari harga normal Rp65.000 sampai Rp70.000 per kilogram, kini bisa menembus Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Ia menyampaikan selain harga cabai, harga bawang merah juga sama mengalami kenaikan dari harga Rp38.000 di tingkat produsen untuk harga di tingkat eceran naik menjadi Rp44.000 per kilogram. Sementara untuk kebutuhan pokok lainnya, khususnya untuk komoditi sayuran, relatif normal, paling mengalami kenaikan rata-rata di angka Rp2.000 per kilogramnya.
7: Bil ini, Bu?
8: Ke-8.
7: Ya. Dijualnya berapa dijual?
8: Rp44.
7: Dijual Rp44. Jadi ini jualnya di eceran ya?
8: Iya, eceran.
7: Rp44.
8: Iya.
7: Oh, karena memang kalau di sini mah,
8: 5 kilo atau enggak 5 kilo enggak habis gitu, enggak semuanya habis. Yeah.
7: Lagi selain bawang merah apa lagi, Bu, yang lagi naik?
8: Cabai merah keriting.
7: Berapa ini cabai merah keriting?
8: Itu mah 65.
7: Cabai merah ini?
8: Iya. Yeah.
7: 65 per kilo. Iya. Dari sananya, dari produsennya berapa?
8: Iya, dari sananya.
7: Oh, dari sana.

0: 65, ibu yeah. Menjual?
1: Jual mah
0: 18 per perempatan.
1: Iya. Yeah. Jadi 72
0: ya,
1: kilo
0: ya.
2: Sementara untuk stok kebutuhan pokok sayuran khususnya cukup bervariatif, ada beberapa item stok yang barangnya agak susah didapat dari tingkat produsen lokal. Seperti halnya cabai merah, keriting, dan cabai merah biasa. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pasar Guntur Ciawi Tali Garut, Yusef Suryaman mengatakan, memasuki peralihan musim dari hujan ke kemarau saat ini, ada beberapa komoditi kebutuhan pokok penting yang mengalami kenaikan cukup mencolok seperti cabai merah, bawang merah, hingga daging sapi. Ia menyampaikan demikian juga dengan harga bawang merah saat ini menembus harga Rp44.000 dari harga Rp37.000 per kilogramnya. Di luar ketiga komoditi tersebut, untuk kebutuhan pokok penting lainnya, baik sayuran maupun keringan masih relatif stabil.
3: Ya, 20% menaikkan.
4: Kalau untuk menekan apa menyesuaikan harga ini yang dilakukan dinas sendiri apa Pak upaya?
3: Yang dilakukan dinas cuma monitoring atau mereka rekapitulasi data-data yang ada di lapangan seperti kebutuhan pokok berapa harganya, itu cuma merekapitulasi. Tapi yang ada dalam kestabilan harga itu ada Satgas Pangan, Pak, ya. Nanti dikoordinasikan lagi ke kabupaten.
2: Ia mengatakan untuk stok semua jenis komoditi dipastikan relatif aman dan tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk pemenuhan kebutuhan pokok di Pasar Induk Guntur Ciawi Tali Garut khususnya. Dan ia menyampaikan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Guntur Garut ini sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir ini.
5: Polisi Jawa Barat tetapkan TH yang merupakan kekasih korban penganiayaan dan penyekapan di Cileunyi, Kabupaten Bandung sebagai tersangka. Pria tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Bila Wibisono.
6: Polda Jawa Barat menetapkan seorang pria berinisial TH sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Diketahui, tersangka tersebut merupakan kekasih dari korban. Kasus ini tengah menjadi sorotan publik karena luka dan diderita yang parah dialami oleh korban. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan kondisi korban saat ini berangsur membaik, baik secara fisik maupun juga psikis. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Menurut Rudi, tersangka TH telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan dan penyekapan. TH juga kini masuk ke dalam daftar pencarian orang.
7: Kami bisa mengabarkan kepada rekan-rekan semua, dari mulai tanggal 12 yang lalu ketika korban dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terduga pelaku pada saat itu dan satu orang saksi, itulah awalnya pihak kepolisian mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa penyekapan dan penganiayaan berat terhadap korban. Polda Jabar mengambil langkah-langkah cepat ya, dengan menerima pengaduan dan segala macam, kita buatkan legal standingnya laporan polisi, kita buat tim, beberapa tim ini dan gabungan dari seluruh direktorat reserse yang ada di Polda Jabar. Karena ini kami melihat cukup spektrumnya luas, banyak dugaan kami mereka terlibat di dalam berbagai tindak pidana lainnya. Kami fokuskan kepada yang pertama adalah menolong korban. Nah, alhamdulillah sudah mendapat perhatian daripada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ya, termasuk dari kami kedokteran kepolisian, dokter forensik sudah bisa mengidentifikasi organ-organ tubuh yang rusak, yang tidak berfungsi, diantaranya adalah mata, kemudian bibir, ada bekas sayatan di kaki, ini benda tajam, kemudian ada sundutan pokok dan sebagainya. Tentunya ini menjadi bukti dari apa yang telah terjadi atau dilakukan oleh tersangka.
6: Polda Jabar juga bekerja sama dengan Bareskrim Polri serta pihak pengelola platform media sosial untuk membantu pelacakan keberadaan tersangka. Rudy juga mengajak untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan TH. Menurutnya, polisi tidak akan memberi ruang bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan.
5: Komandan Lanut Sulaiman pastikan sinergi TNI Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga kondisivitas terus diterapkan. Salah satunya sinergitas melalui olahraga bersama. Informasi tersebut disampaikan Rengga Marliawan. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Forkopimda, menggelar olahraga bersama di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung kemarin. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat sinergi, komunikasi, dan kebersamaan antar instansi dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. Olahraga bersama diikuti unsur Forkopimda, TNI, Polri, perangkat daerah, dan elemen masyarakat. Acara diawali senam aerobik di lapangan Mako Lanut Sulaiman dan dimeriahkan dengan atraksi terbang para motor sebagai bentuk penyambutan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan jalan sehat menuju hanggar Federasi Aerosport Indonesia Jabar. Peserta juga berkesempatan melihat berbagai pesawat olahraga udara serta demonstrasi aeromodeling binaan Lanut Sulaiman. Komandan Lanut Sulaiman Marskal Pertama TNI Eko Sujatmiko mengatakan, olahraga bersama menjadi media efektif untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar instansi.
8: Olahraga ini insya Allah kita rutinkan, ini yang kedua setelah kemarin di Kodim, hari ini di Lanut, nanti mungkin di Kabupaten, terus di Kapol, di Polres, kita bisa bersinergi seluruh Forkopimda Kabupaten Bandung, sehingga bisa kompak menyikapi situasi yang ada.
5: Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriyatna menyebut kegiatan serupa rutin dilaksanakan setiap bulan secara bergilir di lingkungan Forkopimda Kabupaten Bandung. Menurutnya, forum non-formal tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus sarana menyamakan langkah dalam mendukung berbagai program pemerintah.
9: Ini tujuannya adalah dalam rangka memperat silaturahmi secara non-formal, dalam artian ngobrol, ya, membaca situasi dan kondisi. Kalau di formal kan kita sering, ya. Tapi kalau non formal itu lebih kepada implementatif, bagaimana untuk menyikapi persoalan-persoalan. Terutama kita sepakat Forkopimda mendukung programnya Pak Presiden, ya, yang tentu ini merupakan suatu keharusan yang sudah pusat dilaksanakan di tiap-tiap wilayah atau daerah, ya, terutama di Kabupaten Bandung. Dan selama ini terima kasih kepada Pak Dan Lanut Sulaiman, Kapolresta Bandung, dan juga Pak Dandim, serta Forkopimda Pak Ibu Kajari juga untuk bisa menyikapi persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah selama ini kondusif.
5: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Forkopimda Kabupaten Bandung berharap sinergi lintas sektor semakin kuat guna mendukung percepatan pembangunan dan menjaga kondisivitas di wilayah. Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatatkan sebagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agus Abbot Gunawan menyampaikan informasinya.
10: Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi terus mencatat berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor strategis. Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus juga menjawab berbagai tantangan perkotaan yang terus berkembang. Selama seperempat abad perjalanan pembangunan, berbagai program terus diarahkan pada peningkatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta penguatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi Ngatiana bahwa langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kota yang nyaman dan juga berdaya saing. Tidak hanya sektor infrastruktur dan juga pembangunan, perhatian terhadap kelompok rentan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Selain itu, berbagai program bantuan sosial ketahanan pangan dan juga perlindungan masyarakat terus diperkuat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kualitas hidup warga di tengah berbagai tantangan ekonomi dan juga sosial.
11: Yang selanjutnya, alhamdulillah, saya memimpin dengan Mas Adit, Wakil Wali Kota, tahun 2025 sampai sekarang genap 1 tahun, ya, 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah, beberapa hal yang sudah kami sampaikan kami kerjakan di tahun 2025 maupun sekarang, baik infrastruktur maupun pendidikan maupun kesehatan. Kami juga sudah menyelesaikan di tahun 25 itu adalah infrastruktur Bundaran Jati yang sekarang sudah mengurai dari kemacetan. Yang kedua adalah salah satunya UPDRS, pengolahan darah di Rumah Sakit Umum Cibabat. Alhamdulillah sekarang sudah beroperasional, bermanfaat, mempercepat, membantu masyarakat ataupun yang sakit membutuhkan darah. Yang ketiga juga puskesmas yang ada di Ciberem sudah selesai dan tinggal mengisi dan operasional lagi. Lab kesmas di mana, di Baros juga sudah kita bangun. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat semuanya.
10: Menurut Wali Kota Cimahi, Ngatiana, keberhasilan pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pembangunan. Sinergi berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Sementara itu, warga Cimahi, Bapak Abdul berharap bahwa Cimahi di usia 25 tahun bisa lebih berkembang dan maju, terutama infrastruktur dan juga fasilitas publik. Ia juga berharap underpass dan juga flyover yang saat ini menjadi pusat perhatian bisa secepatnya selesai pada tahun ini.
5: Sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Bandung untuk jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahap kedua pekan ini. Atep Burhanuddin melaporkan.
12: Sistem penerimaan murid baru SPMB Kota Bandung jenjang SD dan SMP tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahap kedua. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi dibuka secara daring mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2026 melalui laman resmi SPMB Kota Bandung. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung telah melaksanakan proses pendataan atau pembuatan akun secara online, yang kemudian dilanjutkan dengan mendaftarkan tahap pertama melalui jalur afirmasi dan prestasi. Hasil seleksi tahap pertama telah diumumkan pada 19 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Sebo Gupron mengatakan pendaftaran tahap kedua menjadi kesempatan bagi calon peserta didik yang belum mengikuti atau belum lolos pada tahap sebelumnya untuk mendaftar melalui jalur domisili atau mutasi. Asep menekankan pentingnya ketelitian dalam mengisi data pendaftaran khususnya terkait titik koordinat tempat tinggal yang harus sesuai dengan alamat yang tercantum pada kartu keluarga atau KK. Selain itu, seluruh dokumen persyaratan yang diunggah juga harus jelas dan dapat terbaca dengan baik. Untuk jalur domisili jenjang SD, proses seleksi dilakukan berdasarkan usia calon peserta didik. Jika pada batas kuota terdapat pendaftar dengan usia yang sama, maka penentuan dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Sementara itu, pada jenjang SMP, seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan. Apabila terdapat pendaftar dengan jarak yang sama pada batas kuota, maka seleksi akan ditentukan berdasarkan usia calon peserta didik. Pada jalur mutasi, Asep menjelaskan bahwa seluruh persyaratan umum maupun khusus harus sudah diunggah dalam sistem. Pengisian alamat pada jalur ini juga dibedakan menjadi dua bagian. Pada formulir pendataan awal, alamat dan titik koordinat harus sesuai dengan KK. Sedangkan pada persyaratan jalur mutasi, alamat yang diisi adalah alamat domisili di Kota Bandung.
13: Pada warga masyarakat, silakan ikuti ya tahapan-tahapannya. Hindari hal-hal yang akan merugikan ya masyarakat itu sendiri dan pastikan itu tidak benar. Jauhi hal-hal yang dianggap akan merugikan masyarakat. Lebih baik kalau ada yang kurang mengerti datang ke dinas pendidikan, datang ke sekolah, silakan sampaikan apa kesulitan-kesulitan, misalnya mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Itu pasti akan dijawab oleh tim kami baik di dinas maupun di sekolah.
12: Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung menetapkan kuota jalur mutasi sebesar 5% untuk jenjang SD maupun SMP. Salah satu persyaratan khusus yang harus dipenuhi adalah melampirkan surat keterangan pindah tugas orang tua atau wali dari Wali Kota Bandung yang ditetapkan paling lama 22 Juni 2025, serta dilengkapi surat keterangan pindah domisili dari RT dan RW setempat.
5: Taufik Hidayat atau TH tersangka penganiayaan dan penyekapan seorang perempuan berinisial YTR di Cileunyi berhasil diringkus polisi. Tersangka ditangkap di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa petang 23 Juni 2026. Bila Wibisono melaporkan.
14: Pihak kepolisian berhasil menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penganiayaan berat dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Taufik ditangkap pada Selasa 23 Juni 2026 sore hari di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan Taufik diringkus di sebuah perumahan. Kemudian dibawa ke polsek terdekat yaitu Mapolsek Majalaya sebelum akhirnya dibawa ke Mapolda Jabar untuk menjalani serangkaian pemeriksaan.
7: Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan di Jalan Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Kita juga melakukan tes narkoba. Tadi hasilnya negatif. Tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar yang kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis.
14: Tak berhenti di situ, pemeriksaan lanjutan juga terus dilakukan, termasuk kesehatan serta kejiwaan dari tersangka itu. Program Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
2: Di sela inaugurasi program Wira Hebat Batch 4 tahun 2026, Koordinator Wira Hebat Batch 4 Ganjar menyampaikan Wira Hebat didesain untuk mengubah paradigma bantuan UMKM konvensional menjadi sebuah ekosistem yang mandiri. Program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut ini berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kapasitas usaha, yang juga menjamin transparansi dan efektivitas penyaluran stimulus dari pemerintah dari angkatan pertama hingga keempat.
15: Bantuan ataupun program memberikan bantuan ke teman-teman UMKM yang ada di Kabupaten Garut, tapi kita buat Wira Hebat ini menjadi sebuah ekosistem, di mana yang namanya ekosistem tidak hanya selesai berhenti di kegiatan formal atau simbolis, tapi ada keberlanjutan. Sekaligus mungkin izin Pak Bupati melaporkan, jadi program Wira Hebat atau program inkubasi Wira Hebat ini diselenggarakan dengan Dinas Koperasi UMKM yang memang fokus utamanya adalah meningkatkan kapasitas SDM dan kapasitas usaha teman-teman.
2: Ia berpesan kepada para alumni Wira Hebat agar mau mengabdi kembali ke masyarakat dengan menjadi mentor dan mengajak para pengusaha baru menuju gerbang kesuksesan. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kadiskop UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Wira Hebat Batch 4 telah selesai dilaksanakan dengan baik. Ia membeberkan satu fakta menarik mengenai profil demografi peserta program tersebut.
16: Kesalahan Bapak, bahwa Bapak Ibu sekalian agar ketahui bahwa program pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM tidak hanya Wira Hebat yang ada di Diskop. Ada di beberapa dinas yang ada Wira Hebat, termasuk di Diskop. Izin Pak Bupati bahwa ini sesuai arahan Bapak sudah terdengar sampai ke pusat. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu diundang oleh Kemenko untuk menjadi narasumber. Kita hadir Pak Menko, Pak RT, Pusat Investasi Pemerintahan Kementerian Keuangan, itu sudah ada dilaksanakan untuk 50 usaha mikro. Kemudian juga dari Kementerian HAM kemarin ditempatkan di Hotel Mercure.
2: Ia menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Garut dalam memberdayakan UMKM sangatlah luas dan lintas sektor. Program Wira Hebat ini tidak hanya eksklusif berada di Dinas Koperasi dan UKM saja, melainkan juga diintegrasikan dan disinergikan di beberapa dinas terkait lainnya.
14: Pada kunjungan kerja Panja Air Minum dalam kemasan AMDK
5: Komisi 7 DPR RI ke PT Muawanah Almasum menyoroti regulasi dan tantangan yang dihadapi perusahaan air minum dalam kemasan dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas. Lengkapnya disampaikan Abot Agus Gunawan.
10: Komisi 7 DPR RI Panja Air Minum Dalam Kemasan atau AMDK melakukan kunjungan kerja ke PT Muawanah Almasum di Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terkait industri AMDK nasional. Sebelum peninjauan fasilitas produksi dan juga gudang perusahaan Almasum, rombongan Panja AMDK DPR RI Komisi 7 menggelar pertemuan bersama Kementerian Penindustrian, kemudian manajemen Almasum, serta pemerintah Kabupaten Bandung. Diskusi membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri air minum dalam kemasan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk yang aman dan juga berkualitas. Ketua Panja Industri AMDK Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, mengatakan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai informasi dan masukan dari para pelaku usaha. Menurutnya, hasil temuan di lapangan akan menjadi